0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id.

serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pagi hari ini, selamat pagi untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya di instansi pemerintah maupun swasta ya. Selamat pagi semuanya, semangat di pagi hari ini. Dan untuk Anda juga yang lagi beraktivitas di rumah, selamat pagi. Semoga senantiasa sehat selalu, bahagia selalu ya.

Pendengar, di pagi hari ini sudah pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya kita masuk dalam program Opini Publik, ruang bersama untuk berbagi gagasan, pandangan, dan juga kepedulian terhadap isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pagi hari ini pendengar, kita akan membahas mengenai topik membangun empati masyarakat melalui gerakan Palang Merah. Jadi di tengah kehidupan yang semakin sibuk dan juga individual, gerakan kemanusiaan ini juga hadir mengingatkan kita bahwa kepedulian sekecil apapun itu bisa menjadi harapan besar bagi sesama, mulai dari donor darah, bantuan kebencanaan, hingga aksi sosial kemanusiaan. Semua lahir dari satu hal sederhana yang namanya empati. Anda bisa bergabung ya pendengar di line telepon kami pagi hari ini 0853438 3120, maupun di 0821-9483-0965. Sudahkah Anda berdonor ya? Dan pastinya ya, semoga di hari ini Anda senantiasa sehat selalu pendengar. Jadi kalau berbicara tentang empati, sebenarnya bagaimana kita merasakan, memahami, dan juga peduli terhadap apa yang dialami orang lain. Karena dalam kehidupan bermasyarakat pendengar, empati ini juga menjadi pondasi penting untuk membangun hubungan yang harmonis, saling membantu dan penuh kepedulian. Dan tentunya mungkin Anda ingin berbagi juga ya, karena setes darah itu banyak sekali manfaatnya untuk orang lain. Jadi untuk Anda mungkin ingin ikutan berbagi pengalaman, silakan pendengar bisa masuk di via telepon kami 0853438 3120. Nah pendengar, disinilah gerakan Palang Merah menjadi peran besar dalam menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat melalui berbagai aksi sosial seperti donor darah, bantuan bencana, pelayanan kesehatan, hingga kegiatan kemanusiaan lainnya. Gerakan Palang Merah ini juga sebenarnya mengajarkan bahwa menolong sesama itu tidak harus menunggu menjadi orang hebat atau kaya, karena kepedulian itu bisa dimulai dari langkah kecil dan juga sederhana. Gerakan Palang Merah juga menjadi ruang belajar bagi masyarakat ya pendengar, khususnya generasi muda, untuk memahami arti yang namanya solidaritas, kebersamaan, dan juga rela berkorban demi kepentingan orang lain. Jadi saat seseorang ikut mendonorkan darahnya, membantu korban bencana, atau sekedar menjadi relawan sosial, disitulah nilai empati tumbuh dan juga berkembang. Dan pendengar, menurut Anda bagaimana cara paling efektif untuk menumbuhkan rasa empati dan semangat saling peduli di tengah masyarakat melalui gerakan kemanusiaan seperti Palang Merah? Apa menurut Anda pendengar, masyarakat saat ini sudah memiliki kepedulian sosial yang cukup tinggi, dan sebenarnya apa peran Palang Merah dalam membangun rasa empati tersebut? Silakan Anda bisa menghubungi via telepon kami di 0853438 3120 maupun di 0821 9483

0: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Tolitoli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Tolitoli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta yang ada di Parigi, Moutong. Pendengar, kalau membangun empati ya, itu rada-rada tentang kesadaran sendiri juga. Karena membangun empati masyarakat ini juga tentu bukan pekerjaan yang instan, dibutuhkan edukasi, keteladanan, dan juga gerakan nyata yang terus dilakukan secara bersama-sama. Kehadiran palang merah juga sebenarnya menjadi simbol bahwa kemanusiaan harus selalu dijaga tanpa membedakan suku, terus juga agama maupun latar belakang sosial. Jadi gerakan palang merah ini juga menjadi ruang belajar bagi masyarakat, khususnya generasi muda ya, untuk memahami apa artinya solidaritas, kebersamaan, dan rela berkorban demi kepentingan orang lain. Jadi saat Anda sudah mendonorkan darah ya, berarti Anda masyarakat yang memiliki empati yang begitu tinggi. Karena masyarakat yang tidak hanya peduli pada dirinya sendiri, tetapi juga hadir untuk saling menguatkan dalam setiap situasi. Dan pastinya melalui gerakan palang merah, semangat kemanusiaan itu juga terus hidup, menyatukan harapan serta menghadirkan kepedulian bagi sesama. Tapi ya, banyak juga orang yang kayak masyarakat itu masih kurang empati dengan hal tersebut, pendengar. Sebenarnya ada banyak sekali faktor juga yang membuat sebagian masyarakat masih kurang memiliki empati terhadap gerakan kemanusiaan seperti palang merah. Nah, salah satunya mungkin kesibukan atau pola hidup modern yang membuat orang lebih fokus pada urusan pribadi ya dibandingkan lingkungan sekitar. Jadi banyak orang yang sebenarnya peduli tetapi merasa tidak punya waktu atau menganggap kontribusi kecil mereka itu tidak akan memberikan dampak besar ya. Selain itu mungkin masih kurangnya edukasi dan juga sosialisasi menjadi alasan. Jadi masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya donor darah, kerelawan atau aksi kemanusiaan lainnya. Akibatnya rasa kepedulian belum tumbuh secara kuat karena mereka belum benar-benar melihat manfaat langsung dari gerakan tersebut. Sebentar di dialog Toli-Toli Menyapa juga akan diangkat topik ini, pendengar. Jadi Anda juga bisa ikutan bergabung dalam dialog Toli-Toli Menyapa. Dan pendengar, selain kurangnya edukasi dan juga sosialisasi, faktor lainnya menurunnya interaksi sosial di tengah masyarakat. Karena kehidupan yang semakin individual membuat sebagian orang kurang peka terhadap kondisi orang lain. Ditambah lagi mungkin pengaruh media sosial kadang membuat empati hanya berhenti pada komentar atau unggahan tanpa diwujudkan dalam tindakan nyata. Ada juga masyarakat yang merasa takut ya atau ragu-ragu terlibat ya. Misalnya takut donor darah, tidak mampu membantu ya. Kadang-kadang juga kalau misalnya sudah berdonor, takut darahnya tidak terpakai ya. Atau merasa kegiatan kemanusiaan hanya tugas lembaga tertentu. Padahal gerakan kemanusiaan ini membutuhkan partisipasi semua pihak, sekecil apapun bentuk bantuannya. Karena itu membangun empati ini perlu dimulai dari lingkungan terdekat juga, melalui pendidikan, terus juga keteladanan dan ajakan yang positif ya pendengar. Karena ketika masyarakat melihat langsung dampak dari sebuah aksi kemanusiaan, biasanya rasa peduli itu akan tumbuh dengan sendirinya.

0: Pun Anda berada di pagi hari ini, tak terasa sudah pukul 8 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Mungkin ada yang ingin ikutan bergabung, silakan di 0853 4383 1230 maupun di 0821 9483 0965. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan orang Buol, Ibu Ida.
0: Oh, dengan Ibu Ida di Buol. Apa kabar Ibu Ida?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Suaranya
1: orang dari Buol, Ibu Irna ya.
0: Iya. Oke, dan Ibu Ida mungkin ingin bergabung di opini publik pagi hari ini terkait dengan topik kita, empati ini ya, masalah empati ini. Jadi membangun empati masyarakat melalui gerakan Palang Merah. Dari Ibu Ida sendiri seperti apa ini? Silakan.
1: Iya. Terima kasih. Dari saya sendiri selaku masyarakat,
0: iya,
1: dan orang tua dan orang tua, memang untuk membangun empati kepada masyarakat itu harusnya dimulai dari usia dini. Nah, jadi kalau di sekolah itu biasanya dikenal dengan UKS, usaha kesehatan sekolah. Nah, empati ini harus memang sejak usia dini kita tanamkan, baik dalam rumah tangga maupun di pendidikan formal, informal, dan rumah tangga itu sendiri. Karena ini sangatlah penting di masa mereka akan dewasa nanti, membangun mereka agar mereka selalu bisa membantu orang lain dalam hal apapun. Nah, kalau menurut saya di dalam rumah tangga itu sendiri, kita memberikan contoh misalnya di keluarga. Kalau anak-anak kecil itu apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia alami pasti akan tertanam di tersimpan di memori mereka. Nah, misalnya contoh memberikan kepada orang yang kena musibah. Nah, bagaimana kita memberikan contoh langsung kepada anak-anak untuk memberikan bantuan kepada tetangga ataupun masyarakat yang kena musibah, misalnya kebakaran dan lain-lain. Nah, kemudian untuk di satuan pendidikan sendiri, itu ada namanya program usaha kesehatan sekolah, kemudian ada Palang Merah ini, Palang Merah Remaja. Nah, ini sangat penting sekali agar di dalam pendidikan formal juga itu harus banyak-banyak dilakukan program ini, sehingga anak-anak di pendidikan formal juga sudah mengetahui apa sih yang harus mereka lakukan atau apa sih yang mereka harus laksanakan apabila terjadi hal-hal seperti ini. Nah, untuk masyarakat luas, barangkali lebih banyak disosialisasikan kepada masyarakat, misalnya pada saat kita membantu, ada sering setiap hari itu di Facebook atau di IG itu di rumah sakit membutuhkan darah yang kadang ada penanganan untuk operasi dan lain sebagainya, ini sangat masyarakat belum sadar kalau itu sangat penting untuk membantu masyarakat yang membutuhkan donor darah. Nah, ini juga perlu sosialisasi dari pihak-pihak terkait sehingga masyarakat tahu kalau mendonor darah itu memberikan darah ke setetes kepada masyarakat yang membutuhkan atau orang lain membutuhkan itu sangatlah penting. Nah, jadi dari pihak-pihak PM Palang Merah Indonesia maupun atau dari kesehatan itu sendiri, biasanya masyarakat takut untuk memberikan darah karena mereka tidak tahu apa sih kalau kita memberikan darah kepada orang, apa sih efeknya kepada kita atau kepada manfaat kepada penerima. Itu barangkali Mbak Irna. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida yang ada di Kabupaten Buol sudah ikutan bergabung bersama kami dalam opini publik pagi hari ini ya, pendengar. Jadi memang betul ya, dibutuhkan edukasi ya untuk gerakan nyata yang terus dilakukan juga secara bersama-sama. Pendengar, sudah pukul 8 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Sebentar juga kami akan mengajak Anda untuk bergabung mendengarkan dialog Toli-Toli Menyapa. Jadi Anda juga bisa ikutan bergabung sebentar ya di dialog Toli-Toli Menyapa dalam topik membangun empati masyarakat melalui gerakan Palang Merah. Dan sebelum kita lanjut, kita dengarkan lagi yang berikut ini.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Untuk Anda yang sedang memulai aktivitasnya, semangat selalu ya. Semoga apa yang dikerjakan hari ini berjalan dengan lancar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk Anda juga yang saat ini lagi terbaring sakit, kami doakan mudah-mudahan lekas sembuh ya. Dan pendengar, sudah pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk di pagi hari ini, kami akan ajak Anda mengikuti dialog Toli-Toli Menyapa yang langsung dipandu oleh rekan saya, Datra Hasan.
1: Saatnya Anda ikuti dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang rasanya Radio Republik Indonesia, Toli-Toli Bol dan Parigi Motong menyapa Anda di program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Tentunya seperti biasa, kurang lebih 50 menit ke depan kita akan berbincang dan berdialog mengenai topik yang akan kita bahas di pagi hari ini, yakni membangun empati masyarakat melalui gerakan Palang Merah. Tentunya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Tentunya pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 0853483130 atau di 0821948309665. Anda bisa memberikan saran maupun pertanyaan terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Ya, di kesempatan pagi hari ini kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber. Yang pertama ada dari Kepala Unit Donor Darah PMI Kabupaten Toli-Toli, Dr. Suryani Abbas. Kami coba sapa melalui via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Dokter.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hasan. Selamat pagi. Selamat pagi pendengar. Suara saya jelas ya, Mas?
3: Ya, jelas, Bu Suryani. Baik. Ya, di pagi hari ini juga kami sudah terhubung dengan sejumlah narasumber. Ada juga dari Kepala Unit Donor Darah Sulawesi Tengah, Dr. Muhammad Nasir. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Nasir.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dialog Toli-Toli Menyapa.
3: Baik, baik.
5: Teristimewa Adinda Dr. Suryani. Assalamualaikum.
3: Baik, baik. Ya, kemudian di melalui via Zoom juga di pagi hari ini kami juga sudah terhubung dengan pengurus Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Buol, Ibu Irma Elam. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Irma.
6: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman dialog interaktif yang hari ini
3: ya
6: bersamai kami.
3: Baik, baik. Ya, kemudian di via Zoom juga kami sudah terhubung dengan Pembina Palang Merah Remaja PMR SMA Negeri 1 Toli-Toli, Ibu Sarini. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sarini.
7: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masyarakat Toli-Toli yang luar biasa.
3: Baik, baik, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya hari ini 8 Mei 2026 diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia. Hari Palang Merah tentunya ini menjadi bagaimana seluruh insan dari Palang Merah sendiri untuk memberikan gerakan-gerakan maupun organisasi sehingga melalui kepedulian ini bisa menjadi lebih baik lagi di mata masyarakat. Baik, saya pertama ke Ibu Dr. Suryani dari Unit Donor Darah PMI Kabupaten Toli-Toli. Tentunya PMI ini memiliki wadah dan sejumlah organisasi dalam rangka kemanusiaan, dalam rangka meningkatkan kepedulian. Dah, sejauh ini PMI dari Unit Donor Darah sendiri di momentum hari PMI ini, apa yang sudah dilakukan selama ini untuk bagaimana masyarakat sehingga sukarela atau gerakan-gerakan yang dilancarkan oleh PMI ini benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Silakan Bu Suryani.
4: Baik, terima kasih Mas Dasar. Jadi dalam keseharian kami sebagai salah satu unit kerja dari Palmera Indonesia ya, unit donor darah, memang kami bergerak untuk memenuhi kebutuhan darah di pasien, untuk pasien-pasien ya. Kalau untuk kabupaten, kami itu memenuhi kebutuhan darah di Rumah Sakit Mokopido dan Klinik Bumi Harapan. Nah, untuk permintaan setiap harinya memang selalu ada, Mas Putra. Dan ini jumlahnya fluktuatif, kadang banyak sekali. Nah, untuk itu kami selalu berusaha memenuhi permintaan kebutuhan ini. Ada beberapa memang kegiatan rutin yang selalu kami lakukan setiap bulan. Dan itu pun kami melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait ya, mitra. Ada dari instansi vertikal maupun yang OPD-OPD di Kabupaten Palu-Toli. Nah, kegiatan-kegiatan ini tentu saja punya jadwal tertentu karena mengingat rentan waktu untuk donor darah itu minimal 2 bulan. Jadi kami berusaha untuk mengatur bagaimana supaya setiap bulannya ada instansi-instansi yang ikut melakukan kegiatan donor darah. Jadi tidak putus kegiatan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memenuhi permintaan donor darah di Kabupaten Toli-Toli, itu kami berusaha melakukan kegiatan-kegiatan, salah satunya seperti ini, memberikan informasi, edukasi ke masyarakat. Apa sebenarnya tujuan, manfaat yang didapatkan dengan kegiatan donor darah. Jadi memang untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik, salah satunya seperti donor darah ini kan memerlukan niat yang kuat ya. Dan niat itu terbentuk kalau kita memahami apa sebenarnya manfaat yang bisa kita dapat. Jadi melalui edukasi kami menyampaikan itu. Jadi masyarakat-masyarakat bisa mengetahui. Jadi bukan hanya kan banyak nih yang beredar ketakutan-ketakutan di masyarakat apa dari sosial media didapatkan, dan itu kami berusaha untuk supaya ketakutan-ketakutan ini bisa tersingkirkan dengan edukasi-edukasi yang kami sampaikan. Terus kegiatan yang berikutnya, kami juga melakukan menggait pendonor-pendonor muda, salah satunya melalui donor darah di sekolah-sekolah dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh adik-adik di PMR. Jadi mereka menginisiasi kegiatan ini untuk menarik teman-temannya yang lain supaya mau donor darah. Jadi untuk adik-adik di SMA yang berusia 17 tahun itu kami berusaha supaya mau donor darah sedini mungkin, karena dengan donor darah sedini mungkin itu bisa memotivasi mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan donor darah selanjutnya. Karena kalau kebaikan yang dilakukan sejak dini, saya yakin dan percaya ini bisa berlanjut lagi,
3: baik.
4: Bisa dirasakan. Dan satu lagi Mas Dasra, yang kita mesti paham ya, kegiatan donor darah kalau satu kali mungkin efeknya terasa, tapi kalau dilakukan berkali-kali efeknya akan sangat-sangat berasa. Jadi kalau cuma satu kali harusnya dilakukan lagi gitu.
3: Baik. Seperti itu Mas. Artinya Dasra, ada kontinuitas, artinya rutinitas dalam setiap bulan begitu Bu ya.
4: Iya, harus lestari, berkesinambungan begitu Mas Dasra.
3: Baik.
4: Diusahakan kegiatan donor darah itu menjadi gaya hidup gitu. Salah satu gaya hidup. Jadi 2 bulan sekali melakukan donor darah. Nah, itu efeknya baru akan kelihatan. Salah satunya bisa bikin awet muda Mas Dasra.
3: Baik. Baik, datang dulu Bu Suryani. Saya ke Ibu Sarini, pembina Palang Merah Remaja SMA Negeri 1. Bu Sarini. Ya, tentunya kita bersama hari ini diperingati sebagai Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Tentunya Dardi selaku pembina Palang Merah Remaja SMA Negeri 1, tentunya apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Suryani, keterlibatan juga anggota PMR dalam hal ini remaja, sehingga mereka juga teredukasi agar mereka bisa mendonorkan darah. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh selaku pembina PMR agar anak-anak muda atau remaja ini juga bisa teredukasi sehingga mereka terdorong untuk berempati kepada masyarakat? Silakan Bu Sarini.
7: Ya, jadi kita di sekolah sebagai wadah organisasi Palang Merah Remaja, ya. Jadi anak-anak ini kami ajarkan bukan hanya bagaimana cara membalut luka fisiknya, tapi yeah. juga bagaimana cara membalut luka sosialnya. Nah, kemudian dengan adanya wadah organisasi kami, yaitu Palang Merah Remaja, mereka ini dipupuk rasa empatinya agar dapat menolong sesama temannya atau menjadi penolong di kemudian hari yang bisa mereka tanamkan sejak dini itu yeah. mereka tidak melihat latar belakangnya, jadi ini siapa, itu mereka tidak diajarkan seperti itu. Jadi sejak dini di Palang Merah Remaja mereka diajarkan bagaimana rasa empati ini bisa dipupuk supaya di kemudian hari mereka bisa ini. Kemudian kami juga selalu bekerja sama dengan UDD ya. Bersama dengan Dr. Suryani. Kami itu setiap tahun melakukan kegiatan donor darah. Jadi kami memberikan edukasi kepada siswa-siswa yang sudah umurnya bisa masuk kategori bahwa 17 tahun itu bisa mereka sudah bisa menolong sesamanya. Itu kita edukasi per siswanya, per kelas-kelasnya kita tetap edukasi kepada anak-anak bahwa darah yang kalian donorkan itu bisa menyelamatkan nyawa orang lain seperti itu.
3: Baik, kita tahan dulu Bu Sarin. Saya ke Ibu Irma, Pengurus Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Buol. Bu Irma. Ya. Tentunya untuk PMI Kabupaten Buol, bagaimana juga perkembangan dan tata organisasi dari PMI Kabupaten Buol dalam upaya untuk bagaimana membangun empati masyarakat ini melalui gerakan Palang Merah sendiri. Silakan Bu Irma.
6: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam kemanusiaan.
8: Salam kemanusiaan.
6: Ya. Salam kemanusiaan dan selamat ulang tahun untuk Palang Merah Internasional yang ke-78 hari ini yeah. tanggal 8 Juni 2026. Ya, tidak terasa kita sudah di 78 tahun. Baik, terima kasih host untuk Ritoli-Toli. Saya selaku yang mewakili Ketua PMI Kabupaten Buol, selaku anggota pengurus, di mana kiat-kiat upaya yang telah kami lakukan selaku PMI Kabupaten Buol, kami menginformasikan bahwa memang di Kabupaten Buol itu belum ada tersedia untuk UTD donor darah sendiri seperti Toli-Toli. Jadi kami untuk pelayanan donor darah dan pelayanan donor darah itu masih dipusatkan di rumah sakit umum yeah. daerah Mokoyurli.
3: Mokoyurli.
6: Selama kami menjadi pengurus, yang telah kami lakukan adalah sudah melaksanakan kegiatan pembinaan relawan dan PMR melalui Diklat.
3: Yeah.
6: Kemudian telah membentuk donor darah kecamatan. Di setiap kecamatan itu kami berharap ada keterwakilan.
3: Yeah.
6: Setiap kecamatan itu ada nomor kontak yang bisa kami hubungi cepat untuk memenuhi kebutuhan darah, untuk membantu masyarakat yang kebanyakan sih yang dirawat di rumah sakit
3: yeah.
6: itu sering-sering membutuhkan suplai asupan donor darah dari masyarakat. Makanya kami membentuk setiap kecamatan di 11 kecamatan untuk ada pendonor darah aktif
3: ya.
6: Dan juga ada kepengurusan PMI kecamatan sendiri sehingga mudah untuk kami PMI kabupaten akses untuk komunikasi.
3: Baik. Kita tahan dulu Bu Irma, saya ke Pak Dr. Muhammad Nasir, Kepala Unit Donor Darah Sulawesi Tengah. Pak Nasir.
5: Ya.
3: Ya, tentunya seperti apa yang disampaikan tadi oleh beberapa narasumber. Nah, momentum Palang Merah ini terkait dengan gerakan donor darah, kemudian juga bagaimana pemberdayaan kepada remaja. Nah, untuk Sulawesi Tengah sendiri, bagaimana juga upaya dari Unit Donor Darah Sulawesi Tengah untuk memberikan juga edukasi kepada seluruh masyarakat agar terkait dengan donor darah ini lebih aktif lagi untuk membantu masyarakat. Silakan Pak Nasir.
5: Ya, terima kasih pendengar dialog Toli-Toli menyapa. Bahwa apa yang disampaikan oleh para narasumber sebelumnya sesuatu yang sangat baik, ya, bagaimana kita membangun empati masyarakat seperti yang disampaikan tadi Ibu Ida dari Buol, bahwa memang harus kita mulai dari awal sedini mungkin, ya, membangun yang hal-hal sederhana bagi anak-anak mungkin di rumah. Kita mulai dulu dengan bagaimana anak-anak itu bisa saling berbagi, misalnya di dalam rumah tangga,
3: ya.
5: Ya, bagaimana kepedulian para tetangga dan membantu saudara-saudara kita. Ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan dilakukan oleh PMI provinsi dalam kaitannya membangun empati masyarakat, terutama dalam hal mendonor. Pada hari ulang tahun PMI tahun lalu,
3: ya,
5: kami mencanangkan berani mendonor, yang langsung di launching oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Tidak, itu berlaku untuk semua provinsi Sulawesi Tengah.
3: Ya.
5: Ya. Kemudian kami juga melakukan pembinaan kepada PMI-PMI UDD-UDD Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk unit transfusi darah yang ada di rumah sakit. Ya, untuk bagaimana mereka bekerja sesuai dengan standar. Ya. Kemudian kalau untuk yang seperti dokter yang tadi, kita banyak bekerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat, OPD-OPD itu sama, kemudian perusahaan-perusahaan, ya, yang ada di wilayah kerja, untuk kita saling bekerja sama mendonorkan minimal sekali dalam 2 bulan.
3: Yeah.
5: Ya. Semua itu kita dorong untuk bagaimana kita punya empati terhadap masyarakat kita, terutama dalam kampung donor darah ini. Karena dengan donor darah ini kita bisa membantu orang lain, orang yang kita tidak kenal.
3: Iya.
5: Biasanya kalau gempa, kita orang tidak tahu kepada siapa kita bantu.
3: Iya.
5: Tapi kalau mendonor, kita tidak tahu.
3: Artinya ya, bisa yang setiap saat kalau untuk mendonor.
5: Iya.
3: Bagi setiap orang.
5: Apakah keluarga kita yang pakai? Apakah satu suku dengan kita yang pakai? Apakah yang satu agama dengan kita yang pakai, kita tidak pernah tahu.
3: Ya.
5: Sehingga betul-betul ini suatu kehilasan dalam membantu orang yang membutuhkan. Dan memang ini sangat perlu kita galakkan, karena memang kita, kalau kita lihat ya, banyak saudara-saudara kita di rumah sakit yang sangat membutuhkan. Ya.
3: Ya.
5: Bahkan mungkin masih ada saudara-saudara kita yang tertunda tindakan operasinya karena harus menunggu keterangan.

0: JLDW yang lain, tidak hanya kasih menunggu kontainer datang, tapi kita bisa buka gerai-gerai di luar pada momen-momen tertentu atau di tempat-tempat tertentu untuk masyarakat kita, artinya kita mendekatkan di masyarakat.
1: Baik. Baik, kita tahan dulu Pak Nasir. Pendengar di manapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui interaktif kami di 0853483132 atau di 0821948309065. Tentunya Anda bisa memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini, membangun empati masyarakat melalui gerakan Palang Merah. Ya, kita lanjut dengan dialog kita. Saya kembali ke Ibu Dr. Suryani. Bu Suryani. Ya, masih bersama kami, Bu Dokter.
2: Ya, Mas Nasra.
1: Ya, tentunya ini kita ketahui bersama bahwa upaya edukasi dan sosialisasi terus dilakukan oleh unit donor darah PMI Kabupaten Toli-Toli bagi masyarakat yang mungkin yang takut mungkin dengan namanya aksi mendonorkan darahnya. Ini upaya apa yang dilakukan agar masyarakat ini tidak mengalami mungkin ketakutan, apalagi ketika mungkin berhadapan dengan mungkin suntikan maupun jarum-jarum yang mungkin memiliki ketakutan sendiri bagi masyarakat. Silakan Bu Dokter.
2: Nah, jadi ini memang menjadi tantangan ya, saya yakin dan percaya bukan hanya di Toli-Toli, bahkan di seluruh Indonesia.
1: Ya.
2: Jadi salah satu yang menjadi kendala darah kurang
1: ya,
2: adalah ketakutan-ketakutan ini. Jadi kita memiliki, masih memiliki masyarakat yang takut untuk melakukan donor darah. Salah satunya takut pada jarum suntik.
1: Yeah.
2: Jangankan jarum yang dipakai untuk donor darah lumayan besar, jarum untuk suntik COVID saja masih banyak yang kabur ya waktu itu, apalagi ini ya. Jadi yang kami lakukan adalah tentu saja terus memotivasi masyarakat melalui informasi, melalui edukasi bahwa memang ada rasa nyeri yang ditimbulkan saat penusukan saat donor darah, tapi rasa nyeri ini tidak berlangsung lama dan kegiatan donor darah pun ini tidak lama, hanya butuh waktu sekitar 10 menit itu sudah selesai, dari pemeriksaan awal sampai selesai donor darah hanya membutuhkan waktu singkat. Jadi memang ketakutan-ketakutan itu sebenarnya hanya berada di kepala, tapi ketika dilaksanakan kegiatannya tidak berlangsung lama. Jadi kami memang selalu mendorong bahwa kegiatan ini tidak semenakutkan cerita-cerita orang di luar, tidak semenyeramkan mitos-mitos yang ada di masyarakat, bahwa manfaatnya jauh lebih besar ketimbang apa yang ketakutan-ketakutan yang kita rasakan kayak gitu. Dan tentu saja manfaatnya bukan hanya untuk orang yang mendapatkan darah, tapi untuk kita sendiri sebenarnya. Dan Mas Dasra, terbukti ini berapa pendonor yang awalnya takut, setelah donor darah merasakan efeknya ternyata tidak semenakutkan itu, mereka malah ketagihan, Mas Dasra.
1: Ya, jadi betul sekali, Bu.
2: Salah satunya ya.
1: Saya juga salah pendonor.
2: Ibu RRI, iya, Ibu KTU RRI itu pengalaman beliau itu awalnya untuk donor darah takut, ragu gitu, karena beliau menganggap dirinya pertama ada umur udah lebih dari 40. Kemudian itu pertama kali. Ketakutan beliau itu sangat mendasar, tapi alhamdulillah beliau luar biasa, beliau melawan ketakutan itu dan donor pertama kali. Habis itu berikutnya mereka ibu KTU malah ketagihan dan saya sangat mengapresiasi ini. Jadi saya menghimbau masyarakat ya, kalau takut untuk donor darah, terutama ketakutan akan jarum suntik, ayo lawan. Coba deh, satu kali aja lawan. Kalau memang ternyata semenyeramkan itu, senyeri itu, ya sudah, enggak apa-apa. Tapi saya yakin dan percaya bahwa sakitnya tidak akan lama, tidak seperti disayat pisau gitu. Kayaknya lebih sakit Kalau ditinggal pacar

0: Ntar deh, Mas.
1: Baik, baik, baik, baik. Baik, kita tahan dulu Bu Suryani.
2: Mohon izin saya tambahkan, Pak.
1: Baik, silakan Pak Nasir.
2: Iya, selain sosialisasi melalui media-media seperti RRI sekarang ini, ya, biasanya kami pada saat kami turun melaksanakan mobil unit, masyarakat sudah berkumpul, kita lakukan dulu sosialisasi di situ.
1: Ya.
2: Penjelasan tentang bagaimana proses donor itu dilakukan sampai pada manfaatnya dan dampaknya. Dan mereka bisa langsung lihat pada saat pendonor pertama diambil darahnya, mereka bisa lihat bahwa rupanya tidak apa-apa rupanya. Ya, karena kalau biasa penjelasan, hanya penjelasan kita sampaikan, kadang mereka masih merasa apa betul ini. Nah, jadi langsung mereka lihat pada saat ada yang mendonor, rupanya tidak sakit rupanya dan tidak apa-apa.
1: Ya.
2: Nah, itu salah satu bentuk kita untuk meyakinkan mereka bahwa mendonor itu tidak punya dampak seperti apa yang
1: mereka pikirkan.
2: Mereka pikirkan. Ya, mereka lihat langsung lah, paling mereka lihat langsung proses pendonor itu. Ya, perkirai kita buat di situ di lapangan, mereka bisa lihat. Ya, jadi kebetulan hanya datang olahraga begitu melihat ada mobil unit.
1: Baik.
2: Dan mereka lihat ada penyuluhan, mereka duduk dengar sejenak, mereka lihat orang yang mendonor dan tergerak hatinya untuk itu.
1: Baik, ya, baik.
2: Sekiranya apa yang ini dilakukan sama juga dilakukan oleh teman-teman di bola, saya kira.
1: Baik, baik, baik. Baik, baik. Ya, saya ke Ibu Sarini, pembina Palang Merah Remaja SMA Negeri 1. Ibu Sarini.
3: Iya, Pak.
1: Ya, tentunya di sekolah tentunya tidak hanya mungkin terkait dengan donor darah, tetapi beberapa mungkin praktek-praktek bagaimana tolong-menolong, kemudian juga bagaimana pertolongan pertama. Nah, ini juga untuk remaja sendiri, tantangan tadi seperti yang disampaikan bahwa ada ketakutan bagi remaja sendiri ini, kalau untuk di tingkat sekolah SMA, ini bagaimana juga ya, yang dilakukan oleh para guru agar tidak menanamkan juga rasa takut ini agar mereka bisa hilang, sehingga mereka bisa berani untuk mungkin membantu teman-teman yang mungkin kecelakaan maupun yang mungkin membutuhkan pertolongan. Silakan Bu Sarini.
3: Ya, jadi ini adalah salah satu tantangan tersendiri juga, Pak, untuk kami, apalagi saya pembina PMR bersama dengan Ibu Wayan juga pembina PMR. Kami, apalagi kalau kami ada kegiatan donor darah yang selalu kami laksanakan setiap tahunnya bersama dengan bekerja sama dengan UDD, itu adalah hal yang paling wajib kita buat kepada anak-anak, bahwa kita sampaikan, kita mengedukasi bahwa ini tidak jadi masalah, nak, ini bahkan akan menjadi amal jariahnya kalian yang akan sampai seterusnya kalian itu akan memperoleh pahala seperti itu. Selain edukasi yang seperti itu, kami juga memperlihatkan langsung, karena untuk donor darahnya sendiri kita lakukan di sekolah, jadi bukan hanya siswa saja yang bisa mendonorkan darahnya, tapi para guru pun juga ikut andil dalam hal ini. Jadi anak-anak melihat bahwa guru saya juga bisa kok, guru saya juga ikut dalam kegiatan ini. Kemudian teman-temannya yang lain juga seperti itu. Kemudian ada anak-anak yang lain yang adik-adiknya, nah itu juga ikut melihat langsung, ikut terjun langsung bahwa mereka juga bisa, pasti saya juga bisa seperti itu. Kemudian selain itu juga kami selalu mengedukasi bahwa kalian ketika mendonorkan darah banyak manfaat yang akan kalian peroleh. Selain daripada kesehatan, itu sudah pasti penting, itu sudah pasti akan terasa di badannya kalian seperti itu. Nah, kemudian selain dari donor darah, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti kami bekerja sama dengan PMI di cabang Toli-Toli ini. Seperti ada kegiatan, semisalnya ada kegiatan, biasanya kami mengundang dari pihak PMI untuk mengajarkan kepada anak-anak bagaimana caranya untuk menolong sesama dalam hal yang paling mendasar, misalnya misalnya dalam hal mereka ini ada kegiatan event, ada namanya Seman Sakap. Nah, mereka ini dibutuhkan dalam namanya tenaga medis mereka sebagai tenaga medis. Nah, mereka ditanamkan bahwa kalian ini adalah tenaga medis, jadi tidak boleh saling memilih untuk menolong siapa.
1: Siapa ya?
3: Itu. Nah, jadi walaupun misalnya seperti ini, misalnya antara sekolah kalian yang ikut, kemudian sekolah lawannya kalian itu tidak boleh saling memilih. Yeah. Kalaupun sekolahnya kalian yang kenapa-kenapa, terus kalian yang harus begini, harus begitu, enggak. Tapi semuanya itu sama, karena kita dalam tenaga medis itu kan punya SOP-nya, yeah, yang tidak boleh melihat
1: tidak
3: siapa
1: ya,
3: yang yeah kita tolong. Iya. Jadi itu adalah hal yang kita tanamkan ke anak-anak, selain daripada mereka harus ada kegiatan donor darah yang bisa menolong sesamanya mereka, selain daripada di lingkungan sekolah juga ke masyarakat, kami juga punya event-event yang bisa memupuk empati mereka dari sejak dini dengan melalui bekerja sama bersama dengan PMI di Kabupaten Toli-Toli gitu.
1: Baik Bu Sarin. Ya, saya kembali ke Ibu Irma, Pengurus Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Buol. Bu Irma. Ya, tentunya juga dari PMI Buol, bagaimana upaya yang dilakukan agar mungkin rasa takut bagi masyarakat yang ingin mendonorkan ini bisa lebih ditekan lagi, sehingga upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pengurus PMI Kabupaten Buol untuk meyakinkan masyarakat agar berdonor itu juga adalah bagian dari kemanusiaan. Silakan Bu Irma.
0: Ya, tentunya untuk membangun bagaimana masyarakat itu bisa empati, bisa menumbuhkan rasa empati dalam hal kemanusiaan dan menghilangkan ketakutan dan menumbuhkan juga kepercayaan masyarakat terhadap donor darah yang akan mereka lakukan, itu tentunya kami bersinergi dengan pemerintah daerah dan stakeholder, di mana upaya-upaya yang kami lakukan itu terus bekerja sama dengan dinas kesehatan, rumah sakit, sekolah, dan organisasi sosial lainnya yang tentunya dalam hal ini bisa membangun kerjasama sinergi dalam hal kemanusiaan, yang termasuk pemberian donor darah atau bakti sosial melalui bakti sosial.
1: Baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net di manapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 0853438312 atau di 0821948309. Anda bisa memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini, membangun empati masyarakat melalui gerakan Palang Merah. Namun sebelum lanjut, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini.
4: Dari mana kau, Ain? Kenapa kau kayak panik, saya lihat?
5: Aduh, saya dari rumah sakit, bajenguk temanku. Ada sakit, kasihan, baru butuh darah, belum dapat, Dang.
4: Sakit apa dia?
5: Sakit malaria dia.
4: Golongan darah apa?
5: Butuh golongan darah AB, belum dapat. Soalnya susah sekali kayaknya AB.
4: Ain, kebetulan golongan darahku AB. Mari Jo, temani saya buat transfusi darah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dia.
6: Donor darah adalah perbuatan mulia. Setetes darah menyelamatkan jiwa manusia.

0: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terupdate.
4: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita lanjutkan program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 dengan topik membangun empati masyarakat melalui gerakan Palang Merah. Tentunya pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Ya, kita sapa ada penelpon masuk. Ya, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana?
5: Dengan Pasha di Kabupaten Buol.
4: Baik, silakan Pak Pasha di Kabupaten Buol.
5: Iya, terima kasih. Saya langsung saja ya. Saya langsung ke PMI Kabupaten Buol. Ada Ibu Irma di sana ya.
4: Iya.
5: Iya, begini. Jadi menurut berdasarkan pengamatan saya,
4: ya,
5: untuk di Kabupaten Buol itu nanti orang sudah mau dioperasi baru sibuk mencari darah. Artinya ya, tidak ada stok darah yang ada di Kabupaten Buol seperti itu ya, di PMI-nya terutama ya.
4: Ya. Baik.
5: Pertanyaan saya kemudian, kenapa itu sampai seperti itu terjadi seperti itu ya? Dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh PMI Kabupaten Buol untuk menangani persoalan itu? Saya kira demikian saja pertanyaan saya. Terima
4: Baik.
5: Kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pasha dari Kabupaten Buol. Mungkin saya langsung saja ke Ibu Irma, Pengurus Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Buol terkait dengan pertanyaan tadi dari Pak Pasha. Silakan, Bu Irma.
6: Baik, terima kasih untuk Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menanggapi pertanyaan dari masyarakat Buol kita sendiri itu bagaimana memang selama ini yang kalau kita lihat di Facebook, di media sosial, baik di Facebook, Instagram, lewat WA, Memang untuk Buol sendiri dalam hal penanganan biasanya seperti yang Bapak katakan tadi, nanti sudah mau dioperasi baru kita sibuk cari darah. Itu pun biasanya darah yang misalnya kita butuhkan si pasien A yang tersedia di UTD rumah sakit itu tidak tersedia. Nah, setelah kami melakukan wawancara dengan pihak UTD rumah sakit, bahwa ketersediaan darah tersebut ini setiap harinya berganti atau terpakai, sehingga ada pasien yang misalnya saat membutuhkan darah A yang dibutuhkan itu sudah terpakai lagi ke pasien lain. Stok darahnya itu selalu ada, cuman selalu keluar. Nah, makanya upaya yang telah kami lakukan selaku pengurus PMI Kabupaten Buol itu, Pak, di tahun 2025 kemarin kami di 11 kecamatan itu membentuk donor darah kecamatan dan pengurus PMI kecamatan, sehingga mudah bagi kami untuk akses layanan golongan darah di setiap desa atau kecamatan melalui nomor yang bisa dihubungi cepat, seperti itu melalui keterwakilan kecamatan sendiri. Dan kita ketahui bersama, Pak, di Kabupaten Buol memang belum tersedianya UTD sendiri. Walaupun memang itu ada untuk TNI, UTD sendiri itu berpisah dari rumah sakit. Insya Allah, Pak, kami membangun kerjasama dengan pemerintah dan stakeholder untuk terus beredukasi dengan masyarakat dalam gerakan sosial kemanusiaan itu donor darah aktif. Setiap bulannya kami melakukan semacam bakti sosial seperti itu, sehingga darah tersebut kami tampung di UTD PMI. Itu yang kekurangannya kami, Pak, kami belum mempunyai UTD sendiri.
4: Baik, datang dulu Bu Irma. Saya ke Pak Nasir. Ya, Pak Nasir. Ya, tentunya juga ini erat kaitannya juga dengan bagaimana juga mungkin permasalahan di beberapa daerah, termasuk juga dari Kabupaten Buol yang masih minim terkait dengan UTD, unit transfusi darah. Ini sebenarnya bagaimana kebijakan yang harus dilakukan oleh mungkin pemerintah daerah maupun juga dari donor darah Provinsi Sulawesi Tengah agar bisa mungkin membantu kebutuhan di daerah-daerah ini agar mereka memiliki mungkin stok terkait dengan darah. Silakan, Pak Dokter.
7: Iya. Terima kasih. Memang kita berharap bahwa semua kabupaten itu punya unit transfusi darah ini. Nah, cuma memang ya kita juga sadar bahwa kemampuan daerah untuk pengurus ya dalam hal ini untuk menyiapkan itu memang tidak mudah karena memang peralatan yang cukup mahal. Tapi paling tidak di beberapa rumah sakit daerah sekarang itu sudah terbentuk unit transfusi darah rumah sakit.
4: Ada unit ya.
7: Ya, jadi mereka sudah bisa langsung mendonor. Ya, jadi kalau tadinya rumah sakit itu hanya sebatas bank darah.
4: Bank darah ya.
7: Ya, jadi dari PMI, misalnya kan PMI Tuli-Toli mengirim darah ke sana sebagai stok.
4: Ya.
7: Itu kalau stok darah di UTD PMI Tuli-Toli mencukupi.
4: Ya.
7: Nah, makanya didoronglah rumah sakit untuk membentuk unit transfusi darah rumah sakit, sehingga begitu ada yang butuh bisa langsung didonor di situ.
4: Baik, tapi Pak Nasir, kalau secara mungkin secara aturan atau apakah bisa juga saling misalnya keterkaitan antara UTD transfusi darah di kabupaten lain itu bisa saling membantu untuk wilayah-wilayah yang memang membutuhkan, apakah bisa juga dalam regulasi
7: bisa, sejarah? Bisa. Jadi antar misalnya seandainya pun di Buol sudah ada UTD PMI, udah DP ini, maka bisa pekerja minta stok darah di UDD UDD yang terdekat itu bisa. Bisa. Ya, yang saya ini bagus menurut saya, ini cukup bagus sudah Ibu Irma sudah membentuk bank donor di kecamatan-kecamatan.
4: Ya.
7: Nah, tinggal yang mungkin bisa diatur kalau memang rumah sakit belum punya mobil unit untuk turun ke kecamatan mencari pendonor, mungkin pendonor-pendonor ini yang secara rutin diarahkan ke rumah sakit untuk mendonor. Jadi bukan nanti pada saat ada pasien yang butuh, tapi pendonor-pendonor yang ada di kecamatan tadi ini diantar atau dibawa ke rumah sakit untuk mendonor, sehingga itu menjadi stok. Ya. Itu strategi yang bisa kita
4: artinya,
7: lakukan.
4: Artinya ya. Agar ada artinya ada ketersediaan darah setiap saat begitu Pak ya.
7: Iya, tapi kalau kita bisa mendorong pemerintah daerah bisa menyiapkan mobil unit untuk turun ke lapangan itu akan jauh lebih baik.
4: Baik, baik.
7: Jadi mereka jadi UTDRS ya UTD rumah sakit yang menjangkau masyarakat di kecamatan-kecamatan.
4: Baik, baik, baik.
7: Ya, itu paling bagus.
4: Baik, kita tahan dulu Pak Dr. Muhammad Nasir. Saya ke Ibu Dr. Suryani. Bu Suryani. Ya, Bu Suryani masih bersama kami? Ya, masih bersama kami Bu Suryani?
8: Iya, iya, iya.
4: Ya. Ya, tentunya untuk Kabupaten Tolitoli sendiri bagaimana terkait dengan mungkin kebutuhan darah, apakah memang cukup-cukup, kemudian juga apakah distribusi mungkin di luar kota maupun mungkin daerah-daerah lain yang membutuhkan, apakah juga bisa pernah membangun kerjasama, apalagi kalau lihat tadi di Kabupaten Bogor mungkin masih membutuhkan untuk darah. Silakan Bu Suryani.
8: Ya baik, jadi untuk kebutuhan-kebutuhan yang datang untuk tentu saja kami prioritaskan memenuhi permintaan dari dalam kabupaten ini ya, dalam hal ini rumah sakit Mokopindo. Nah kemudian apakah kalau ada permintaan dari kabupaten luar kami bisa melayani, pada dasarnya sih bisa ya, sesuai dengan ketersediaan stok yang ada, dan itu pernah kami lakukan. Jadi memang prosedurnya harus ada alurnya, jadi boleh pasiennya yang bawa sendiri atau keluarga pasien yang bawa sendiri. Jadi ada memang mekanisme dan itu hubungan komunikasinya yang terjadi memang antar UGD. Jadi keluarga pasien yang memang butuh darah boleh cek dulu di Tolitoli stoknya ada, kalau memang ada komunikasikan ke UTD rumah sakit misal ya, misal ini Kabupaten Bogor. Jadi dikomunikasikan ke petugas di UTD rumah sakit Bogor. Nah, petugas yang di sana itu yang melakukan permintaan ke kami. Jadi bukan komunikasi itu yang terjalin, karena perlakuan darah untuk di bawah dari Kabupaten Tolitoli ke Kabupaten Bogor itu berbeda dengan membawa barang pada umumnya.
4: Artinya ada dia punya standar untuk sterilisasinya agar mungkin aman begitu Bu ya?
8: Ya benar Mas Datra. Jadi pada dasarnya kami di Kabupaten Tolitoli siap membantu misal warga-warga di kabupaten sekitar untuk memenuhi permintaan selama ketersediaan stok di Kabupaten Tolitoli itu ada gitu.
4: Artinya yang penting ada untuk stok di transportasi misalnya di UTD Tolitoli dulu Bu ya.
8: Iya benar.
4: Baik, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami 0853438312 atau di 0821948309 65. Anda bisa memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Ya, kita sapa ada penelpon masuk. Ya. Assalamualaikum. Halo.
9: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
4: Ya, dengan Bapak siapa di mana?
9: Dengan Louis. Kelurahan Baru Tolitoli.
4: Dengan Pak Lois ya. Silakan ya. Pak Lois.
9: Oke Ibu Dr. Suryani. Selamat pagi Bu.
4: Ya, silakan Pak Lois.
9: Ya, yang saya mau tanyakan ini kalau seumuran 60 tahun boleh enggak didonor tuh?
4: Ya, umur 60 tahun Pak ya.
9: Iya. Kemudian sudah didonor apa saja yang bisa kita konsumsi? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Louis. Ya mungkin langsung bisa dijawab saja Bu Dr. Suryani terkait dengan Pak Louis tadi penanya yang mengatakan bahwa apakah boleh usia 60 boleh mendonorkan darah. Silakan Bu Suryani.
8: Baik, terima kasih Pak Louis, pertanyaannya bagus sekali.
10: Jadi memang tidak ada kata terlambat ya untuk melakukan kebaikan. Nah, memang untuk melakukan donor darah, kita hanya butuh berani dan mau saja. Tapi ternyata ada syarat-syarat yang memang perlu dipenuhi. Salah satunya umur. Nah, rentang umur yang boleh untuk donor darah memang dari umur 17 sampai dengan 60 tahun.
4: Ya, 60.
10: Nah, kalau mau untuk mungkin ya sekarang umurnya 60 dan mau boleh-boleh saja melakukan donor darah. Tetapi ada lagi nih pemeriksaan awal yang akan kami lakukan selain umur ya yang diminta. Jadi harus memenuhi kesehatan baik maupun fisiknya. Jadi harus tekanan darahnya itu kalau sistol antara 100 sampai 160, diastolnya 70 sampai 100. Terus suhu tubuhnya itu tidak boleh demam ya, harus normal antara 36,6 sampai 37,5 derajat Celcius. Terus berat badannya itu harus di atas 45 kilo. Nah, kalau untuk naji itu harus di antara range-nya 50 sampai 100. Jadi, untuk yang ingin donor darah harus memenuhi syarat-syarat ini. Jadi tidak hanya berdasarkan umur. Dan tentu saja riwayat-riwayat penyakitnya juga harus terkontrol. Karena kan kalau di umur 60, resiko untuk penyakit-penyakit kronis pasti sudah ada ya. Apalagi
4: Baik, Bu Suryani. Pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, kita sudah berada di penghujung dialog kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, saya ke Ibu Sarini. Ibu Sarini.
11: Ya.
4: Ya, di sesi akhir dialog kita di pagi hari ini, mungkin apa yang menjadi harapan kepada seluruh masyarakat terkait dengan topik kita sehingga masyarakat ini bisa dapat berempati melalui gerakan Palang Merah. Sekaligus closing statement-nya Bu Sarini.
11: Ya, baik. Jadi kita membangun empati masyarakat itu sebenarnya tidak bisa dilakukan sendiri, apalagi kita yang anak-anak ini di sekolah ranahnya masih sangat kecil wadahnya. Jadi saya mengajak masyarakat toli-toli agar mari kita sama-sama membangun empati masyarakat itu melalui gerakan apapun, wadah apapun yang menyediakan jalannya. Kemudian baik itu melalui setetes darah yang kita donorkan atau sekedar dukungan moral bagi mereka yang tertimpa musibah. Nah, saya rasa itu adalah wujud nyata dari kearifan lokal kita yang kita sebagai warga Toli-Toli yang gemar gotong royong seperti itu.
4: Baik. Terima kasih Bu Sarini, pembina Palang Merah Remaja SMA Negeri 1 Toli-Toli yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Ya, saya ke Ibu Irma. Bu Irma. Ya, Bu Irma masih bersama kami. Ya, Bu Irma. Ya, masih bersama kami, Bu Irma, pengurus Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bol. Baik, saya ke Pak Dr. Muhammad Nasir. Pak Nasir.
12: Ya.
4: Mungkin bisa disampaikan closing statement-nya Pak Dokter. Silakan.
12: Ya, saya cuma memberikan moto inspiratif kepada masyarakat kita, bahwa setetes darah adalah sejuta harapan. Menolong dengan hati, bergerak untuk kemanusiaan. Dan empati adalah awal dari aksi kemanusiaan. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih Pak Dr. Muhammad Nasir, Kepala Unit Donor Darah Sulawesi Tengah yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Ya, saya kembali ke Ibu Irma. Bu Irma. Ya, masih bersama kami Bu Irma. Silakan closing statement-nya Bu Irma. Ya, Bu Irma.
13: Pak, tadi jaringannya sempat hilang.
4: Ya, silakan closing statement-nya, Bu.
13: Ya, closing statement. Ya, semoga masyarakat semakin peduli, tanggap, dan bersama-sama mendukung dalam hal giat kemanusiaan, tentunya untuk dan bisa membantu sesama yang membutuhkan. Mungkin begitu, Pak.
4: Baik, baik. Terima kasih Bu Irma Elam, Pengurus Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bul yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Ya, saya ke Ibu Dr. Suryani. Bu Dokter.
14: Iya, Mas Nesa.
4: Silakan closing statement-nya, Bu.
14: Baik. Terima kasih untuk para pendengar. Terima kasih untuk kami kesempatan untuk memberikan edukasi pagi hari ini. Mari terus kita pupuk empati kita, membantu sesama dalam rangka hal ini kita terus membuat kebaikan, salah satunya dengan melakukan kegiatan donor darah. Jangan takut, jangan ragu untuk donor darah. Kami di UDT PMI siap membantu. Mari kita jadi pahlawan untuk orang lain, hanya butuh waktu 10 sampai 15 menit
4: ya
14: untuk jadi pahlawan, tidak perlu untuk ikut perang
4: ya
14: antara Iran dan Amerika ya. Cukup dengan donor darah kita sudah menjadi pahlawan untuk orang lain.
4: Baik,
14: terima kasih
4: baik,
14: kesempatannya Mas Dasra.
4: Salam baik.
14: Sehat, salam kemanusiaan.
4: Salam kemanusiaan Bu. Terima kasih Bu Dr. Suryadi, Kepala Unit Donor Darah PMI Kabupaten Tolit yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, demikianlah program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 dengan topik membangun empati masyarakat melalui gerakan Palang Merah. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung melalui via Zoom. Ada Ibu Sarini, Pembina Palang Merah Remaja SMA Negeri 1 Toli-Toli, kemudian Ibu Irma Elam, Pengurus Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Buol, Dr. Muhammad Nasir, Kepala Unit Donor Darah Sulawesi Tengah, serta Dr. Suryani Abbas, Kepala Unit Donor Darah PMI Kabupaten Toli-Toli yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Datra Hasan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
15: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
16: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
16: rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini. Piala Dunia

0: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Ini anak-anak, peribut ke sana dorang pe motor. Hama, mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Udah lama ke sana dorang mau sambar kasihan torang ini.
2: Kenapa lagi kasihan kau ini, Ting? Kuat sekali pape tuh peto sendiri. Tidak usah ke sana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
1: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana pe ribut ke sana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
2: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya penyiar Anda Sally hadir menemani Anda untuk di Toli-Toli siang hari ini. Tentunya akan setia temani Anda pendengar hingga nanti di pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Pukul 10.13 menit waktu Indonesia Tengah saya hadirkan di ruang dengar Anda Halo RRI. Di kesempatan siang hari ini tentunya berbagai keluhan yang bisa Anda sampaikan kepada kami terkait apa yang Anda alami di lingkungan sekitar ataupun terkait dengan pelayanan dari segi kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan ataupun kebencanaan dari segi pelayanan yang mungkin Anda dapatkan kurang maksimal, silakan Anda sampaikan kepada kami melalui RRI Halo RRI untuk siang hari ini. Suara Anda akan membantu membangun Kabupaten Toli-Toli lebih baik lagi tentunya ke depan. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0853 4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar melalui dua layanan interaktif kami di Halo RRI untuk siang hari ini. Silakan di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Halo RRI untuk siang hari ini, kayak saya temani Anda ya untuk di siang ini. Silakan Anda bisa memberikan keluhan yang bisa kami tampung, dan tentunya kami mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak-pihak terkait dengan keluhan Anda di Halo RRI untuk siang hari ini, 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Halo RRI untuk Anda.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Saya menemani Anda untuk siang hari ini dengan kebersamaan Sally di Toli Toli siang ini. Nah, untuk kali ini pendengar, saya temani Anda dalam program acara Halo RRI. Anda bisa menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan di pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan, sosial, di budaya, atau terkait dengan pertahanan keamanan. Silakan saya perguna untuk Anda di 0853-4383-1230 atau di 0821. Ya, sepertinya sudah ada yang bergabung. Saya coba untuk terima penelpon kita di siang hari ini. Halo.
1: Halo. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Chandra di Nopi.
0: Oke, Pak Chandra di Nopi. Silakan, Pak Chandra.
1: Iya, yang saya ingin tanyakan yang

0: pemerintah apa ya setempat. Mm-hmm. Itu aja Mbak, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Chandra. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra sudah bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Rusli. Hah?
2: Dengan Candy.
1: Oh, dengan Pak Candy. Maaf ya, ya silakan Pak Candy.
2: Terima kasih. Ibu Sriwati, di tahun 2026 Tori-Tori melaksanakan pilkades di 44 desa untuk tahun ini. Tepatnya voting day-nya 22 Juli 2026. Yeah. 44 desa itu data dari BPNPD. Dan 90% itu pesertanya kepala desa yang masih menjabat kembali mendaftar.
1: Incumbent,
2: jadi calon kepala desa incumbent. Dan sekarang tahapannya sedang berjalan, yaitu pembentukan panitia pilkades, pembentukan panwas. Dan yang notabene yang bentuk itu kepala desa yang menjabat yang sekarang. Halo.
1: Iya, artinya ini kepala desa yang sekarang menjabat ini masuk dalam kepanitiaan seperti itu, Pak Candy.
2: Kepala desanya bukan yang panitia, tapi dia menunjuklah.
1: Oh, dia sebagai penunjuk, oke.
2: Okay. Artinya dengan sendirinya kan berafiliasi dengan panitia pilkades, dengan panwas, artinya bersekutu dengan sendirinya, dan itu tidak bisa dipungkiri, kan begitu. Ini saya menelpon ini ditujukan pada Bapak yang terhormat Kepala Dinas Sosial untuk memberi jawaban untuk bisa dihubungi. Jadi begini Ibu Seri, ini kan sudah terbentuk panitia pilkadesnya dan panwasnya, ya kan? Kita tahu sendiri kalau incumbent ikut pilkades itu kan anti gores boleh dikata. Jadi sekarang sudah dibentuk, cuma bisa tidak dari kepala dinas sosial untuk bantuan sosial apapun namanya, baik BLT, PKH dan yang lain-lainnya, bisa enggak itu dipending dulu untuk 44 desa yang hendak melaksanakan pilkades.
1: Baik.
2: Karena saya khawatir itu dimampatkan oleh incumbent.
1: Iya. Ya, takutnya dianggap jadi serangan fajar ya.
2: Iya, bukan cuma serangan fajar, nanti yang dikasih yang mendukung dia, yang tidak dikasih itu takutnya yang berhak menerima.
1: Oke, baik. Ada kan indikasi kecurangan berarti Pak Candy?
2: Sudah net, sudah dipastikan seperti itulah. Saya lurus-lurus saja ngomong. Karena yang tahu yang itu kan kepala desa dan yang itu kan semua kepala dusunnya, ketua RT-nya yang bergerak. Kan gitu.
1: Berarti keluhan Pak Candy ini tertuju kepada dinas sosial dan juga dinas pemberdayaan desa ya, di mana tadi pemberdayaan desa bagaimana dengan kepala desa yang incumbent ini yang ternyata menunjuk kepanitiaan seperti itu. Kemudian untuk dinas sosial sendiri mungkin bisa menahan bantuan dulu selama pemilihan kepala desa ini berlangsung sehingga tidak ada kecurangan yang terjadi Pak Candy ya.
2: Iya. Selama proses berjalan hingga voting day, hingga pemilihan suara. Nanti kalau sudah pilkada ya sudah disalurkan untuk 44 desa. Bukan dihentikan, tapi dipending, ditunda dulu.
1: Baik.
2: Oke, terima kasih Ibu Teriwati.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Candy Dinalu sudah ikut bergabung bersama kami di Halo RRI untuk siang hari ini. Pak Candy menyoroti dua, untuk kepala desa yang terlibat dalam penunjukan kepanitiaan pemilihan kepala desa ini 99% kan pesertanya adalah incumbent. Nah, bagaimana dari pemberdayaan desa menanggapi hal ini? Apakah ini memang diperbolehkan atau memang mungkin ada mekanismenya tersendiri dari dinas pemberdayaan desa? Kita tunggu ya seperti apa tanggapan dari dinas pemberdayaan desa. Kemudian Pak Kenny juga menyoroti ke dinas sosial. Nah, mungkin untuk bantuan sosial, PKH atau BLT atau apapun itu mungkin bisa dipending selama pemilihan kepala desa ini sedang berlangsung ya, baik dari sebelum pemilihan sampai dengan

setelah pemilihan itu berlangsung, karena yang dikhawatirkan jangan sampai terjadi kecurangan. Bantuan sosial dimanfaatkan, diberikan kepada orang-orang yang mungkin mendukung dari salah satu kandidat atau dari salah satu calon kepala desa itu sendiri. Yang tidak mendukung tidak dikasih, ya. Ini yang dikhawatirkan terjadi kecurangan, jangan sampai orang yang betul-betul mendukung, orang yang betul-betul mendapatkan bantuan tidak dapat bantuan karena tidak mendukung dari pihak-pihak tertentu. Ini yang ditakutkan oleh Pak Kendi. Jadi kalau boleh katanya dipending dulu. Kemudian tadi ada Pak Chandra di Nopi yang keluhannya masih sama dengan beberapa minggu yang lalu. Bagang yang tidak layak masih dibiarkan sehingga ini dapat mengganggu pandangan. Belum ada tindak lanjut dari pihak terkait. Ini dari kelurahan, dari pihak kelurahan belum ada tanggapannya seperti apa. Begitupun juga dari pihak asosiasi bagang, ini bagaimana tindakan selanjutnya, karena itu dianggap sebagai sampah laut yang mengganggu pemandangan yang ada di Jalan Baru. Nah, kami juga masih mencoba menghubungi beberapa narasumber yang terkait dengan keluhan-keluhan dari Pak Chandra dan maupun Pak Kendi yang sudah bergabung bersama kami di Halo RRI. Selain itu pendengar, kami masih menantikan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI untuk siang hari ini. Silakan, saya Perguna. Anda bisa memberikan keluhan terkait dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, dan pertahanan, dan juga keamanan untuk Kabupaten Toli-Toli lebih maju lagi. Silakan, saya Perguna di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965.

0: kepala begini, kayak kuat sekali bala-bala. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Eh, kenapa lagi kasihan koin hiting? Kuat sekali bapak itu petu sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Eh, siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau babalap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Anak harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sok tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Eh, Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Untuk di Halo RRI siang hari ini, ada Kepala Dinas DPMD Pak Syamsu akan menjawab keluhan dari Pak Kendi terkait dengan pemilihan kepala desa yang ditunjuk langsung, panitianya ditunjuk langsung oleh kepala desa yang masih aktif. Ini seperti apa tanggapannya? Baik, Assalamualaikum Pak Syamsu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, bagaimana ini Pak tanggapan dari Bapak terkait dengan keluhan dari masyarakat? Ada Pak Kendi Dinalu yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkades 2026 secara serentak ini 90% pesertanya adalah kepala desa yang masih aktif atau incumbent. Lalu kepala desa itu juga yang menunjuk kepanitiaan atau panitia Pilkades ini Pak. Seperti apa ini tanggapannya?
5: Oh ya, rumor yang disampaikan kalau misalnya itu disebutkan bahwa kepala desa menunjuk itu tidak benar. Berdasarkan ketentuan dan fakta bahwa yang membentuk panitia Pilkades itu adalah BPD. Nah, semua kepanitia yang terbentuk sekarang ini di SK-kan oleh BPD. Maka kalau kepala desa yang menunjuk itu hal yang tidak mungkin karena BPD itu terdiri dari pimpinan dan unsur bidang. Nah, sehingga mereka rapat untuk menentukan itu.
4: Artinya memang langsung dari dinas DPMD ya yang tunjuk sebagai panitia ya Pak, tidak ada campur tangan kepala desa yang ikut serta dalam Pilkades ini Pak?
5: Bukan DPMD, DPD.
4: Oh DPD, oke.
5: Okay. DPD. DPD yang memilih berdasarkan ketentuan Permendagri 110, kemudian peraturan pemerintah 43, kemudian peraturan daerah nomor 9, peraturan bupati nomor 21. Di situ mengamanatkan bahwa panitia dibentuk oleh BPD dan faktanya itu di SK-kan oleh BPD semua.
4: Oke. Tidak ada campur tangan sama sekali oleh kepala desa yang kembali mencalonkan ya Pak ya?
5: Tentu, tapi kan sebagai pemerintah diskusi BPD dengan pemerintah itu hal yang biasa. Karena untuk bisa menjalankan roda pemerintahan secara maksimal. Tentu batasan diskusi.
4: Baik. Oke. Ini mekanismenya untuk menjadi panitia seperti apa ini Pak sebenarnya?
5: Mekanismenya itu dari BPD ditentukan bahwa yang pantas dan layak untuk menjadi anggota BPD dengan perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan dari pemerintah, perwakilan dari pemuda itu yang dianggap representatif untuk bisa dipilih.
4: Okay.
5: Dan mekanisme yang sebaiknya mereka lakukan adalah melakukan penjaringan di setiap dusun, disampaikan bahwa dibuka untuk bisa menjadi anggota BPD. Nah itu, jadi yang dipilih itu adalah perwakilan dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan perwakilan dari pemerintah.
4: Oke. Baik, Pak Samsu, sekali lagi dipertegas bahwa tidak ada ya bukan kepala desa yang menunjuk ke panitia pemilihan kepala desa ya, Pak Samsu?
5: Iya, SK-nya itu BPD.
4: Oke.
5: Secara formal berarti BPD yang tanggung jawab terhadap pembentukan itu.
4: Baik. Artinya rumor yang beredar tidak benar ya, Pak Samsu ya?
5: Rumor yang beredar tidak benar. Baik. Itu hanya mungkin apa informasi di luar saja di tengah.
4: Baik, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Samsu sudah memberikan jawabannya. Ya. Insya Allah masyarakat bisa mendengarkan langsung apa yang sudah menjadi informasi untuk siang hari ini. Baik,
5: saya
4: terima kasih.
5: Juga kepada, saya berharap juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli bahwa pemilih kades ini didasari pada Undang-Undang Nomor 6, Undang-Undang Nomor 3. Peraturan Pemerintah nomor 16 dengan Peraturan Daerah nomor 9, Peraturan Bupati nomor 21 ini menjadi acuan kita. Kalau ada informasi ditakar dengan undang-undang ini, insya Allah kita akan lebih memahami. Kalau misalnya kita hanya mendengar sepihak tidak menimbang dengan aturannya itu, maka tentu kita akan bisa tersesat.
4: Baik.
5: Saya tegaskan bahwa seluruh rangkaian untuk pemilihan kepala desa ini kita ikuti secara tertib. Dan saya berharap juga untuk seluruh masyarakat, jika ada pengaduan, disampaikanlah kepada BPD dan kami Dinas PMD, Camat, siap untuk menerima itu.
4: Baik, terima kasih Pak Samsu atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Halo RRI. Selamat bertugas kembali Pak, salam sehat selalu.
5: Ya, terima kasih. Sehat.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tadi sudah ada klarifikasi dari Pak Samsu selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Desa ya, sudah menyampaikan bahwa pembentukan panitia pilkades tidak ada turut serta dari kepala desa ya, yang ada itu dipilih langsung oleh DPD sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini 0853-4383-1230. Saya Perguna untuk Anda yang ingin menyampaikan keluh kesahnya terkait dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, ataupun apa yang Anda dapatkan di lingkungan sekitar Anda, yang Anda bisa bergabung bersama kami menyampaikan. Kami coba menampung dan kami coba menghubungi narasumber yang berkompeten yang bisa menjawab terkait dengan pertanyaan dari atau keluhan dari masyarakat. Baik, selanjutnya kita dengarkan lagi ada penelpon selanjutnya. Halo.
6: Ya, halo, selamat siang. Halo RRI.
4: Iya, selamat siang dengan
6: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
6: Di Kelurahan Panasakan. Ibu Dani.
4: Oke, Ibu Dani di Kelurahan Panasakan. Silakan ke apa yang ingin disampaikan ini Ibu Dani.
6: Baik, terima kasih untuk Halo RRI. Menanyakan lagi yang mengkonfirmasi lagi dari sorotan saya yang kemarin yang belum terjawab ya, belum ada konfirmasi. Sepertinya saya menyoroti ya, masalah kesehatan yang beberapa hari ini kita banyak merayakan ya, termasuk kemarin di tanggal 5 Mei ada Hari Bidan Internasional, dan di tanggal 6 Mei itu ada Hari Kesadaran Stroke Anak ya, dan di hari ini kita memperingati Hari Palang Merah Internasional. Selamat Hari Palang Merah Internasional dulu ya untuk semua masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Toli-Toli. Dan di tanggal 10 Mei besok kita ada yang namanya Hari Kanker Ovarium Sedunia. Nah, ini masalah kesehatan. Saya ingin mengetahui ya, kami semua ingin mengetahui gimana catatan dari Dinas Kesehatan untuk pemeriksaan pemantauan kesehatan CKG khususnya ya di Kabupaten Toli-Toli khususnya. Karena kemarin kami memenuhi pengaduan dari beberapa warga masalah cek kesehatan itu ada yang masuk di rumah-rumah warga khususnya mereka masuk di para lansia, mereka itu melakukan cek kesehatan tapi itu dimintai uang ya, mereka berbayar 50-70 ribu.
4: Iya, kalau boleh tahu di daerah mana Ibu Dani?
6: Ada laporan kemarin saya jalan di Kelurahan Baru ada dan di Kelurahan Nalu itu ada beberapa.
4: Kisaran juga. Berapa dimintakan per?
6: Ya. Gimana?
4: Ya, ini besaran uangnya ini yang diminta berapa ini Bu Dani?
6: 50 ribu.
4: Oke.
6: Okay. Per kakak sampai yang pemberi yang diperiksa ya 50 ribu sampai 70 ribu ya itu. Dan mereka memantau itu. Kebanyakan kalau dari pantauan kami itu langsung ya itu sasaran mereka itu ya. Gimana ya dari pemerintah kita ada kan sudah disediakan itu ya cek kesehatan gratis dari pemerintah. Nah gimana nih untuk dinas kesehatan?
4: Mungkin bisa lebih spesifik lagi Ibu Dani daerah mana?
6: Kemarin ada laporan itu dari pemantauan kami itu ada di Kelurahan Baru dan ada di Kelurahan Nalu.
4: Baik. Betul.
6: Jadi bagaimana kerjasama pemerintah khususnya selama ini evaluasinya seperti apa khususnya untuk meminimalisir adanya hal-hal yang seperti itu ya. Dan kemarin juga ada laporan dari warga kalau ada kan yang setiap bulannya berjalan itu posyandu ya, kegiatan posyandu. Itu kemarin masih banyak itu kegiatannya kalau itu laporan kemarin di Kelurahan Nalu itu ya. Itu mereka masih banyak warga yang pengen memeriksakan kesehatannya tapi itu petugasnya udah pada pulang itu 2 bulan berjalan seperti itu. Jadi belum sebentar aja masih banyak warga yang pengen memeriksakan kesehatannya tapi itu petugasnya sudah pulang itu. Mungkin seperti itu mungkin ada koreksi ini dari pemerintah atau dinas kesehatan sosialisasinya. Baik. Literasinya seperti apa dan baik. Evaluasi untuk meminimalisir adanya yang seperti yang saya bilang tadi itu seperti apa tingkat pengawasannya baik. Seperti apa mungkin seperti itu. Terima kasih.
4: Okay.
6: Ya itu baik. Aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Dani di Panasakan. Ini menanyakan dan mungkin mengkonfirmasi atau mungkin menunggu jawaban dari Dinas Kesehatan terkait dengan program cek kesehatan gratis yang dinyatakan gratis tapi ternyata ada beberapa wilayah khususnya di wilayah, ditekankan tadi di wilayah Kelurahan Baru dan Kelurahan Nalu ada beberapa petugas yang memintai lansia sekitar 50 sampai dengan 70 ribu per orangnya pada saat melaksanakan cek kesehatan gratis dari home to home atau mungkin dari rumah ke rumah. Nah ini menjadi pertanyaan, sementara ini kan merupakan program kesehatan gratis. Nah ini juga kami perlu konfirmasi ke Dinas Kesehatan seperti apa mekanismenya dan seperti apa sanksinya jika memang ada ditemukan seperti itu. Dan kemudian tadi juga disampaikan ada beberapa keluhan masyarakat terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis ya, yang masih banyak peserta, masih banyak masyarakat yang ingin melakukan pengecekan, tetapi ternyata petugasnya sudah pulang dan ini sudah berjalan selama 2 bulan ya, waktunya mungkin masih masih harus menjalankan cek kesehatan, tetapi petugasnya sudah pulang. Ini terkait dengan laporan atau keluhan dari Ibu Dani. Mungkin nanti kita coba mengevaluasi, kita coba mengkonfirmasi ke dinas terkait ya, ke Dinas Kesehatan tentunya bagaimana evaluasi sejauh ini seperti apa evaluasi terkait dengan cek kesehatan gratis di Kabupaten Tolitoli dan seperti apa mekanismenya. Apakah memang perlu membayar seperti yang tadi dilaporkan oleh Ibu Dani bahwa targetnya adalah para lansia ya, dimana sasarannya ini adalah lansia dimintai 50 sampai dengan 70 ribu. Itu terjadi di Kelurahan Nalu dan Kelurahan Baru seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Dani. Kita masih mencoba menghubungi atau mengkonfirmasi ke dinas terkait ya, Dinas Kesehatan, ini seperti apa mekanismenya dan seperti apa evaluasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan terkait dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis yang dilakukan di tiap-tiap wilayah. Nah untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silakan, saya masih nantikan atensi Anda di 0853 4383 1230 atau di 0821 9483 0965. Tadi juga belum terjawab ya dari Dinas Sosial seperti apa ini tanggapannya terkait dengan keluhan dari Pak Kendi. Kalau bisa selama pelaksanaan Pilkades ya, sebelum dan pada saat sampai dengan selesai Pilkades, mungkin bantuan sosialnya harus di tunda dulu ya, dipending dulu, karena jangan sampai terjadi kecurangan ya, dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dengan bantuan-bantuan yang ada. Begitupun dengan Pak Chandra di Nopi, ini mengeluhkan parkir bagang yang ada di kawasan Jalan Baru yang katanya sudah mengganggu pemandangan dan itu bisa menjadi sampah laut. Saya kembali terhubung dengan penelpon selanjutnya, ada Pak Gafar di Tende. Halo.
7: Halo, halo.
4: Iya, silakan Pak Gafar.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RI.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan halo RI, silakan Pak Gafar.
7: Ini masalahan ini, Bu. Ini masalah rujukan ini, kalau ambulans itu kalau dari Malala ke Toli-Toli apakah gratis ambulansnya atau pembayarannya?
4: Mm-hmm.
7: Pertama, kedua, jenazah yang dari Toli-Toli dikembalikan ke kampung, loh, apakah dibayar ambulansnya atau bagaimana? Itu saja, Bu.
4: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Gafar di Tende. Pak Gafar di Tende mempertanyakan terkait dengan administrasi ambulans pasien rujukan dari Malala ke Kabupaten Toli-Toli, maksud saya dari Rumah Sakit Malala, kalau saya tidak salah di sana Rumah Sakit Siti Zubaidah ya. Ini kalau dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Toli-Toli atau RSUD Mokopido, ini apakah biaya ambulansnya ditanggung oleh pihak pasien atau mungkin memang sudah digratiskan? Nah, kami juga masih coba mengkonfirmasi kepada pihak-pihak terkait ya, terutama pihak rumah sakit, mungkin pihak dinas kesehatan bisa menjawab dua keluhan ini terkait kesehatan ya. Ada Ibu Dani di Panasakan, kemudian ada Pak Gafar di Tende. Bagaimana mekanismenya terkait dengan cek layanan kesehatan gratis? Ya, karena beberapa laporan yang masuk ya, yang Ibu Dani sampaikan, sasarannya para lansia itu dimintai 50 sampai dengan 70 ribu. Dan juga sebagai keluhan masyarakat bahwa ada beberapa masyarakat yang ingin melakukan pengecekan tetapi ternyata petugasnya sudah pulang gitu ya. Nah, ini sejauh apa evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terkait dengan hal-hal seperti ini ya. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Dani, kemudian tadi ada Pak Gafar di Tende. Ini mengatakan ambulans kalau dari Malala ke Toli-Toli itu gak, apakah gratis atau bagaimana ya. Karena mungkin ada pertanyaan yang masih menggantung di Pak Gafar, apakah ini dibayar atau bagaimana ya. Nah, tadi juga ada Pak Chandra di Nopi yang masih mengeluhkan terkait dengan bagang yang tidak layak dibiarkan begitu saja sehingga mengganggu pemandangan dan tidak ada tindak lanjut dari pihak terkait. Belum ada teguran juga dari asosiasi bagang dan dari pihak terkait juga tidak membersihkan kapal-kapal yang mungkin dianggap sudah rusak yang akhirnya menjadi sampah laut. Nah, bisa ditindaki sebenarnya ya, tetapi masih menunggu bagaimana konfirmasi dari kelurahan, dari pihak kelurahan ya, kalau saya tidak salah di sana dari kelurahan Sidoarjo ya. Kemudian dari pihak asosiasi bagang juga kami masih coba menghubungi, ini bisa mengkonfirmasi secara langsung seperti apa keluhan yang disampaikan oleh Pak Chandra di Nopi. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 0853-4383-1230. Sekali lagi di 0853-4383-1230. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, halo RRI untuk siang hari ini. Saya masih nantikan untuk beberapa pihak-pihak terkait yang tentunya akan coba kami hubungi dan bisa mengkonfirmasi secara langsung apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Seperti tadi Pak Kepala Dinas Pak Kadis Pemberdayaan Desa ya, Pak Samsu sudah menyampaikan seperti apa keluhan dari Pak Kendi terkait dengan rumor yang beredar bahwa maksud kami bahwa panitia pemilihan kepala desa yang akan dilaksanakan secara serentak itu dipilih oleh kepala desa yang masih bertugas secara aktif dan ternyata sebagai incoming juga, tapi ternyata tadi sudah diklarifikasi atau sudah diluruskan oleh Pak Kepala Dinas Pak Samsu bahwa tidak benar, karena pemilihan panitia kepala desa, maksud kami panitia pemilihan kepala desa itu ditunjuk langsung oleh DPD sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini sudah pukul 10 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Saya hadirkan satu musik berikut ini sembari saya masih mencoba tim kami masih mencoba untuk menghubungi beberapa narasumber yang coba untuk menjawab keluhan dari masyarakat.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama kami di Prosatu RRI Toli-Toli. Saat ini saya sudah terhubung dengan Lurah Sidoarjo, ada Pak Munafri yang akan coba menanggapi keluhan dari masyarakat terkait dengan bagang yang tidak layak tetapi dibiarkan, yang sudah mengganggu pemandangan, yang dianggap ini sudah kalau bisa ya dihilangkan saja dari kawasan Jalan Baru sehingga tidak merusak pemandangan dan tidak menjadi sampah laut. Saya sudah terhubung dengan Pak Lurah. Assalamualaikum Pak Lurah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan ini Pak Lurah, bagaimana menanggapi terkait dengan keluhan masyarakat dengan bagang yang tidak layak, katanya hanya dibiarkan saja ini sehingga merusak pemandangan ini, Pak Munafri.
1: Ya, terima kasih para pendengar ya, semua. Jadi terkait dengan persoalan parkir bagang, ini bukan bagang juga, bukan cuma bagang tapi pagai juga yang ada di Jalan Baru. Pada prinsipnya kemarin sudah ada kesepakatan kita bahwa bagang itu sebenarnya parkirnya itu di depan kawasan Pulau Lutungan. Cuman ada beberapa pemilik bagang belum mentaati terkait dengan persoalan kesepakatan. Karena kita juga kemarin sudah koordinasi dengan pihak Sabandar dan Pelindo bahwa kawasan untuk Jalan Baru itu memang pada prinsipnya bagang itu tidak bisa parkir di situ. Di tempat parkirnya itu di depan lutungan. Begitu untuk sementara.
0: Ini apakah ya, ada asosiasi bagang yang dilibatkan ini Pak Lurah sehingga mungkin bisa mempermudah dalam berkoordinasi dengan para pemilik bagang?
1: Ya. Memang benar ada asosiasi untuk bagang yang kemarin kita sudah koordinasikan terkait dengan persoalan parkir bagang yang ada di Jalan Baru. Memang kemarin karena cuaca juga, karena mengingat cuaca buruk sehingga untuk parkir bagang di lingkungan itu tidak ya, untuk keselamatan bagang juga ini jadi tergantung dari cuaca, tapi harapan kita semua dengan Pelindo, Sabandar, dan asosiasi bagang supaya bagangnya jangan diparkir lagi di kawasan Jalan Baru. Karena memang artinya pemandangannya tidak bagus. Jadi tetap diusahakan supaya bagangnya diparkir di depan kawasan lingkungan. Begitu Ibu.
0: Oke, ini apakah sudah ada komunikasi yang dijalin dengan asosiasi bagang, Pak, sehingga mungkin yang tadinya bagang-bagang yang sudah tidak layak untuk parkir bagang itu sudah tidak ada lagi atau mungkin sudah bisa dihilangkan seperti itu, Pak Munafri?
1: Ya, sudah dikonfirmasi. Karena ada beberapa bagang juga yang otomatis yang sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah rusak. Jadi parkirnya dibiarkan, tapi sudah dikoordinasikan kepada pemilik bagang. Karena ada saya lihat bagang yang sudah ambruk dan rusak itu di depan Pertamina, khususnya Jalan Baru. Saya sudah koordinasikan kepada pemiliknya agar segera diangkut atau dihilangkan kayunya karena memang merusak pemandangan. Jadi tetap kita koordinasikan dan selalu kita koordinasikan kepada asosiasi bagaimana caranya supaya bagang yang tidak beroperasi ataupun yang beroperasi tetap diparkirnya di depan lutungan begitu Ibu.
0: Oke, mungkin ada himbauan Pak Munafri yang ingin disampaikan sehingga masyarakat terutama para pemilik bagang juga bisa lebih mudah untuk diajak berkoordinasi terkait dengan bagang-bagang yang dianggap sudah tidak layak lagi untuk diparkir di sana.
1: Iya, jadi harapan kami khusus pemerintah kelurahan terkait dengan asosiasi yang ada tetap harus bekerja sama karena bagaimana upayanya kita supaya kelihatan lebih baik lagi supaya parkir bagangnya itu di depan lutungan karena sesuai dengan hasil kesepakatan kita. Karena pada prinsipnya dengan bagang diparkir di lutungan yang lebih teratur sehingga kelihatan bahwa pantai atau yang biasanya masyarakat lewati di Jalan Baru itu kelihatan lebih bersih dan lebih bermanfaat lagi, saya kira begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Munafri atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Halo RRI untuk siang hari ini. Selamat bertugas kembali Pak Munafri.
1: Siap-siap, Bu. Terima
0: Baik,
1: kasih banyak.
0: Terima kasih, salam sehat selalu.
1: Iya.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya sudah terhubung dengan Pak Lurah Sidoarjo, Pak Munafri, yang mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan para pemilik bagang maupun sudah melibatkan asosiasi bagang, bahwa sudah menghimbau, sehingga beberapa himbauan pun sudah dikeluarkan, kalau bisa bagang-bagang yang sudah tidak beroperasi ataupun yang sudah beroperasi ini harus diparkir sesuai dengan tempat yang sudah disediakan, karena sudah ada koordinasi dengan PT, dengan pihak Waswa Bandar dan juga Pelindo terkait dengan bagang-bagang yang sudah layak, yang sudah tidak layak pakai ataupun yang masih beroperasi. Jadi sehingga ini harus ada kerjasama ya antara masyarakat dan juga para pemerintah dan juga pemerintah, sehingga kita bisa menciptakan lingkungan yang aman, lingkungan yang sehat, lingkungan yang indah dipandang mata, tidak ada lagi yang namanya seperti tadi dikeluhkan oleh Pak Chandra, ini bisa mengganggu pemandangan. Dan untuk Ibu Dani serta Pak Gafar, mohon maaf ya, untuk saat ini kami belum bisa mengkonfirmasi kepada narasumber yang bersangkutan yang terkait ya. Insya Allah di Halo RRI hari Senin akan coba kami konfirmasikan kembali terkait dengan keluhan yang disampaikan di Halo RRI untuk siang hari ini. Dan untuk Halo RRI siang ini, edisi Jumat 8 Mei 2026 kami cukupkan. Sekali lagi terima kasih untuk kepada narasumber yang sudah menjawab langsung keluhan dari masyarakat di Halo RRI untuk siang hari ini. Saya pamit untuk di Halo RRI, selamat siang semuanya. Terus stay bersama kami di Pro 1 RRI, toli-toli.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

0: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Sudah pukul 11.20 menit waktu Indonesia Tengah. Di Indonesia Sehat untuk siang hari ini saya hadir untuk Anda dan akan saya hadirkan terkait dengan Menteri Kesehatan yang mengubah aturan kerja internship dari para dokter ya. Setelah kemarin viral ada seorang dokter yang terlanjur memporsir ya untuk jam kerjanya yang akhirnya dinyatakan meninggal dunia karena kelelahan. Ini Menteri Kesehatan turut prihatin dan langsung mengambil aturan baru, mengubah aturan baru terutama untuk aturan kerja dokter internship. Seperti apa ulasannya sebentar akan saya hadirkan untuk Anda pendengar. Kita dengarkan dulu musik berikut ini akan hadir di ruang dengar Anda.

0: Lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk di kesempatan siang hari ini, saya hadir lewat Indonesia Sehat, di mana Menteri Kesehatan ubah aturan kerja dokter internship. Nah, pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah serius membenahi tata kelola pendidikan profesi dokter dari hulu ke hilir, dan pembenahan mencakup pengaturan jam kerja, fungsi dokter internship, dan skema remunerasi yang lebih jelas. Pemerintah sangat serius memperbaiki tata kelola pelaksanaan pendidikan pemahiran seluruh dokter Indonesia, baik dokter baik di koas, internship, maupun PPDS. Dan langkah ini dilakukan agar sistem lebih sehat dan juga lebih manusiawi. Nah, pendengar, ia juga menjelaskan pemerintah menetapkan batas maksimal jam kerja dokter internship 40 jam per minggu dan melarang praktek pemadatan jam kerja dalam beberapa hari. Menurutnya, pola kerja yang menumpuk hingga belasan jam dalam sehari ini beresiko mengganggu kesehatan peserta internship dan juga menurunkan kualitas layanan. Nah, jam kerja maksimal 40 jam per minggu tidak boleh dipadatkan atau dirapel. Harus dibagi jelas per hari agar tidak memicu kelelahan yang berpotensi membahayakan dokter maupun pasien itu sendiri.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih,

Baik, pendengar dimanapun Anda berada. Pemerintah memperkuat remunerasi dokter internship melalui bantuan hidup 3 juta hingga 6,5 juta per bulan dari Kemenkes resmi. Dan kebijakan ini diharapkan menciptakan sistem pendidikan dokter yang lebih adil, aman, dan profesional bagi seluruh peserta internship. Remunerasi dokter internship akan diperkuat melalui bantuan biaya hidup dari Kementerian Kesehatan 3 juta hingga 6,5 juta rupiah. Dan ditambah dengan tunjangan pemerintah daerah agar sistem pendidikan dokter lebih adil, aman, dan profesional di seluruh wilayah. Itu ya pendengar yang sudah saya hadirkan untuk Anda terkait dengan Indonesia Sehat, di mana ada Menteri Kesehatan yang mengubah aturan kerja dokter internship. Di siang hari ini saya hadirkan untuk Anda.

0: Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Mubarak, Kabupaten Tolitoli.
1: Diberikan berbagai nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum khatib naik mimbar, kami dari pengurus menyampaikan laporan keuangan Masjid Agung Al-Mubarak Tolitoli Jumat 8 Mei 2026 Masehi bertepatan 21 Zulkaidah 1447 Hijriah. Yang pertama, saldo kas awal pertanggal 1 Mei 26 7.186.000 rupiah. Kemudian penerimaan kota amal masjid Jumat 1 Mei 2026 4.586.500 rupiah. Sabtu 2 Mei sampai dengan Kamis 7 Mei 2026 1.006.500 rupiah. Jumlah 6.228.000 rupiah. Sumbangan amplop tanpa nama ibu jumlah 80.000. Jumlah penerimaan menjadi 6.308.000 rupiah. Kemudian pengeluaran atau khatib, kemudian insentif imam untuk satu orang 1.500.000 rupiah, kemudian insentif bagian administrasi 1.500.000 rupiah, kemudian insentif muasin untuk dua orang 1.500.000 rupiah, upah angkut sampah 200.000 rupiah, jumlah 5.050.000 rupiah. Saldo kas akhir pertanggal 7 Mei 2026 8.444.500 rupiah. Saldo rekening tabungan bank pertanggal 20 November 2025 57.200.000 rupiah. Jumlah saldo kas dan bank pertanggal 7 Mei 2026 65.644.500 rupiah. Kemudian yang bertindak sebagai khatib yaitu Bapak Ustaz Dr. Ahmad Yusuf SHI, kemudian imam sekaligus imam salat Jumat muasin Saudara Irfan, waktu salat Jumat jam 11 lewat 57 menit. Kemudian kami sampaikan kepada jamaah sebagai informasi bahwa minggu lalu ada kejadian kecurian motor di bagian parkir sebelah utara. Itu merupakan salah satu kelalaian dari pemilik motor. Kenapa? Bahwa motor itu tersimpan di tempat parkir mulai pagi sampai malam. Jadi sengaja diparkir di tempat parkir. Jadi waktu pencuriannya itu kurang lebih jam 5 lewat, pada saat sepi di masjid, tidak ada lagi jamaah. Tidak ada jamaah lagi, tidak dikunci lehernya. Untung motornya sudah ditemukan di Bombolayan. Kemudian beberapa bulan juga lalu ada juga pencurian motor. Pemiliknya adalah pergi buang air kecil di kamar mandi. kuncinya tidak dicabut. Jadi memang pelakunya itu memang sudah duduk-duduk di teras. Begitu lihat motornya tidak dicabut kuncinya, pemiliknya masuk kamar mandi, motor dibawa kabur. Itu sampai hari ini tidak ditemukan. Kemudian beberapa bulan juga yang lalu, ada motor hilang, tidak hilang sebenarnya, surat tertukar di sebelah selatan tempat parkir. Itu pemiliknya salah ambil. Bukan motornya yang diambil, motornya orang lain yang diambil. Itu semua terekam di CCTV. Ya, setelah beberapa jam kemudian motornya dikembalikan, diambil lagi motornya. Pemilik motor yang tertinggal itu, yang hilang, sudah pulang. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada jamaah untuk berhati-hati, jangan tergesa-gesa untuk masuk atau naik ke masjid. Perhatikan kendaraannya. Kemudian jangan menyimpang barang-barang yang berharga dalam bagasi motor. Itu rawan pencurian. Karena banyak kali laporan bahwa sejenisnya itu kecurian di bagasi motor, disimpan dalam bagasi motor. Itu rawan. Kemudian terakhir kami sampai kepada jamaah, kami siapa tahu ada jamaah ingin membentuk kelompok kurban, kurban hewan kurban untuk Idul Adha. Kami membuka di masjid ini untuk kelompok sapi kurban atau hewan kurban. Kemudian kalau ada kelompok-kelompok yang terbentuk dari jamaah yang ingin menyerahkan kepada pengurus Masjid Agung untuk dikelola kurbannya, kami menerima. Kami menerima untuk dikelola Masjid Agung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون الحمد لله Pertama-tama kita bersyukur dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini di hari raya setiap pekan hari Jumat bagi umat Islam dan juga di bulan suci Dzulqa'dah kembali kita hadir untuk sama-sama membuktikan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam moga senantiasa tercurah kepada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini kami sebagai khatib tidak lupa berwasiat kepada seluruh jamaah agar senantiasa kita menjaga dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah pada kesempatan mimbar Jumat kali ini bulan-bulan suci di dalam agama Islam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kebanyakan orang awam di antara umat Islam ini hanya menganggap bahwasannya bulan Ramadan satu-satunya adalah bulan suci dalam agama Islam, sehingga mereka hanya bersemangat melakukan ibadah hanya di bulan Ramadan, sekaligus juga mereka begitu berhati-hati melakukan perbuatan dosa hanya di bulan Ramadan. Padahal kalau kita melihat ayat-ayat di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata di dalam Islam ini secara keseluruhan ada 5 bulan suci. Bulan Ramadan salah satunya, dan 4 bulan suci itu yang lain Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 36. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafa kama yuqatilunakum kafa ila akhiril ayah. Artinya Allah berfirman, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu berjumlah 12 bulan. Pada saat
Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditetapkan 12 bulan tersebut. Dan diantaranya kata Allah, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang suci, ada 4 bulan yang mulia. Maka jangan sekali-kali kalian melakukan perbuatan zalim, perbuatan perbuatan dosa di dalam bulan tersebut, maksiat. Dan perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka juga memerangi kalian secara keseluruhan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwasannya dari sekian banyak bulan yang Allah berikan kepada umat manusia, ada 4 bulan yang suci, ada 4 bulan yang haram. Yang di mana 4 bulan suci tersebut tidak disebutkan nama-namanya memang oleh Allah. Allah cuma menyebutkan 4 bulan suci. Nah, disinilah pentingnya bagaimana kita memahami dan mempelajari hadis Rasulullah SAW. 4 bulan suci tersebut disebutkan oleh Nabi di dalam hadis beliau untuk menjelaskan firman Allah tersebut. Dalam sabdanya Rasulullah SAW mengatakan, Inna zamana qad istadaraka hayatihi yawma khalaqa Allahu samawati wal arda as-sana 12 shahran minha arba'atun hurum thalathu mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab mudhar alladhi baina Jumadi tsani wa Sya'ban. Artinya kata Nabi sallam, sesungguhnya zaman telah berputar sesuai dengan posisinya. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dalam setahun kata Nabi ada 12 bulan banyaknya, dan di antara 4 bulan 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang suci. Tiga letaknya berurutan. Letak 3 bulan suci tersebut kata Nabi ada 3 berurutan. Yang pertama bulan suci Dzulkaidah. Yang kedua kata Nabi bulan suci Dzulhijjah. Dan yang ketiga bulan suci Muharram. Dan yang keempat bulan suci Rajab. Antara Jumadi Tsani dan juga Sya'ban. Inilah 4 bulan suci bagi umat Islam selain bulan Ramadan, yang dimana ini merupakan hadiah dari Allah kepada kita umat Islam, umat yang hidup di akhir zaman, yang memiliki umur yang pendek, antara 60 sampai 70 tahun saja, kemudian juga yang memiliki fisik yang kecil, tubuh yang kerdil. Maka Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita dengan umur yang pendek, fisik yang kecil, tidak sama dengan manusia-manusia zaman dahulu yang umurnya sampai 1000 tahun, yang tingginya hampir 100 meter. Maka Allah berikan kita anugerah berbuat baik di bulan-bulan suci tersebut, maka pahalanya berlipat-lipat ganda. Perlu diketahui jemaah sekalian, di dalam Islam ini kita berbuat baik amalan apa saja walaupun di luar bulan suci, maka pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum paling minimal 10 kali lipat, paling minimal. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, wal hasanatu bi asyri amsalihha, bahwasanya satu kebaikan yang kita kerjakan, satu amalan yang kita kerjakan kata Nabi paling minimal dikali 10 kali lipat, paling minimal. Apalagi perbuatan baik itu dikerjakan di bulan suci yang 5 tersebut, bulan Ramadan, bulan Dzulkaidah yang kita berada di dalamnya sekarang ini. Ya, walaupun di bulan ini tidak ada amalan khusus, tidak ada puasa khusus di bulan Dzulkaidah, tidak ada juga solat khusus, dan juga tidak ada amalan-amalan khusus yang mungkin tersebar sebagaimana mungkin tersebar di bulan Rajab, beredar di media sosial, ya, yang dimiliki oleh para jemaah sekalian. Tidak ada sama sekali bulan Rajab,
kemudian juga bulan Dzulqa'dah yang ada amalan khusus itu bulan Ramadan. Kemudian insyaallah bulan depan bulan Dzulhijjah, dan insyaallah masuk nanti bulan 1 bulan Muharram. Ketiga bulan tersebut memiliki amalan-amalan khusus. Maka setiap kebaikan yang kita persembahkan kepada Allah di bulan ini, semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat juga, jangan sekali-kali kita melakukan pelanggaran di bulan ini. Jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan dosa di bulan ini. Dosanya juga itu berlipat-lipat ganda. Karena ini bulan suci, makanya Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian melakukan perbuatan dosa di empat bulan suci tersebut. Allah ingatkan kita, jangan hidup kita ini banyak diisi dengan kemaksiatan dan dosa. Apalagi semakin canggih teknologi. Mungkin dulu televisi itu sangat berbahaya bagi umat Islam, karena banyak tayangan tontonan yang tidak mendidik. Ternyata televisi hampir mati, lebih parah pengaruhnya itu HP. Lebih berbahaya pengaruhnya HP itu daripada televisi. Karena HP ini kita bisa bawa di mana saja, kalau televisi tidak. Televisi mungkin kita bisa nonton saja di rumah paling banyak. Tapi kalau HP ini sampai di kamar mandi pun jemaah kalian bisa nonton itu HP. Bisa baca apa saja di dalam HP tersebut. Saking berbahayanya ini yang namanya HP. Makanya jemaah sekalian, umur yang pendek ini, yang kita hidup di zaman yang penuh fitnah, maka perbanyaklah berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hari-hari kita habis dengan amalan yang sia-sia dan cenderung mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya insyaallah sekitar 10 hari lagi ke depan atau 11 hari ke depan kita akan masuk bulan suci yang luar biasa, yaitu bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah tersebut begitu banyak amalan yang diperintahkan oleh Allah, mulai kita start untuk kita pemanasan dan juga membiasakan diri kita dalam melakukan amalan-amalan tersebut. Tentunya yang pertama adalah umrah dan haji. Bulan suci Dzulqa'dah ini juga adalah bulan haji. Makanya banyak umat Islam di Indonesia ini sudah berada di tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji tamattu' namanya. Ya, umrah terlebih dahulu, kemudian tahallul, serta itu nanti di bulan Dzulhijjah baru melaksanakan ibadah haji. Namanya haji tamattu'. Ya, tidak kembali lagi ke tanah air, langsung ya habis umrah menunggu beberapa saat kemudian dilanjutkan dengan haji. Ini di antara amalan yang terbaik dilaksanakan di bulan suci ini, Dzulqa'dah dan juga Dzulhijjah. Bagi kita mungkin kebanyakan tidak akan mampu pergi ke sana. Mungkin ada uang, tapi waktu tunggu sangat lama. Ya, waktu penantian begitu lama. Semestinya tidak seperti itu. Ya, semestinya tidak seperti itu. Ya, hendaknya pemerintah juga mengkaji itu. Ya, supaya tidak terlalu lama menunggu. Nanti ada uang umat Islam, store tunai, langsung berangkat. Tidak usah lagi di DP-DP. Ya, terlalu lama orang menunggu. Jadi orang yang tidak punya uang, dia pinjam uang, dia DP dulu. Akhirnya menumpuk. Antrian mungkin sampai 40 tahun. Kita mendaftar umur 40 tahun baru kita mau naik haji, sudah mati kita. Makanya ada fatwa juga itu yang menunjukkan kalau sudah sekarang ini mungkin sebagian umat Islam tidak wajib lagi menunaikan ibadah haji. Sebagiannya yang mungkin sudah umur 50 tahun tidak usah mendaftar. Keburu mati kita ini kalau penantian sudah puluhan tahun. Tapi bagi kita yang tidak sempat menunaikan ibadah haji, mungkin masih bisa berumrah. Allah tahu itu kemampuan kita, Allah tahu itu niat kita. Tapi jangan lupa juga setelah itu ada amalan suci. Kita tidak diberikan kesempatan untuk haji, tapi ada bulan-bulan suci yang kita beribadah dengan baik di sana. Jangan sudah tidak naik haji, datang bulan suci, bulan utama, kita juga tidak melaksanakan ibadah dengan bagus kepada Allah. Malas melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu semangat naik haji ke tanah suci, datang bulan suci, malas juga untuk beribadah kepada Allah. Dan ini merupakan sebuah kekeliruan yang sangat besar dari umat Islam.
hanya semangat menunaikan ibadah haji, tapi tidak semangat menunaikan ibadah di bulan-bulan haji. Nah, ini pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, di antara amal-amal yang perlu kita kerjakan, tentunya ya insyaallah kita akan berpuasa nanti di bulan Dzulhijjah. Boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, karena itu merupakan hari-hari yang paling utama. Yang Rasulullah SAW mengatakan, "Mamin ayyamin al-amalu shalih ahabbu fiha ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni al-ashru al-awwal min Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah untuk kita kerjakan, kata Nabi, melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai para sahabat mengatakan, "Bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Apakah amalan tersebut juga mengalahkan amalan jihad?" Rasulullah mengatakan, "Walal jihadu fi sabilillah." Sampai berjihad di jalan Allah tidak akan bisa mengalahkan ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi bersemangat kita beribadah. Ya, karena amalan soleh kecil apapun yang kita kerjakan di bulan suci ini, ya, bisa mengalahkan ibadah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan bulan suci ini, terutama bulan suci Dzulhijjah nanti yang akan kita dapatkan 11 hari ke depan. Ya, berpuasa, ya. Kita niatkan untuk kita sama-sama, ya, mengingatkan keluarga kita, sahabat kita untuk melakukan ibadah tersebut. Kemudian di antara ibadah yang perlu kita jaga yaitu ibadah zikir kepada Allah. Ya, berzikir itu ibadah yang paling mudah. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu zikir. Ya. Dan ini merupakan ibadah yang paling mudah. Kapanpun kita bisa laksanakan. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, Allahu akbar, la ilaha illallah, astagfirullah. Zikir kapan saja. Ya, dan di mana saja kita mampu melaksanakannya. Ya, cuma karena kita sudah terpengaruh yang sesuatu tadi dengan HP. Ya, habis bekerja HP yang dipegang, habis sholat langsung HP yang dipegang, itu saja habis waktu kita, tidak ada lagi berzikir kepada Allah. Mungkin zikir paling banyak semua subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, habis sholat, itu saja. Selain itu kita tidak lagi berzikir kepada Allah. Padahal ibadah yang paling banyak yang dilakukan oleh Nabi bukan ibadah sholat atau ibadah puasa, ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan diri saya dan seluruh jamaah agar senantiasa kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ya, ketika hari Jumat, jemaah sekalian cuma satu kali satu pekan. Jangan sampai khatib sudah naik mimbar baru jamaah baru masuk. Pelanggaran itu di sisi Allah. Ingat sekali lagi saya mengatakan, pelanggaran jamaah nanti sudah khatib naik mimbar baru jamaah masuk di masjid. Cuma satu pekan satu kali Allah minta ini. Kalau sholat lima waktu mungkin jemaah sekalian mungkin masih ada terlambat satu dua kali, masih dimaklumi. Tapi kalau di antara jemaah ada terlambat khotib naik mimbar baru datang masuk masjid, ini pelanggaran luar biasa. Sudah terlalu cinta kita terhadap dunia ini. Dan kita telah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pandang enteng sholat Jumat jemaah sekalian. Ya? Makanya Rasulullah SAW mengatakan, khusus hari Jumat ada malaikat yang berdiri di setiap pintu masjid untuk mencatat siapa yang masuk di masjid sebelum khatib naik mimbar. Makanya Rasulullah mengatakan orang yang datang itu ada orang yang mendapatkan pahala seperti berkurban unta. Ada orang yang datang dia mendapatkan pahala seperti berkurban sapi, berkurban kambing, bersedekah ayam dan juga bersedekah sebutir telur. Saya ingatkan sekali lagi jemaah sekalian, karena kami sebagai khotib ini keliling masjid, rata-rata itu kalau mulai naik mimbar khotib baru setengah yang hadir. Ini memprihatinkan nih jemaah sekalian. Sudah terlalu cinta, sudah terlalu masuk ke itu dunia dalam hati kita ini. Ya, sudah begitu rendah kayak negeri akhirat yang Allah sampaikan itu abadi kekal selama-lamanya. Sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala asal-asalan saja. Yang penting saya ibadah. Tidak boleh melakukan perbuatan tersebut kepada Allah. Harus sungguh-sungguh dan maksimal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, yang terakhir, saya ingatkan kepada kita semua, di antara ibadah yang perlu kita jaga tentunya ibadah sedekah. Dan di antara sedekah yang terbaik nanti di bulan Dzulhijjah nanti adalah sedekah kurban. Boleh berkurban sapi, boleh juga berkurban kambing. Ya. Bagi siapa yang memiliki kelebihan hendaknya dia berkurban. Apalagi yang belum pernah berkurban selama hidup, hendaknya dia berkurban. Walaupun cuma satu kali dia upayakan. Kita melihat ada tayangan ya, pemulung sampah
dia upayakan menabung uangnya recehan itu 1.000, 2.000 sampai 10.000 supaya dia bisa berkurban tahun depan. Malulah kita ini kepada Allah, ya, kepada orang-orang yang susah yang mau berkurban untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan suci ini kita tidak hanya mengejar mungkin menunaikan ibadah haji, dan semoga para jemaah haji yang akan berangkat dari Toli-toli Allah senantiasa jaga dan menjadi bagi mereka haji yang mabrur dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat wal afiat. Dan kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, ada bulan suci yang insyaallah kita mendapatkan pahala yang besar juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum.

إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وإخوانه أما بعد مسير المسلمين sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kami mengajak kepada kita semua untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengingatkan kepada seluruh jamaah bahwasannya dunia sekarang ini tidak baik-baik saja. Kapan saja bisa terjadi kekacauan di mana-mana. Karena di antara tanda hari kiamat jemaah sekalian perlu tahu yang Rasulullah sebutkan akan terjadi peperangan yang besar di seluruh dunia. Bukan di sebagian negara tapi di seluruh dunia. Ya. Yang tentunya peperangan tersebut ditujukan terutama kepada umat Islam. Karena umat Islam inilah umat yang dipilih oleh Allah. Banyak umat manusia yang tidak senang kepada kita umat Islam. Maka jaga keimanan kita, itu yang paling berharga, dengan melakukan ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersalawat kepada nabi kita, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah kepada kita. Semoga kita menjadi umat beliau yang hakiki, umat beliau-beliau yang mencontohi beliau dengan sebaik-baiknya, agar supaya kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

算了。

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Mubarak, Tolitoli. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tolitoli.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
4: Kopinya enak ya?
3: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
4: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
3: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
4: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
5: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
6: Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
7: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Terima kasih hingga saat ini masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Sudah pukul 12:54 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda yang baru saja stay bersama kami. Semoga di siang hari ini saya jumpai semuanya sehat, tidak kurang satu apapun, dan tetap bersemangat untuk menjalankan segala rutinitasnya di siang hari ini. Di zona musik Indonesia, berbagai musik Indonesia akan saya hadirkan untuk Anda pendengar. Insya Allah di siang hari ini bisa menghibur Anda semua yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Toli Toli.

0: sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah, kasihan banget sumpah.
0: Tapi,
1: loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih?
0: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
1: Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Salekani selaku Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Toli-Toli mengucapkan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas kepercayaannya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026, dan ini merupakan sebuah kebanggaan besar bagi dunia sepak bola, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Kami mengajak kepada seluruh pencinta sepak bola untuk kemudian mengikuti setiap pertandingan melalui RRI Kabupaten Toli-Toli. Mari kita ramaikan dan dukung bersama masyarakat Piala Dunia dengan penuh sportivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.
3: Piala Dunia kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

Baik, peringkat dimanapun Anda berada, pukul 13:16 waktu Indonesia Tengah. Saya temani Anda di musik tradisional dan budaya. Untuk siang hari ini saya hadirkan ada 7 tradisi unik di Jambi yang akan kita ketahui bersama. Nah, pendengar, sebelum saya hadirkan seperti apa 7 tradisi unik di Jambi, kita dengarkan dulu nih lagu-lagu dari daerah Jambi akan hadir untuk Anda.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Prosa atau RRI Toli-Toli, musik tradisi dan musik budaya akan saya hadirkan untuk di ruang dengar Anda siang hari ini. Nah, pendengar, Provinsi Jambi di Pulau Sumatera terkenal dengan berbagai macam tradisi yang unik dan juga menarik untuk dikunjungi. Beberapa di antaranya bahkan dapat menarik banyak wisatawan dari dalam maupun luar negeri, dan ini ada beberapa tradisi yang hanya dapat ditemukan di Jambi. Yang pertama ada tradisi Maanta. Nah, tradisi mengantarkan rantang makanan ke rumah sanak saudara ini sangat populer di Jambi. Yang membuatnya unik adalah ketika sang penerima rantang akan mengembalikan rantang tersebut yang sudah diisi jenis makanan yang sama. Nah, tradisi ini mempunyai makna yang cukup dalam nih pendengar, yaitu mempererat silaturahmi dengan sanak saudara dan lebih mengenal silsilah keluarga, yaitu tradisi Maanta atau mengantar rantang nih ya. Nah, kedua ada tradisi berburu sumbun. Nah, pendengar, tradisi ini menjadi kegiatan rutin masyarakat suku Duano di Jambi, yaitu menangkap sumbun, sejenis kerang yang menjadi makanan favorit mereka. Dan kebiasaan menangkap kerang ini menjadi kegiatan rutin yang diadakan setiap tahunnya. Festival Kampung Laut yang diadakan setiap tahun juga bertujuan untuk melestarikan budaya dan menjadi daya tarik bagi para wisatawan di Jambi.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Tradisi selanjutnya dari Jambi yaitu tradisi malam berinai. Nah, sebelum melakukan pernikahan, masyarakat di Jambi biasanya mengadakan upacara adat malam berinai di malam sebelum ijab kabul. Calon mempelai akan diberi inai atau dikenal dengan pewarna kuku. Terdapat juga pertunjukan tari inai yang merupakan sejarah pokok dari upacara adat ini. Nah, bagi masyarakat setempat, tari inai ini merupakan simbolisasi untuk menjaga calon mempelai wanita dari gangguan manusia ataupun makhluk halus. Kemudian ada tradisi kumau. Nah, tradisi kumau ini merupakan sebuah upacara adat yang biasanya dilakukan oleh para petani nih pendengar. Upacara adat ini dilakukan setiap tahun saat akan memulai kegiatan pertanian. Nah, dalam upacara adat ini terdapat beberapa tahap, yaitu mulai dari ngapak jambe atau membuka lahan, kemudian menyiram benih dengan air, dan nyambau benih atau menabur benih, dan juga memasang pupuk. Nah pendengar, selanjutnya itu ada tradisi makan kelung. Di Desa Mendahara Ilir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat sebuah tradisi yang unik yang dikenal dengan istilah makan kelung. Nah, tradisi ini hanya dilakukan pada saat ada anggota keluarga yang mengidap penyakit aneh. Tradisi ini diawali dengan penyediaan sesaji oleh para wanita yang dianggap suci, yaitu wanita yang sedang tidak haid. Nah, setelah itu pendengar, orang yang sakit tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah kamar untuk melakukan prosesi-prosesi tertentu. Kemudian ada tradisi kenduri sko. Nah, upacara adat kenduri sko ini merupakan upacara pemberian gelar terhadap seseorang yang dianggap layak menyandang gelar depati atau permeti. Uniknya, untuk mengundang para tamunya, para penyelenggara menggunakan bendera sebagai tanda bahwa sang penerima diundang dalam upacara tersebut. Dan tradisi yang terakhir pendengar, ada tradisi Sungai Batangari. Festival Sungai Batangari Festival adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jambi untuk memperingati hari ulang tahun Kota Jambi setiap tahunnya. Nah, acara ini diadakan di sepanjang Sungai Batangari yang menjadi ikon Kota Jambi. Nah, berbagai macam acara dan pertunjukan dipentaskan di sana seperti musik tradisional, parade perahu hias, dan juga lomba perahu naga. Keberagaman tradisi dan budaya yang ada di Jambi ini menjadi kekayaan yang patut dilestarikan dan juga dijaga ya. Jadi tidak hanya memperkaya pengetahuan tentang budaya lokal, tetapi juga bisa memberikan pengalaman yang berharga bagi para wisatawan yang berkunjung tentunya ya. Dan jangan lupa untuk mencoba menikmati keunikan-keunikan tradisi yang ada di Jambi saat ingin berkunjung. Untuk tradisi dan budaya ya, musik tradisional dan budaya, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda pendengar yang sudah satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli, kanal inspirasi. Dan selanjutnya pendengar, kita nantikan penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Toli Toli.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, toli-toli dengan warta berita daerah.
1: Dari kemarin itu kita langkah awal itu kita sudah melakukan wawancara dengan kelompok tani, kelompok ternak yang sapinya terpilih. Kemudian sudah terjadi nego, ternyata nego itu sudah berada di angka 120 juta. Kayaknya itu harga sapi yang akan dibayar Pak Presiden. Sapinya berada di Kecamatan Galang. Nah, kemudian sapi itu dengan bobot kurang lebih 850 kilo.
2: Terkait kendaraan yang terlihat melakukan pengisian berulang, di lapangan memang ada kondisi tertentu, misal saat terjadi pergantian operator yang terkadang dimanfaatkan oleh pelangsir, namun demikian seluruh transaksi tetap masuk dalam sistem subsidi tepat Pertamina, sehingga tetap dalam pengawasan kami. Apabila terdapat barcode Pertalite atau solar yang terindikasi penyalahgunaan, akan kami lakukan pemblokiran agar tidak dapat digunakan kembali.
3: Jadi kebetulan saya saat ini ada di pasar memantau harga. Kalau untuk harga komoditinya cenderung ada penurunan. Untuk bawang merah sendiri itu dari harga 45 sudah turun ke harga 40. Kalau harga cabai rawit sekarang sudah turun ke harga 35, dari yang sebelumnya sempat di harga 50.000 di bulan lalu turun ke harga 45 dan sekarang posisinya sekarang ada di harga 35.000.
0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia terkait dengan pelaksanaan program Gerakan Nasional Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik, dan Indah, pemerintah Kelurahan Nalu Kecamatan Baulan menggelar kerja bakti pembersihan lingkungan pada Jumat pagi tadi. Serta akan diakhiri dengan wawancara bersama dengan Ketua FPTI Toli-Toli terkait dengan optimisme perkuat Toli-Toli di ajang multi-event 4 tahunan Porprov Morowali. Inilah berita selengkapnya pendengar edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 dibacakan oleh Seliwati Dai Manampa. Kami awali dengan informasi yang pertama. Sapi jenis limosin dengan berat 850 kg akan menjadi sapi kurban bantuan Presiden Prabowo untuk Kabupaten Toli-Toli. Sardono melaporkan.
4: Pada 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi, Kabupaten Toli-Toli kembali mendapat bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto, yakni sapi kurban jenis limosin. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli, Herman Majid kepada RRI menyebut, bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo merupakan bantuan yang kedua kalinya diterima Kabupaten Toli-Toli. Setelah Idul Adha tahun lalu, Kabupaten Toli-Toli juga mendapat bantuan sapi kurban dari Presiden. Untuk sapi kurban tahun ini sama jenisnya tahun lalu, yakni sapi jenis limosin yang dibeli dari peternak di wilayah Kecamatan Galang dengan bobot sapi hidup 850 kg dengan harga Rp110 juta. Sapi kurban Presiden nantinya akan disembelih atau dipotong di Masjid Al-Maghfirah Tambun dengan penerima daging kurban sekitar 300 orang.
1: Jadi kemarin itu kita langkah awal itu kita sudah melakukan wawancara dengan kelompok tani, kelompok ternak yang sapinya terpilih. Kemudian sudah terjadi nego, ternyata nego itu sudah berada di angka 110 juta. 120 juta kayaknya itu harga sapi yang akan dibayar Pak Presiden. Sapinya berada di Kecamatan Galang. Kemudian sapi itu dengan bobot kurang lebih 850 kilo. 850 kilo bobot hidupnya, sehingga kisaran dagingnya itu menurut hasil persentase itu ya diperkirakan daging sekitar 300-an kilo lebih lah. Nah, sekitar 350-an kilo seperti begitu dagingnya. Nah, sehingga kemarin kita sudah laksanakan rapat bersama pemerintah DE Kelurahan Tambun beserta dengan pengurus masjidnya. Jadi kami menyampaikan bahwa untuk calon penerima itu di kisaran 300 orang. Nah, karena kita menjaga jangan sampai taksiran ini meleset, sehingga kita ambil taksiran di 300-an.
4: Menyinggung stok sapi jelang Hari Raya Idul Adha, untuk stok sapi Toli-Toli hingga saat ini relatif mencukupi, baik untuk sapi kurban maupun kebutuhan daging setiap harinya.
1: Dan itu berdasarkan hasil pemantauan kami ya, sepertinya kita tersedia dengan bagus. Nah, kita bisa buktikan pengumpul-pengumpul ternak itu masih banyak ternaknya yang belum terjual sampai sekarang. Jadi sehingga kami anggap bahwa untuk persediaan beberapa hari ke depan ini masih tersedia untuk stok sapi kurban yang dijual untuk masyarakat, untuk apa namanya yang ingin melaksanakan kurban. Kalau untuk stok yang konsumsi untuk kurban, untuk hari kurban juga, berdasarkan pemantauan kami ya cukup tersedia di pelaku-pelaku usaha pemotong.
4: Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Tolitoli Herman Majid menghimbau masyarakat, instansi, dan lembaga yang nantinya akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban melapor ke Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk dilaksanakan pemeriksaan sebelum dan setelah disembelih.
0: PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menegaskan komitmennya dalam mengawasi penyaluran bahan bakar minyak BBM, khususnya solar bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu. Susanti Ekatabah melaporkan.
5: Area Manager Communication Relation NCSR PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lili Hardianto menghimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif mengawasi distribusi solar subsidi, terutama terhadap praktik pengisian berulang yang dilakukan menggunakan barcode yang sama. Pertamina menyebutkan apabila ditemukan barcode yang terindikasi digunakan untuk penyalahgunaan, maka barcode tersebut akan langsung diblokir sehingga tidak dapat digunakan kembali untuk melakukan pengisian BBM subsidi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperketat pengawasan distribusi solar subsidi di SPBU. Selain itu, Pertamina juga memberi perhatian serius terhadap kemungkinan adanya kerjasama antara operator SPBU dan pelansir solar subsidi. Jika ditemukan pelanggaran atau indikasi keterlibatan operator dalam praktik penyaluran ilegal, maka SPBU terkait akan mendapatkan pembinaan dan penindakan sesuai aturan yang berlaku.
2: Terkait kendaraan yang terlihat melakukan pengisian berulang, di lapangan memang ada kondisi tertentu, misal saat terjadi pergantian operator yang terkadang dimanfaatkan oleh pelangsir, namun demikian seluruh transaksi tetap masuk dalam sistem subsidi tepat Pertamina, sehingga tetap dalam pengawasan kami. Apabila terdapat barcode Pertalite atau solar yang terindikasi penyalahgunaan, akan kami lakukan pemblokiran agar tidak dapat digunakan kembali. Jika ditemukan adanya kelalaian atau kerjasama yang tidak sesuai ketentuan, maka SPBU akan kami berikan pembinaan sebagai bentuk penegakan aturan di lapangan. Masyarakat diimbau untuk tetap turut peran aktif dalam menjaga distribusi BBM subsidi.
5: Pertamina berharap pengawasan bersama antara pihak pengelola SPBU, aparat, dan masyarakat dapat memastikan penyaluran solar subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak, serta mencegah kerugian negara akibat penyalahgunaan BBM subsidi.
0: Sesuai pantauan harga bahan pokok hari ini, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol menyebutkan sejumlah komoditi seperti bawang merah hingga telur mengalami penurunan harga. Ruth Tamayanti melaporkan.
6: Musim kemarau dan menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol gencar melakukan pemantauan harga bahan pokok di pasar setiap harinya yang dipusatkan di pasar Kampung Bugis Buol. Kontributor barang pokok dan kebutuhan barang penting Diskum Perinda Kabupaten Buol Riko Anggara menyampaikan, sesuai hasil pantauan harga bahan pokok pada hari ini, ada beberapa komoditi yang mengalami penurunan harga mulai dari bawang merah sebelumnya Rp45.000 per kilogram, turun ke harga Rp40.000 per kilogram. Harga cabai rawit yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram kini turun ke Rp35.000 per kilogram, serta harga telur yang sebelumnya Rp70.000 per rak kini turun hingga Rp65.000 per rak. Sementara harga cabai keriting dan beras saat ini dalam kondisi harga yang relatif normal.
3: Jadi kebetulan saya saat ini ada di pasar memantau harga. Kalau untuk harga ini, harga komoditinya cenderung ada penurunan. Untuk bawang merah sendiri, itu dari harga Rp45 sudah turun ke harga Rp40. Kalau harga cabai rawit, sekarang sudah turun ke harga Rp35 dari yang sebelumnya sempat di harga Rp50.000 di bulan lalu, turun ke harga Rp45.000 dan sekarang posisinya sekarang ada di harga Rp35.000. Begitu juga dengan cabai keriting yang stabil di harga Rp35.000. Kemudian beras juga stabil di harga Rp14.000 untuk beras medium, Rp16.000 untuk beras premium yang dalam karung.
6: Sementara berkaitan dengan harga daging sapi menjelang Idul Adha, bulan ini sudah terjadi kenaikan dari harga sebelumnya Rp120.000 per kilogram naik ke harga Rp130.000 per kilogram. Sedangkan harga ayam juga mengalami kenaikan hingga ke angka Rp100.000 per ekor, namun dengan berat ayam sebesar 3 kilogram. Bahkan karena faktor cuaca yang saat ini kemarau, pihaknya memprediksi kemungkinan akan ada kenaikan harga di komoditi cabai.
3: Untuk sekarang, ayam segitu harganya Rp100.000 paling mahal, dan harga Rp95 yang paling murah, tapi untuk harga per kilonya dia tidak jauh beda dengan di ayam sebelumnya karena ukurannya juga itu besar, bobotnya itu 3 kg per ekor. Untuk daging sapi sendiri memang sekarang sudah ada kenaikan harga, dari yang sebelumnya 120 naik di 130. Pasca Idul Fitri sih sudah naik dan tidak turun lagi, karena menurut dari pedagang, dari ininya, dari peternaknya yang sudah menaikkan harga per ekor gitu.
6: Riko Anggara berharap dengan adanya pantauan harga pasar yang dilakukan oleh Diskum Perindak Buol setiap harinya dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait harga komoditi pasar. Namun sekali lagi diharapkan masyarakat jangan sampai panik buying.
0: Menjelang keberangkatan musim haji tahun ini, kesiapan para calon jemaah haji di Kabupaten Parigi Mutong terus dimatangkan, mulai dari administrasi, kesehatan, hingga pembinaan manasik sebagai bekal menjalankan ibadah di Tanah Suci. Untuk mengetahui sejauh mana persiapan tersebut, serta pelayanan yang diberikan kepada jemaah, reporter Alfiansa telah mewawancarai Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mutong, Muhammad Suban Lapu, Sarjana Agama.
7: Baik para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Pak Muhammad Subhan Lapu SAG selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mutong. Kita akan berbincang-bincang singkat mengenai bagaimana progres dari persiapan calon jemaah haji nih, khususnya di Kabupaten Parigi Mutong saat ini. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Muhammad Subhan Lapu SAG. Silakan Pak.
8: Ya, terima kasih. Progresnya sampai hari ini, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mutong menunggu kedatangan koper jemaah haji yang akan dibawa oleh jemaah haji ke kantor Kementerian Haji Parigi Mutong untuk disortir lagi, kemudian diangkat atau dibawa ke Asrama Haji Palu pada tanggal 11 Mei 2026, yang dimana jemaah haji Parigi Mutong akan berangkat pada tanggal 11 Mei 2026 yang akan dilepas oleh pemerintah daerah Kabupaten Parigi Mutong.
7: Baik, sejauh ini Pak, yang akan berangkat nanti calon jemaah haji sudah fix ada berapa orang dari Kabupaten Parigi Mutong sendiri Pak?
8: Untuk jemaah Kabupaten Parigi Mutong itu yang reguler 98 orang, yang terdiri dari laki-laki 37 orang, perempuan 61 orang, jadi 98 orang tambah 2 petugas, satu dari KB IHU dan satu petugas haji daerah. Jadi jumlahnya total jemaah haji Parigi Mutong 100 orang.
7: Baik Pak, untuk saat ini, untuk kondisi fisik para calon jemaah haji dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mutong sendiri, tentu ada persiapan-persiapan yang disampaikan kepada para calon jemaah, seperti apa mungkin Pak?
8: Alhamdulillah, jemaah haji Kabupaten Parigi Mutong sudah diberikan oleh dari Dinas Kesehatan dan petugas dari kesehatan yang berangkat pada tahun ini sudah diberikan tentang pemahaman kesehatan, terutama obat yang bisa didampingi sampai ke Tanah Suci.
7: Baik Pak, terakhir mungkin harapan Pak Muhammad Suban Lapu SAG selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mutong pelaksanaan ibadah haji 2026 ini seperti apa Pak? Silakan.
8: Harapan kami sesuai dengan slogan dan tema yang diambil oleh Kementerian Haji Republik Indonesia, yaitu mengharapkan pelayan haji itu ramah lansia, ramah disabilitas, dan ramah terhadap haji perempuan.
7: Baik, itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Pak Muhammad Subhan Lapu SAG selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mutong mengenai perkembangan dan progres persiapan dari keberangkatan calon jemaah haji Kabupaten Parigi Mutong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mutong dalam Warta Berita Daerah.
0: Menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia terkait dengan pelaksanaan program Gerakan Nasional Indonesia ASRI, Aman, Sehat, Resik, dan Indah, Pemerintah Kelurahan Nalu Kecamatan Baulan menggelar kerja bakti pembersihan lingkungan pada Jumat pagi tadi. Selengkapnya dilaporkan Martina Musadi.
10: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Gerakan Nasional Indonesia ASRI, Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Pada awal Februari 2006 lalu sebagai respon serius terhadap permasalahan sampah nasional dan penataan lingkungan. Instruksi ini ditujukan kepada seluruh jajaran kementerian, lembaga, serta pimpinan daerah Pemda untuk bergerak masif dan serentak. Lura Nalu Ahyar Tauhid saat dikonfirmasi RRI mengatakan kegiatan kerja bakti ini merupakan bentuk respon dan dukungan pemerintah kelurahan terhadap program nasional yang bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah bagi masyarakat.
11: Nah, jadi sebenarnya ini kerja bakti tadi tindak lanjut dari tahan Bapak Presiden Prabowo di hadapan para gubernur dan bupati beberapa waktu lalu, pencanangan gerakan Indonesia Asri. Gerakan ini kemudian ditindaklanjuti oleh surat Mendagri ke kepala-kepala daerah, dan kemarin sudah rapat di kantor bupati, Bapak Bupati langsung yang pimpin, kemudian diikuti oleh Forkopimda dan kepala-kepala OPD dan kepala kantor. Nah, sehingga dalam jadwal itu, jadi kita nanti setiap hari Jumat itu kerja bakti.
10: Kegiatan tersebut difokuskan di sejumlah titik di wilayah Kelurahan Nalu, salah satunya di kawasan tepi jalan kompleks rumah adat. Aparat kelurahan bersama masyarakat tampak bergotong royong membersihkan sampah, menyapu, serta menata lingkungan agar terlihat lebih bersih dan nyaman.
11: Marilah warga masyarakat khususnya Nalu, kita dukung ini gerakan ini yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden terus ke daerah-daerah. Dan tujuannya tentu adalah agar kawasan kita itu asri, bersih, indah. Kemudian dengan kebersihan dan keindahan itu banyak hal-hal yang bisa menjadi tujuannya, antara lain tujuan kesehatan, kemudian sanitasi lingkungan.
10: Pemerintah Kelurahan Nalu terus aktif menghimbau dan mengedukasi warga agar terus menjaga kebersihan lingkungan secara rutin dan tidak membuang sampah sembarangan, sehingga program Indonesia Asri dapat berjalan secara maksimal dan berkelanjutan yang muaranya memberikan kenyamanan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan.
0: Unit donor darah PMI ya, Toli-Toli terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya mendonorkan darah sebagai bentuk kepedulian dan aksi kemanusiaan. Dhatar Hasan melaporkan.
12: Unit donor darah PMI Toli-Toli terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya mendonorkan darahnya sebagai bentuk kepedulian dan aksi kemanusiaan. Melalui berbagai kegiatan penyuluhan, mengajak masyarakat untuk tidak ragu menjadi pendonor darah sukarela. Kepala Unit Donor Darah PMI Toli-Toli, Dr. Suryani menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat donor darah maupun prosedur pelaksanaannya. Karena itu, edukasi terus dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar dan tidak takut untuk mendonorkan darahnya.
13: Kita mesti paham ya, kegiatan donor darah kalau satu kali mungkin efeknya terasa, tapi kalau dilakukan berkali-kali efeknya akan sangat-sangat berasa. Jadi kalau cuma satu kali harusnya dilakukan lagi gitu.
12: Sementara itu, pembina PMR SMA Negeri 1 Toli-Toli, Sarini, mengatakan siswa-siswi pelajar selain pembinaan melalui gerakan Palang Merah PMR dengan aktif terlibat dalam kegiatan kemanusiaan, pihaknya juga mengajak siswa untuk dapat berdonor, memahami kepedulian terhadap sesama.
14: Itu kita edukasi per siswanya, per kelas-kelasnya kita tetap edukasi kepada anak-anak bahwa darah yang kalian donorkan itu bisa menyelamatkan nyawa orang lain seperti itu.
12: Untuk itu, dengan semakin banyak warga yang terlibat aktif dalam kegiatan donor darah, diharapkan dapat membantu ketersediaan stok darah di Kabupaten Toli-Toli, sekaligus memperkuat semangat kemanusiaan dan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2, maksud kami, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Leo Kabupaten Buol pagi tadi menggelar apel ikrar dan penguatan pengawasan pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Dari Kabupaten Buol, Setiadi melaporkan.
15: Saudara, demikian kutipan ikrar yang diucapkan seluruh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Leok Kabupaten Buol pada apel ikrar dan penguatan pengawasan pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan di ruang aula Lapas Buol pagi tadi. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Buol, Ahmad Adrian, dalam amanatnya menegaskan ikrar tersebut disaksikan langsung oleh sejumlah undangan yang terdiri dari unsur Forkopimda Buol bersama media. Olehnya, ia menekankan integritas dari seluruh pegawai lapas untuk tidak mencoba bermain dan masuk dalam lingkaran yang muaranya hanya akan merusak nama institusi maupun nama pribadi. Ia juga meminta masyarakat maupun pihak manapun yang mengetahui adanya oknum pegawai lapas yang nakal untuk segera disampaikan atau dilaporkan ke pihak lapas agar segera ditindaklanjuti.
16: Jadi maksud dan tujuan kita ini memastikan bahwa lapas kita memang apa namanya bersih dari peredaran narkoba, handphone dan penipuan online ya. Jadi sesuai dengan arah dari itiran kami Bapak Menteri ya. Jadi seluruh Indonesia hari ini kita melaksanakan ikrar dan basi-basi serta tes urin untuk tugas dan warga binaan.
15: Usai mengucapkan ikrar, manajemen lapas kelas 3 Leok turut menggelar razia di kamar hunian warga binaan lapas. Meski tidak ditemukan jenis narkoba maupun handphone ilegal, namun petugas lapas menemukan sejumlah barang yang dilarang ada di bilik tahanan yang langsung turut diamankan.
17: Jadi penegakan pertama binaan tetap kita upayakan tidak boleh memasukkan barang-barang ya seperti ini sampai kapanpun. Jadi dan para pribadi juga sudah tegaskan.
15: Tidak hanya sampai di situ, usai merazia bilik tahanan juga digelar tes urin untuk memastikan warga binaan dan petugas lapas benar-benar bersih dan tidak terkontaminasi narkoba.
0: Cabang olahraga panjat tebing memastikan diri lolos ke Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 yang akan digelar November mendatang di Kabupaten Morowali. Lalu apa yang melandasi rasa optimis tersebut sehingga meyakini mampu memperkuat Toli-Toli di ajang multi-event 4 tahunan tersebut? Perbincangan reporter Ahmad Mukadas bersama Ketua FPTI Toli-Toli, Suryanto Esmadi, berikut ini akan kami hadirkan.
18: Baik, Pak Suryanto Esmadi, Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia PTI Kabupaten Toli-Toli. Pak, ini gelaran Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Morowali, ini tidak lama lagi berlangsung, Pak. Dari beberapa cabang itu yang bernaung di bawah KONI sudah melakukan persiapan-persiapan menghadapi multi-event 4 tahunan tersebut. Kalau dari cabang panjat tebing sendiri seperti apa, Pak, persiapan-persiapan yang dilakukan? Mengingat panjat tebing ini kan salah satu cabang olahraga memiliki tradisi sebagai penyumbang medali di setiap pekan olahraga provinsi. Silakan, Pak.
19: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Jadi begini, Pak Ahmad. Jadi kalau untuk persiapan itu sudah menjadi rutinitas seluruh atlet. Jadi setiap hari untuk sementara ini masih tetap latihan. Hari Sabtu dan Minggu itu full latihannya. Karena ini kan di bulan November sudah akan melaksanakan Porprov Morowali. Nah, kebetulan juga dari sisi kepengurusan kami sudah ada ganti pengurus. Mudah-mudahan dengan kepengurusan yang baru ini pelaksanaan Porprov di Morowali nanti itu bisa lebih eksis lagi. Tapi saya tetap optimis karena selama ini kan 3 kali Porprov, alhamdulillah kan panjat tebing yang memberikan medali terbanyak. Nah, seperti itu. Jadi untuk persiapan-persiapan itu tetap kita lakukan karena bagaimanapun untuk mempertahankan medali itu agak susah daripada merebut kembali. Nah, seperti itu. Jadi latihannya tetap, rutinitas itu tetap ada sesuai dengan menu yang kita berikan kepada para atlet. Seperti itu, Pak Ahmad.
18: Iya, kemudian apa yang melandasi rasa optimisme Pak Ketua IPTI sehingga mengatakan bahwa akan lolos masuk skuad daripada tim tuan rumah Toli-Toli di Porprov?

0: apa yang harus mereka lakukan pada saat mereka kejuaraan nanti di Morowali.
1: Oke.
0: Jadi di samping fisik maupun mental yang kita akan latih nanti.
1: Ya, baik. Saat ini kan tengah berlaku daripada pemangkasan anggaran atau efisiensi anggaran. Ini juga akan berdampak terhadap induk olahraga di masing-masing daerah, termasuk kita induk olahraga di Kabupaten Tolotoli, yakni KONI. Nah, tentu juga ini akan berdampak terhadap cabang olahraga yang akan dibawa ke Morowali seperti itu. Nah, ini bagaimana juga Anda melihat ini? Apakah nanti akan ada pengurangan atlet-atlet yang akan dibawa ke Morowali atau seperti apa gambarannya, Pak Suryanto?
0: Kalau soal jumlah atlet, mau besar anggaran maupun kecil anggaran, tetap kita harus bawa sesuai dengan kebutuhan kita. Karena semakin banyak atlet yang berprestasi, berarti semakin besar peluang untuk meraih medali. Memang kita tahu bersama bahwa semua kan di semua kabupaten sekarang, mungkin se-Indonesia bahkan, itu kan terjadi pengurangan anggaran. Tapi itu tidak pernah kita beritahu kepada atlet-atlet. Nah, kalau kita beritahu kepada mereka, pasti bagaimanapun, pasti mereka akan kendor juga. Nah, ini tidak pernah kita sampaikan. Kita anggap ini biasa-biasa saja, walaupun kita pengurus, ini berpikir 7 triliun ini, karena banyak harus kita tutupi. Nah, seperti itu. Jadi, latihan tetap dilaksanakan. Seperti itu.
1: Iya. Ya, kemudian apa tantangan terbesar kita, Pak, dalam pembinaan olahraga panjat tebing khusus kita di Kabupaten Tolotoli yang selama ini Pak Suryanto hadapi?
0: Yang jadi tantangan utama adalah kita punya sarana, terutama itu dinding. Nah, ini kendala pertama kan dinding. Jadi bagaimanapun kita harus siasati karena mau bawa ke Palu juga latihan anak-anak ini kan perlu biaya. Sementara kan Bapak tahu sendiri bahwa anggaran pembinaan sampai dengan sekarang ini kan belum cair. Nah, sehingga kita hanya menyesuaikan saja. Tetap optimis untuk melakukan itu. Tidak bisa tidak, karena kalau kita harus berpatokan pada anggaran, saya kira tidak akan jadi semua. Jadi kita gunakan apa adanya dengan tidak mengurangi teknik-teknik yang harus diperlombakan. Nah, seperti itu.
1: Iya. Dengan kata lain bahwa meskipun mungkin sarana prasarana yang sudah tidak memadai seperti itu, tetapi semangat untuk menjadi juara tetap ada di tengah atlet panjat tebing kita, Pak Suryanto, ya.
0: Oh iya, itulah yang saya tanamkan kepada anak-anak saya, ada diri saya. Jadi saya tidak mau perdengarkan atau memberitahu kepada mereka bahwa anggaran ini kurang. Jadi cuma kita yakinkan mereka bahwa latihan saja, karena itu latihan tidak mungkin akan mengkhianati apa yang akan kita dapat ke depan. Jadi tetap kita lakukan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang untuk menghadapi ke depan ini, di KONI ini saya harus berjuang kuat. Ya, berjuang bagaimana supaya anggaran untuk panjat tebing ini bisa lebih besar daripada yang lain. Karena apa? Kita ini kan boleh dikatakan salah satu cabang olahraga ekstrim. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, harus punya alat atau sarana prasarana yang memang betul-betul safety. Seperti itu. Jadi itu harapan kami. Tapi itu harapan kami itu tetap kami tidak perlihatkan kepada para atlet, hanya kepada pengurus dan teman-teman yang ada.
1: Oke, baik. Terakhir Pak Suryanto selaku Ketua EPTI Kabupaten Tolotoli, Pak, apa harapan Anda, Pak, kepada atlet-atlet muda panjat tebing kita yang akan berlaga di Kabupaten Morowali di Porprov 10? Silakan, Pak.
0: Artinya kita tetap memberikan support kepada mereka. Harapan kita, jadi saya tidak membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Kita anggap mereka punya kualitas sama, walaupun memang kita lebih tahu ini orangnya seperti apa. Jadi harapan itu tetap kita berikan bahwa para atlet itu dimanapun berada, mereka itu punya peluang untuk memperoleh medali.
1: Baik, Pak Suryanto, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya sudah berbincang pada kali ini, Pak.
0: Ya, terima kasih banyak, Pak Mugandas.
1: Ya, Assalamualaikum, ya. Salam olahraga, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya.
2: Wawancara reporter kami Ahmad Mukadas bersama Ketua FPTI Tolotoli Suryanto Esmadi mengakhiri Warta Berita Daerah siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanampa mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Dengar di manapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang menjelang sore pendengar ya. Selamat berjumpa kembali, saya Emy Darmoswito akan menemani Anda di Toli-Toli sore ini sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, mengawali kebersamaan kita ada program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar, itulah sebuah lagu yang sudah hadir mengawali kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan judul Secawan Madu ya. Secawan madu. Baik, langsung diterima saja. Emi terima yang mau bergabung di line telepon Pro 1 Pro Dangdut. Kita bersukaria, berbahagia saja menikmati waktu di hari Jumat ini lewat lagu-lagu, dan nanti pendengar juga bisa mengirimkan salam ke beberapa rekannya ya. Jangan kirimnya satu kampung ya, se-RT kebanyakan ya. Yang penting-penting saja atau disatukan untuk semuanya begitu pendengar ya. Baik, selamat sore yang ada di Toli-Toli Buol Parigi Mautong. Halo, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Cuaca kota Toli-Toli hari ini juga wow, luar biasa panasnya ya. Halo.
1: Assalamualaikum Adi Ayemi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Oke, Sumanti Malangga. Apa kabar di Malangga hari ini Sumanti?
1: Alhamdulillah kabar baik. Cuaca masih cerah Mbak Ayemi.
0: Iya, pokoknya cerah sekali cuacanya ya.
1: Iya, secara hatinya Ayemi.
0: Oke. Mau dengar lagu apa ini?
1: Kalau lagunya Rana Rani, Biarkan Orang Bicara.
0: Biarkan orang tabembeng bibirnya. Biarkan orang bicara ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti Emi cari. Ada beberapa lagu juga yang sudah disiapkan hari ini. Silakan dikirim.
1: Kirim buat semua pendengar setiap Pro 1 tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore dan salam sehat selalu. Dan buat Ajemi, selamat bertugas bersama keluarga tercinta. Terima kasih Ajemi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Mbak Ik.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana?
2: Dengan Mas Ni Mbak Emi di Tinigi.
0: Mas Ni Tinigi. Waktu hari Minggu hadir tidak di acaranya itu Rahma?
2: Enggak Mbak Emi, soalnya ada kesibukan sedikit.
0: Sibut-sibut ya, sibut. Oke, silahkan Rahma.
2: Lagunya boleh Mbak Emi.
0: Judulnya apa?
2: No comment.
0: Apa? No comment. Oke, langsung dikirim.
2: Kirim ada Shirley, ada Rahman, Berenika Desan, Mbak Emi, selamat bertugas dan terima kasih Mbak Emi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Halo.
3: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Muhammad? Candy Baskoro Putra.
3: Enggak pakai putra. Alhamdulillah baik sehat.
0: Sehat selalu. Pak Candy ini pencinta lagu-lagu dangdut atau lagu keroncong atau lagu pop sebenarnya?
3: Semua.
0: Semua genre.
3: Iya, tapi kalau disuruh nyanyi enggak bisa.
0: Enggak bisa.
3: Pendengar saja lah.
0: Pendengar ya. Oke. Berarti lebih banyak mendengar daripada baca cerita.
3: Iya, banyak mendengar. Kalau nyanyinya di kamar mandi.
0: Nyanyi di kamar mandi. Padahal kalau yang sudah bisa nyanyi di kamar mandi itu sebenarnya suaranya bagus, Pak Candy.
3: Oke, kalau di kamar mandi kan suara tidak keluar, dengar sendiri.
0: Dengar sendiri. Oke, silahkan Pak Candy di suasana Jumat yang cerah membahana ini ya.
3: Untuk semua pendengar, Pro 1 terat. Terus menggemar dangdut, selamat menjelang sore. Semoga semua pada sehat semua. Amin. Kumpul keluarga. Ya gitu, Ibu Suarni lagunya boleh ya?
0: Masih lagunya ya? Apa tuh?
3: Nirina Subir, Pandangan Pertama.
0: Pandangan Pertama.
3: Iya, Nirina Subir.
0: Iya, ini Pak Candy lagi sehat-sehat ini.
3: Alhamdulillah sehat. Cuman barusan sempat masuk lagi.
0: Oh, dari ya. Ini rumah sakit ya Pak ya, sama dengan berarti sama dengan Pak Rusli juga ya?
3: Iya.
0: Iya, karena ya, musim juga.
3: Faktor cuaca kali ya.
0: Faktor cuaca sama faktor U mungkin ya Pak.
3: Ya,
0: faktor U itu juga. Faktor cuaca. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kendi. Sama Emi ini karena faktor cuaca. Faktor C sama U kali ya Pak ya. Oke, tapi tetap semangat, jaga kesehatan selalu, perbanyak minum air putih ya. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Mas Emi.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
4: Kan terlah kita.
0: Siapa di mana?
4: Dengan Bunda Rahma di Lakata.
0: Bunda Rahma, apa kabar Bunda Rahma?
4: Kabarnya baik, sehat, cuaca lagi mendung-mendung cantik.
0: Mendung-mendung cantik, bagaimana kabarnya itu yang mau bawa cumi? Apakah sudah datang cuminya?
4: Belum ada turun ke laut ini.
0: Tidak jelas.
4: Ya.
0: Bilang Mas Yara tidak jelas ya.
4: Jelas dia itu.
0: Iya, oke, silahkan Bunda Rahma.
4: Ya, perlu. Ada di Perikmatong sana, di Bol, di Manado, di Toli-Toli ada Bunda Ama, Bunda Clara, ada juga Nurmi di bagian sana, ada Adin, ada Badrun, ada Bintang Pratama, ada juga Dian di Sali sana, semoga saya terlalu. Lagunya Jemi boleh?
0: Lagunya apa?
4: Hatiku dan Hatimu, Roma Irama.
0: Oke, nanti Emi cari ya.
4: Ya, oke, itu aja.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum Haja Emi.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar Ibu Nur Aini?
5: Alhamdulillah sehat sama dengan Haja Emi.
0: Iya, kabetan ini pasti hot ya, panas ya.
5: Banget.
0: Mapelala de. Oke, sambil menikmati suasana yang panas hari ini, silahkan Bunda.
5: Lagunya apa semua di situ?
0: Banyak sekali Bunda. Jangan-jangan ini tidak habis nanti diputar ya. Ada No Comment, ada Pandangan Pertama, ada apa tadi itu? Apa ya Bunda Rahma tadi, Hatimu Hatiku kalau tidak salah. Ibu Nora ini mau ikut yang mana?
5: Sampak Candy Jo.
0: Oh, Sampak Candy Pandangan iya. Pertama, gitu ya. Entahlah Pak Candy lagi iya, pandang-pandangan menyapa, sama siapa?
5: Terima kasih sapaannya Mas Mi, semoga sehat bersama keluargamu.
0: Iya.
5: Ada juga Bunda Ama, ada Dian di Salu, ada Sumanti tadi, ada Haryanti di Nalu. Untuk Haja Emi, selamat bertugas, sehat selalu Ki, bersama keluarga Ata yang tercinta. Assalamualaikum Haja Emi.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bunda. Halo.
6: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
6: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
6: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Maya Gorontalo, huolo habari Maya.
6: Iya, kenapa?
0: Huolo habari Maya, huolo habari.
6: Huololo habari.
0: Huololo habari, pio-pio. Eh, apa pio-pio ya?
6: Alhamdulillah, pio-pio.
0: Pio-pio.
6: Ini dengan Mbak Emi ya?
0: Iya, Mbak Emi lah.
6: Iya lah, masa ya iya dong.
0: Masa ya iya
6: Mbak
0: dong.
6: Mbak Emi, huololo habari Mbak.
0: Alhamdulillah mau pio-piohu. Cocok ya.
6: Masya Allah tabarakallah, benar iya. Sekali.
0: Udah pinter.
6: Tawasa Gorontalo Mbak Emi ya.
0: Nanti kita mau pi makan pakai sisidu.
6: Ya pakai sendok pakai sisidu.
0: Iya sama pinge, pinge. Oke, ya harus
6: pingge.
0: Kan harus belajar. Indonesia itu iya, memiliki tapi 800 lebih bahasa daerah. Masa tidak tahu biar cuma satu.
6: Aduh, Masya Allah. Banyak banget ya ternyata bahasa
0: banyak
6: daerah.
0: Banyak sekali bahasa daerah di
6: dari
0: Indonesia.
6: Dari semua suku juga itu kan, Mbak?
0: Oke, iya. Mbak Maya silahkan untuk Pro Dangdut.
6: Masih boleh request lagu?
0: Lagunya apa ini?
6: Oh, dari Iyek Bustami, Laksmana Raja di Laut.
0: Oh, ini lagunya Lois ini.
6: Iya.
0: Oke, kirim.
6: Oke. Salam pertama dulu buat Mbak Emi yang lagi beraktivitas. Sukses selalu dengan segala aktivitasnya. Yang terlalu dan senang-senang dengan Allah SWT. Berkuat dan sukses.
0: Amin.
6: Amin. Terus buat Bunda Ama, ada Ibu Fatimah, Mbak Semati, Bunda Clara, Mbak Gedi, Pak Samsu, ada Farzin juga, Pak Nasr, Mbak Purnama Sari, Bung Adin. Terus buat Mbak Masria, ada Pak Rasi juga, Ibu Nia, Ibu Dinda Nugra, Pak Pasa, Pak Roy, Ibu Normi, dan seluruh fans Pro 1RRI, Toli-Toli, santun sore aja semuanya. Insya Allah kita semua sehat selalu.
0: Amin.
6: Dan senang-senang dengan Allah SWT. Amin, ya Rabbal Amin. Amin, ya Rabbal Amin. Maaf banget nggak bisa disebut satu persatu semuanya.
0: Iya.
6: Pokoknya salam kompak, selalu dan salam silaturahmi. Oke, makasih.
0: Terima
6: Mbak.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam untuk si cantik Maya Gorontalo. Dan kita langsung dengar dulu ya lagunya, soalnya banyak pendengar. Kita akan dengarkan sebuah lagu dengan judul Biarkan Orang Bicara. Rana Rani dan selamat sore pendengar semuanya, semoga terhibur.

Sebuah lagu biarkan orang bicara dari Rana Rani kita tinggalkan dan langsung kita dengarkan No Comment dari si seksi Bunda Korla dan juga Tuti Wibowo. Kita dengarkan, terima kasih untuk atensinya Mas Nik di Tinigi. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore saudara, cek fakta kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Faktanya klaim dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan adalah hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id. Isi video tersebut berbeda dengan narasi yang dibagikan pada judul video. Dalam video tersebut hanya membahas mengenai Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang mendesak Cina supaya segera menyelesaikan pedoman tata perilaku atau kode etik COC Laut Cina Selatan demi menghindari konflik. Cek fakta selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama menilai soal kasus pencabulan santriwati di Kabupaten Pati adalah nafsu manusiawi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid dari Kemenag mengenai isu tersebut. Menurut Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Tobib Al-Asyar, kasus kekerasan seksual tersebut sengaja diframing untuk menyerang Menteri Agama Nasaruddin Umar. Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindak kekerasan dan pelecehan seksual karena lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman dan bermartabat bagi seluruh peserta didik. Sekian cek fakta kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan terima kasih yang masih tetap bersama Pro Dangdut. Tadi ada Sumanti, ada Masni, ada Pak Kendi dengan pandangan pertama. Selanjutnya lagu berikut, Hatimu Hatiku Roma Irama untuk Bunda Rahma dan juga Ibu Nur Aini di Kabetan. Semuanya terima kasih, tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: sebuah lagu Hatimu Hatiku Roma Irama, dan terima kasih semoga terhibur tadi yang sudah request lagunya. Kita masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, saatnya kembali diterima penelpon ya. Halo.
1: Ya halo, Dangdut adalah kita.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar Fahrawi?
1: Kabar sehat baik.
0: Kabar sehat. Lagi di mana ini Fahrawi?
1: Di kediaman.
0: Di kediaman ya.
1: Bukan. Di rumah di Tinigi.
0: Di rumah di Tinigi. Oh, Emi pikir ada di Pasir Putih atau ada di perbatasan Gorontalo. Oh. Jalan-jalan ya. Oke, Fahrawi, siang hari ini mau menyapa atau mau kirim salam atau mau apa?
1: Kalau kondisi Mbak ini, kami nak kedua bagaimana?
0: Lagu apa? Lagunya apa?
1: Lagu Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku, langsung disapa buat siapa?
1: Mutiara Hidupku, Revo Ramon. Dikirim ada Ahmad Gunawan.
0: Iya. Terus?
1: Di pagi mana? Mbak Nurni. Ada Pak Cima Dewa Moli.
0: Siapa lagi?
1: Kalau stamina nambahin bagaimana? Sudah pulih?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ya oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam Fahrawi, atensinya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Hajami.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Fatima di Ogomoli.
0: Apa kabar Mbak Fatima?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat ya. Menikmati suasana sore hari ini ya.
2: Ya sangat panas.
0: Sangat panas. Oke, silahkan Fatima.
2: Lagunya Rita Sugiarto. Zainal Hajaimi kalau masih boleh.
0: Zainal langsung disapa.
2: Ada Pak Rawi tadi. Ada Hansa dan Rusdin di Kampung Buol. Ada Sumanti, Pak Arifin di Sekretariat bersama istri tertanya. Nuraini, Gebi, ada Lois, ada Rahma, Haja Eli, ada Nurmi dan semua-sama tanpa terkecuali Haja Emi. Haja Emi sehat bersama keluarga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jemi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya. Emit juga menyapa Pak Ali Baba di Kelurahan Tuele. Halo, apa kabar Pak Ali Baba bersama keluarga ya, bersama ibu guru, sehat-sehat selalu. Terus apa kabar juga, selamat sore Emi ucapkan untuk Bapak Dr. Mulyadi, Sarjana Hukum. Ya, Pak Dr. Mulyadi bersama keluarga sehat selalu tentunya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nurmin di pagi mana?
0: Bunda Nurmin pagi mana? Apa kabar Bunda?
3: Alhamdulillah. Baik-baik. Baik. Lagi mendung cuaca di sini.
0: Alhamdulillah mendung ya.
3: Ya.
0: Panas setahun biasanya tersiram dengan hujan sehari. Oke, silahkan Bunda Nurmin.
3: Pesan lagu dulu. Lagunya Titik Sandora.
0: Kayaknya Bunda ini tiap hari lagunya Titik Sandora melulu ya.
3: Iya. Sandora, okay. Judulnya Boneka dari India.
0: Oke, langsung disapa.
3: Buat Bunda Emi, selamat tugas, semoga sehat selalu ya. Lanjut juga buat Pak Hamidia di Buol sana, yang mudah-mudahan tidak sehat, tidak sembuh dari sakitnya ya. Semoga sehat-sehat selalu ini, kesehatan sudah beberapa hari tidak ada kedengaran suara ini di Prodangdut, dengan di zona musik. Tidak ada kedengaran lagi suaranya.
0: Iya.
3: Lanjut buat semua anggota AFC tanpa kecuali dari A sampai Z beserta simpatisan RRI Toli-Toli Persatu. Semoga saja berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Iya.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda di pagi mana ya? Bunda Nurmin, terima kasih atensinya. Halo.
4: Halo, Bro Dandut. Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
4: Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, wow. Kalimantan Timur.
0: Pak Abdul Rahim, apa kabar nih Pak Abdul Rahim?
4: Kalau kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Iya, baru kedengaran lagi nih Pak Rahim, dari mana nih Pak Rahim?
4: Kalau saya, Bu Haja ini banyak bergabung kalau ada kesempatan dari Miangas sampai Florote.
0: Pantes ya, berarti sama dengan... berarti sama dengan Bunda Christine se-Indonesia di ini ya. Keren. Keren Bung Abdul Rahim ya.
4: Pulsa belum pernah beli pulsa. Saya dapat kuis dulu ya dari pulsa tertoli.
0: Wah, dapat kuis sama dari dulu sampai sekarang belum habis-habis ya.
4: Ya belum habis pulsanya ini. Karena saya dapat pulsa 150.000 pulsa.
0: Mudah-mudahan tahun depan baru habis ya.
4: Dari persatu toli-toli 50.000 pulsa. Dari persatu Serakan 50.000 pulsa.
0: Terus?
4: Saya dapat. Dari persatu Kendari 50.000 pulsa.
0: Wih, keren sekali berarti.
4: Habis ini?
0: Belum habis-habis. Alhamdulillah dong ya.
4: Iya, masih di Pahanu. Masih ada yang tersimpan.
0: Iya, oke deh. Selamat untuk Pak Abdul Rahim. Silakan Pak Abdul Rahim.
4: Kalau lagunya Serahkan Diri, Iya Media, Wajah Ini.
0: Iya. Terus?
4: Tanya kepada teman-teman pendengar dari Persatu Toli-Toli di Puncak Kebinuang, Kota Cengkeh. Antara lain ya, ada Pak Rui di Tanigi sama ada juga Mbak Masni di Tanigi. Di Tanigi kan banyak sawah, banyak pohon kelapa.
0: Iya.
4: Kalau naik gunung banyak pohon cengkeh, seperti di Siapo, kan? Banyak pohon cengkeh di sana.
0: Iya.
4: Berikutnya ada Sumanti di Malangga, lewat lapangan Tenigi kan,
0: iya.
4: Menuju ke Malangga. Nah, saya jadi desa ya, desa Malangga kan.
0: Oke.
4: Okay. Berikutnya ada Mbak Fatima di Ogomoli. Berikutnya ada Pak Rasidia Balin, Pak Sulaiman di Bunga. Berikutnya Pak Badrun yang di Parigi Mutonnya.
0: Iya.
4: Dan semua teman-teman pendengar dari Persatu Toli-Toli dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih atas tanda waktu yang diberikan Bu Haja Emi.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya. Halo, selanjutnya.
5: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas Siarah, Aga Kareba Mas Siarah.
5: Kareba manece, maafallah Tony Sue, Dengka Tony Comi.
0: Dengka Tony Comi, Dengka juga Latang sama Kojek-Kojek.
5: Dengka Tony Latang.
0: Koja-Koja.
5: Dengka cerita Tony pas telpong,
0: Eloin
5: Tony Asan.
0: Itu Mi, cepat Moko. Sudah mau miasan.
5: Masa yang cepat ya, karena mau diasan cuma maghrib.
0: Iya, silahkan.
5: Ya, lagu dulu.
0: Lagunya. Ani, oke, langsung.
5: Romai Rama.
0: Iya, langsung disapa.
5: Ya, Kirin, ada Rama, ada Ferni, ada Bunda Ama, ada Nurmin, ada juga Ros, ada Lois, ya itu aja. Oke, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk atensi Fahrawi dan juga Mas Yara. Selanjutnya kita akan dengarkan dulu kumandang azan salat asar untuk wilayah Kota Toli-Toli dan sekitarnya.
6: Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

untuk Bunda Maya di Gorontalo. Maya, bahagia selalu untuk Bunda Maya bersama keluarga dan salam bahagia selalu. Kita tinggalkan Laksmana Raja di Laut dan langsung ke lagu yang sudah direquest oleh pendekar dari pendekar dari mana ya? Dari Tinigi. Oke, halo Farawi, Mutiara Hidupku, selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Lagu ini juga sukses dibawakan tentunya oleh penyanyi aslinya Roma Irama. Kita ke penelpon berikutnya. Halo.
1: Mbak Jenny.
0: Iya, siapa di mana ini? Sherly di Lakatan. Sherly, kenapa menghilang Sherly? Menghilang tidak kembali.
1: Minta maaf Mbak Jenny, minta maaf.
0: Ditunggu-tunggu sampai mau maghrib sudah tidak balik-balik ya.
1: Urusan udah.
0: Oke. Silakan langsung menyapa, lagunya ikutan saja ya, sudah masih banyak ini.
1: Masih banyak lagu.
0: Iya, masih banyak lagu yang mau diputar, silakan kirim salam saja.
1: Kirim salam aja. Buk semua teman. Buk ada Rama. Ada Loi. Suara sama papa saya juga dari nanti ada semua dan memang ada Dolphy dan semua anggota pro satu kecuali untuk aja ini sukses bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih atensinya Sherly di Lakatan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar ini Mbak Gaby?
2: Alhamdulillah baik.
0: Jangan-jangan baru bangun ini Mbak Gaby ini?
2: Betul sekali.
0: Betul sekali baru bangun ya. Oke Mbak Gaby, lagunya tinggal ikut ya.
2: Ikutan sama Mas Yara saja.
0: Mas Yara agar Mas Yara tadi dia request tadi itu.
2: Lagunya
0: Ani. Oke. Silahkan menyapa.
2: Ada Mutiara, ada Fatima, ada Bunda Ama, ada Roy, semua-semua pendengar.
0: Semua-semua Mi.
2: Depannya, selamat sore. Buat aja ini, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Gaby atensinya. Halo juga Bung Lois di Muhammad Hatta. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Pak Yasil di Lampasio.
0: Pak Yasil di Lampasio. Apa kabar Pak Yasil?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik. Lampasio aman, damai?
3: Ya, mendung-mendung panas.
0: Mendung-mendung panas di sana ya. Baiklah, silahkan Pak Yasil.
3: Sudah enggak boleh lagu?
0: Iya Pak, karena sudah banyak lagu yang di ini.
3: Iya, ikut saja, mana-mana saja.
0: Mana-mana saja. Ya,
3: kepada ke seluruh pendengar RRI Toli-Toli, tanpa kecuali di mana saja berada.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Yasil yang ada di Lampasio. Ini apalagi kalau siang-siang begini di kawasan Pangi itu ya, harus berhati-hati. Halo.
4: Assalamualaikum Mbak Eni.
0: Waalaikumsalam, 1.2 koma baru dicumu so muncul orangnya.
4: Baru selesai bahasa.
0: Oh begitu, Masya Allah. Luar biasa, alhamdulillah begitu ya Bung Lois. Didoakan tidak Emi nih Bung Lois?
4: Kita didoakan lah.
0: Didoakan lah Emi ya. Oke, silakan Bung Lois, lagunya tinggal ikut ini.
4: Tadi sama ikutan di lagunya Maya, lagu favorit itu.
0: Iya, tapi Emi sudah bilang itu lagu favoritnya Bung Lois itu.
4: Saya suka itu karena ada pantun di dalamnya.
0: Iya, kalau begitu berpantun lah sekarang.
4: Iyalah. Itu pandan desa Sembujang. Lolingayan banyak menjangan. Aku berpantun bukan seniman. Saya berpantun menghibur tuan.
0: Menghibur tuan. Tepuk tangan.
4: Satu aja baik masalahnya.
0: Satu saja.
4: Nih sekali sudah waktu.
0: Oke.
4: Salam buat teman-teman Tresima yang sudah senggol Lois. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih atensinya. Halo.
5: Halo juga, assalamualaikum jam 7.
0: Waalaikumsalam, Bunda Ama apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat, Lembang sudah hujan.
0: Oh, di Lembang sudah hujan ya?
5: Iya, sudah. Iya.
0: Alhamdulillah, dingin lagi perasaan ya.
5: Alhamdulillah sudah sejuk.
0: Oke, silahkan Bunda Ama menyapa.
5: Oke, lagunya itu kan sama siaran saja. Ada yang diputar, Pak?
0: Iya.
5: Ani, iya. Oke, menyapa yang sudah menyapa tadi, terima kasih. Semoga semua selamat sehat. Dan buat Mbak Emi, selamat bertugas, selamat sehat. Oke, Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih atensinya Bunda Ama. Sehat-sehat selalu tentunya bersama keluarga. Dan kita dengarkan Zainal.

Siapa pendengar ya. Oke, satu lagu yang sudah hadir Titik Sandora, dan sekarang ada suratan diri Ria Amelia. Halo, apa kabar untuk Bapak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara? Selamat sore Bunda Nurmin di pagi mana, juga untuk Fatima di Ogomoli. Halo untuk Sherly di Lakatan, Mbak Gebi yang ada di Lalos. Kita dengarkan sebuah lagu dengan suratan diri.

0: Itulah sebuah lagu pendengar dengan judul Suratan Diri. Terima kasih Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Salam bahagia selalu tentunya bersama keluarga dan rekan-rekan Pak Abdul Rahim di sana ya. Baik, kita terima penelpon dulu. Halo.
1: Halo. Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Ya, dengan Ahmad Gunawan di Desa Pangkung.
0: Ahmad Pangkung, apa kabar ini Ahmad Gunawan?
1: Ya, Ahmad Gunawan, alhamdulillah kabar baik ya.
0: Kabar baik, sehat selalu Ahmad.
1: Enggak bisa lagi.
0: Menyanyi sendiri saja di dapur nanti Ahmad Gunawan.
1: Ah, ya.
0: Nanti menyanyi saja karaoke.
1: Iya, terpaksa kalau begini untuk sementara waktu ini, terpaksa ini kirim-kirim salam saja kalau begini.
0: Apa nah? Tetap tinggal kirim salam.
1: Oh iya, kalau okay, begini, sama silakan. Kirim salam dulu paling ai. Daripada
0: untuk siapa sama salamnya?
1: Dulu. Untuk Fatima di Ogomoli. Terima kasih atas sopannya kemarin, ada Pak Rabi juga, terima kasih atas sopannya. Ada juga Siapa lagi? Cuma itu penyampaian saya untuk okay. Mbak ini. Selamat bertugas, semoga tetap semangat dan sampai ke ujung acara. Oke, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore, Ahmad Gunawan. Halo.
2: Assalamualaikum. Selamat sore, Dangdut adalah kita, Lea.
0: Dangdut adalah kita, Lea. Apa kabar, Adim?
2: Alhamdulillah, ken-ken kabare.
0: Ken-ken kabare? Bukan begitu kalau bahasa Bali.
2: Saya kan tanya kabarnya iya. Kakak Emi.
0: Beci-beci, begitu ya.
2: Oh, beci.
0: Iya. Oke, Adim, bagaimana cuaca di situ?
2: Alhamdulillah, sehat semua. Si kecil sehat.
0: Semuanya sehat, alhamdulillah ya.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, tapi ini tinggal kirim salam saja, lagunya tinggal satu.
2: Oke, namanya juga penelpon terakhir atau bagaimana?
0: Terakhir.
2: Oke, terima kasih pertama buat kakak yang lagi nyiar, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
2: Buat semua-semua saja yang sudah masuk tadi, tanpa terkecuali yang sudah menyapa Adin, mudah-mudahan semua sehat, tak kurang apapun. Dan selalu dilancarkan segala aktivitas dan juga rezekinya. Buat kakak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya Adin yang ada di Parigi Mautong. Dan inilah Ani.

Dengar Ani, itulah Roma Irama dan terima kasih buat atensi dari Ahmad Gunawan di Pangkung, Bung Adin di Parigi Mautong, Pak Yasil di Lampasio, Bung Lois di Muhammad Hatta, Mbak Gebi di Lalo, Serli di Lakatan, Mas Yara di Tende, kemudian Bapak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Bunda Nurmin Pagimana, Fatimah di Ogomoli, ada Bunda Ama di Lembah, terima kasih. Fahrawi di Tinigi, Bunda Maya Gorontalo, Ibu Nur Aini Kabetan, terus Bunda Rahma Lakatan, Pak Kendi di Kelurahan Alu, Mas Nik di Tinigi, Sumanti di Malangga, serta semuanya yang belum bergabung hari ini juga, semoga semuanya tetap sehat walafiat. Kita akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini. Balotelli, Aguero! Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Putar Piala Dunia 2026. Kita dukung bersama dan rasakan semangat persatuan melalui olahraga. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI, mantap dan maju.
1: Dengar, kita bersama di Ekonomi Digital dan kali ini mengenali media sosial sebagai media promosi. Baik, globalisasi membuat dunia hari ini mengalami kemajuan teknologi yang sangat pesat. Hal ini membuat kita harus memaksimalkan manfaat kemajuan teknologi ini. Meskipun pada kemajuan teknologi ini seringkali memiliki dampak buruk akibat dari transisi teknologi, akan tetapi banyak dampak positif yang bisa dimanfaatkan. Kemajuan teknologi juga membuat kita menggunakan dan berinteraksi menggunakan media sosial. Media sosial tidak hanya menjadi tempat berbagi informasi dan hiburan, tetapi telah berubah menjadi alat pemasaran yang sangat strategis dalam era digital, pendengar. Kemampuan media sosial untuk menjangkau audiens dalam jumlah besar secara cepat dan interaktif membuatnya menjadi pilihan utama dalam kegiatan promosi modern. Media sosial sebagai media promosi merujuk pada penggunaan platform media sosial oleh individu, pelaku usaha atau perusahaan untuk mempromosikan produk, jasa atau merek mereka kepada khalayak yang lebih luas. Promosi ini dilakukan melalui konten visual, teks, video, interaksi langsung, serta kampanye yang bersifat organik maupun berbayar. Hal ini memudahkan para pelaku wirausaha untuk menggunakan media sosial dalam melakukan promosi dengan cakupan audiens yang lebih banyak dan beragam, pendengar. Media sosial telah menjadi salah satu alat paling efektif dalam strategi promosi modern. Platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan LinkedIn memungkinkan bisnis maupun individu untuk menjangkau audiens yang luas secara cepat dan juga efisien. Dengan macam-macam media sosial yang ada pada saat ini, membuat peluang pangsa pasar meluas lebih mudah. Dalam memilih platform yang tepat untuk promosi, pelaku usaha harus memahami siapa target pasar mereka dan bagaimana kebiasaan digital konsumen mereka. Misalnya Instagram sangat cocok digunakan untuk promosi produk visual seperti fashion, kuliner, dan kerajinan tangan. Platform ini didominasi oleh pengguna usia muda yang aktif berinteraksi melalui foto dan video pendek. Fitur-fitur seperti stories, reels, dan shopping sangat mendukung strategi visual branding, pendengar. Ya, kemudian berbeda dengan Facebook, berbeda dengan Instagram, Facebook lebih cocok untuk promosi yang menyasar pasar keluarga atau komunitas lokal. Facebook menyediakan banyak fitur seperti fanpage, grup, hingga iklan berbayar yang bisa disesuaikan dengan lokasi, usia, dan minat pengguna. Sementara itu, TikTok sangat efektif digunakan jika strategi promosi ingin menyasar generasi muda dengan pendekatan yang kreatif dan hiburan. Konten promosi di TikTok tidak harus formal, justru semakin kreatif dan menghibur, semakin mudah menarik perhatian. Pemilihan LinkedIn akan lebih tepat untuk promosi sektor profesional dan B2B atau business of business, pendengar. Platform ini, perusahaan bisa membangun reputasi, membagikan portofolio atau menjangkau mitra dan calon karyawan. Sedangkan Twitter kerap dimanfaatkan untuk promosi yang membutuhkan kecepatan dalam menyampaikan informasi atau untuk membangun komunikasi langsung dengan pelanggan secara cepat dan juga ringkas. Dengan memilih media sosial yang sesuai, sebuah usaha dapat membentuk citra merek yang kuat dan membangun kedekatan emosional dengan pelanggan. Informasi lainnya akan bersama Anda, kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

Pendengar, promosi melalui media sosial tidak hanya mengandalkan postingan biasa. Banyak bisnis kini yang memanfaatkan fitur-fitur seperti story yang bertahan selama 24 jam, live streaming, polling, hingga kerjasama dengan influencer yang memiliki banyak pengikut. Hal ini bertujuan agar promosi terasa lebih dekat dengan dan alami, seolah-olah datang dari orang yang dikenal atau dipercaya oleh audiens. Setiap platform memiliki keunikan masing-masing dalam penyampaian pesan promosi. Misalnya, Instagram lebih mengedepankan kekuatan visual seperti foto dan video pendek. Kemudian TikTok unggul dalam format video kreatif berdurasi pendek yang bisa cepat viral. Kemudian Facebook digunakan untuk promosi yang lebih tersegmentasi, termasuk promosi komunitas dan iklan berbayar yang bisa ditargetkan secara spesifik berdasarkan lokasi, usia, minat yang interaktif. Audiens bisa langsung memberikan tanggapan, menyukai, membagikan, atau bertanya tentang produk yang ditawarkan. Komunikasi dua arah ini memungkinkan promotor atau pemilik usaha untuk lebih memahami kebutuhan dan respon dari pasar secara langsung. Namun, agar promosi di media sosial berhasil, tidak cukup hanya memposting tanpa strategi. Perlu perencanaan yang matang, mulai dari mengenai siapa target audiensnya, membuat konten yang menarik dan sesuai tren, memilih waktu posting yang tepat, hingga menganalisis hasil dari promosi tersebut. Kami akan kembali tentunya setelah kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Rizal Yudi Tribo MM, selaku Bupati Buol, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI yang telah mendapatkan hak siar ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terus mendengarkan RRI, khususnya RRI Buol FM 89 MHz dalam mengikuti informasi seputar Piala Dunia 2026. Mari kita dukung bersama dan rasakan semangat persatuan melalui olahraga. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, Tito Sumarsono dengan sebuah lagu selalu menemani Anda pendengar. Kita masih di ekonomi digital, mengenali media sosial sebagai media promosi. Pendengar, promosi melalui media sosial tidak hanya mengandalkan postingan biasa. Banyak bisnis kini yang memanfaatkan fitur-fitur seperti story dan lain sebagainya. Dalam era digital yang terus berkembang pesat, media sosial telah menjelma menjadi salah satu alat promosi paling efektif dan strategis. Kehadirannya tidak lagi sebatas sebagai sarana komunikasi antar individu, tetapi telah menjadi bagian penting dalam dunia pemasaran modern. Penggunaan media sosial sebagai media promosi menjadi pilihan utama berbagai pelaku usaha karena kemampuannya menjangkau konsumen secara luas, cepat, dan juga interaktif. Namun, penggunaan media sosial sebagai media promosi juga memiliki tantangan tersendiri. Konten promosi harus bersaing dengan ribuan konten lain yang muncul setiap menitnya. Jika tidak menarik, konten bisa saja diabaikan. Selain itu, adanya komentar negatif atau ulasan buruk juga bisa dengan cepat menyebar dan merusak reputasi suatu merek apabila tidak ditangani dengan baik. Meskipun demikian, keunggulan media sosial dalam hal efisiensi, jangkauan, dan interaktivitas membuatnya tetap menjadi pilihan utama dalam strategi pemasaran saat ini. Dengan pengelolaan yang tepat, promosi di media sosial dapat membantu bisnis tumbuh, dikenal lebih luas, dan menjalin hubungan yang kuat dengan pelanggannya. Media sosial bukan lagi sekedar alat hiburan, melainkan telah menjadi salah satu media promosi yang paling kuat dalam dunia pemasaran digital. Dengan memilih platform yang tepat, menciptakan konten yang relevan, serta menjaga hubungan baik dengan konsumen, pelaku usaha dapat meningkatkan citra merek, memperluas jangkauan pasar, dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, pemanfaatan media sosial secara optimal adalah kunci utama dalam membangun komunikasi pemasaran yang efektif. Itulah informasi kami sore hari ini dalam ekonomi digital dengan topik mengenali media sosial sebagai media promosi. Tentunya hingga saat ini Anda masih bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli FM 102 MHz.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa di Gema Saripati Maju sore ini edisi. Kita bertemu di edisi Jumat 8 Mei 2026 bersama Sofi di Pro 1 RRI Kendari. Informasi pertama kita langsung menuju ke RRI Makassar. Selamat sore Arvan Yusri.
2: Selamat sore rekan Sofi.
0: Arvan Yusri, selamat sore.
2: Iya, bisa dengar suara saya nih?
0: Oke, siap.
2: Selamat sore rekan Sofi.
0: Selamat sore. Informasi dari RRI Makassar, silakan langsung.
2: Baik, informasi dari RRI Makassar ini terkait warga Endrekang demo tolak tambang. DPRD Sulawesi Selatan meminta izin ditinjau ulang. Informasinya bersama Herudin Porahin.
3: DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui Komisi D menggelar rapat dengar pendapat terkait rencana aktivitas tambang emas oleh CP Hadaf Karya Mandiri di Kabupaten Endrekang. Rapat ini digelar menyusul aksi unjuk rasa warga yang menolak rencana operasi tambang di Kecamatan Cendana meliputi Desa Pinang, Pundilemo, Cendana, dan Kelurahan Laurang pada Rabu kemarin. Ketua Komisi D DPRD Sulsel Kadir Khalid menegaskan pihaknya serius menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang khawatir terhadap dampak lingkungan dan persoalan lahan. Ia meminta agar izin perusahaan dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DPRD Sulsel juga meminta Gubernur Sulawesi Selatan merekomendasikan evaluasi izin kepada kementerian terkait serta mendorong dialog lanjutan yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan.
4: Agar supaya ini merekomendasikan kepada Kementerian SDM dan Lingkungan Hidup untuk mengevaluasi daripada izin tambang emas yang ada di kepentingan mereka. Karena kewenangannya ada di kementerian. Jadi kita hanya minta kepada gubernur untuk menyurat mengevaluasi. Yang kedua bahwa kementerian merekomendasikan agar supaya CP Hadat Karya Madani tidak melakukan aktivitas apapun sampai masalah tanah ini diselesaikan. Jadi CP Hadat ini mengurus izin, mereka belum punya lahan, masih lahannya masyarakat.
3: Komisi D menegaskan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pertambangan.
2: Dari RRI Makassar telah kami hadirkan. Kembali ke rekan Sofi di Kendari.
0: Terima kasih Arvan Yusri langsung dari RRI Makassar. Kita kembali informasi dari Kota Kendari, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Buton memastikan isu pembangunan pabrik aspal Buton di Kabupaten Karawang, Jawa Barat tidak sesuai dengan fakta. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
5: Pemerintah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menyatakan kabar proyek aspal Buton yang akan dipindahkan ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat dalam proyek hilirisasi nasional tahap 2 yang diumumkan Presiden beberapa waktu lalu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bupati Buton Alvin Aka Wijaya Putra di Kendari menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan setelah dirinya melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia atau ASPABI. Menurutnya, groundbreaking yang dilakukan di Karawang bukan pembangunan pabrik aspal Buton, melainkan proyek pembangunan jalan tol yang menggunakan aspal Buton, dan tidak ada rencana pembangunan pabrik aspal Buton di Karawang, sebagaimana isu yang ramai diperbincangkan masyarakat. Alvin juga mengakui sempat ikut terpengaruh oleh informasi yang beredar. Namun dirinya memilih tidak terburu-buru memberikan pernyataan sebelum memperoleh penjelasan resmi dari ASPABI.
6: Berita yang keluar sekarang menurut saya tidak dikonfirmasi pada ASPABI. Saya anggap teman-teman belum ada yang bicara dengan ASPABI langsung. Saya anggap ya, mungkin saya salah ya. Kita kan sama-sama ingin memperbaiki daerah kita kan. Nah, intinya kemarin saya berbicara dengan Ketua ASPABI, Ketua ASPABI marah. Pak Bupati, kok bisa ada isu seperti ini? Pabrik di Karawang itu tidak akan dibuat sama sekali. Groundbreaking di Karawang itu, groundbreaking realisasi berupa apa? Berupa jalan tol yang mau dibuat. Jadi mereka tidak mau buat pabrik di Karawang. Mau membuat jalan tol menggunakan aspal buton seperti yang Pak Presiden gadang-gadangkan. Tapi tidak tahu kenapa, jujur, saya juga, ya kita manusia ya Pak Sudha ya, hampir termakan isu itu. Cuman menurut saya tidak buru-buru membuat statement. Saya konfirmasi langsung pada ASPABI dan beberapa anggota mereka. Satunya Pak Irwan juga dari PT KPA, salah satu anggotanya, dan juga ketuanya sendiri. Mereka berbeda sama kita, Pak Bupati, jangan buat statement dulu.
5: Sebelumnya masyarakat Buton dibuat heboh setelah proyek ekosistem dan fasilitas produksi aspal dalam daftar 13 proyek hilirisasi nasional justru disebut berada di Karawang, Jawa Barat. Pengumuman itu disampaikan Presiden saat groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap kedua di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu 9 April 2026 lalu. Dari total 13 proyek strategis senilai sekitar 116 triliun rupiah tersebut, mayoritas proyek ditempatkan di daerah penghasil sumber daya, sementara proyek terkait aspal buton disebut berada di Karawang.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Bone, di sana ada rekan Sri Ulfa. Assalamualaikum, selamat sore Sri Ulfa.
7: Waalaikumsalam, selamat sore rekan Sofi.
0: Baik, informasi langsung dari RRI Bone.
7: Baik, terima kasih untuk informasi dari RRI Bone. Kami akan sampaikan terkait banjir terjadi di wilayah Kabupaten Bone. Dua dilaporkan meninggal dunia. Selengkapnya laporan Suryani Arifin.
8: Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan sejak Kamis malam hingga Jumat pagi berujung duka. Dua warga dilaporkan meninggal dunia akibat terseret arus dan dampak banjir yang meluas di sejumlah titik. Kasih Ops Basarnas Bone, Andi Sultan, mengonfirmasi identitas kedua korban tersebut. Korban pertama merupakan seorang anak berusia 5 tahun bernama Muhammad Arsya, warga lingkungan Awasalo, sementara korban kedua merupakan seorang lansia berusia 100 tahun bernama Naima, warga lingkungan Pau, Kelurahan Bajoe. Saat ini tim gabungan Basarnas bersama pemerintah setempat masih terus bersiaga di lapangan untuk mengevakuasi warga terdampak.
9: Ya, untuk saat ini ada beberapa kecamatan yang terdampak di terkumpul kota yang kami terima info itu adalah Tanah Teratan Timur dan Tanah Teratan. Itu ada sampai 0,5 meter sampai 2 meter. Itu terkhusus untuk dari pesisir itu sampai 2 meter. Ini yang tadi yang terdata yang kami evakuasi itu ada 69 orang yang dievakuasi di dan sebagian itu melakukan evakuasi mandiri dan juga dibantu oleh masyarakat. Ya, korban jiwa itu ada dua, atas nama Naima, perempuan lansia umur 80 tahun yang di Tanah Teratang Timur, dan satu orang atas nama Muhammad Arsan, laki 5 tahun, warga Panjulak.
8: Mengingat cuaca yang masih berpotensi hujan, Andi Sultan mengimbau warga terutama yang bermukim di bantaran sungai untuk tetap waspada. Para orang tua juga diminta memperkuat pengawasan terhadap anak-anak agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Hingga berita ini diturunkan, petugas masih melakukan pendataan lengkap terkait wilayah yang terdampak banjir.
7: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Sofi di RRI Kendari.
0: Terima kasih Sri Ulfa dari RRI Bone. Pendengar dari Bone, kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi. Selamat sore Suharmi.
10: Baik, selamat sore rekan Sofi yang ada di RRI Kendari.
0: Kabar sehat?
10: Alhamdulillah sehat selalu rekan Sofi.
0: Baik, silakan langsung informasi dari RRI Toli-Toli.
10: Baik, pendengar, dari Toli-Toli menjelang keberangkatan musim haji tahun ini, kesiapan para calon jemaah haji di Kabupaten Parigi Mautong terus dimatangkan, mulai dari administrasi, kesehatan, hingga pembinaan manasik sebagai bekal menjalankan ibadah di Tanah Suci. Nah, untuk mengetahui sejauh mana persiapan tersebut, serta pelayanan yang diberikan kepada jemaah, kita ikuti wawancara reporter Alfian Syah bersama Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong Muhammad Subhan Lapu SAG berikut ini.
11: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Pak Muhammad Subhan Lapu SAG selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong. Kita akan berbincang-bincang singkat mengenai bagaimana progres dari persiapan calon jemaah haji nih, khususnya di Kabupaten Parigi Mautong saat ini. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Muhammad Subhan Lapu SAG. Silakan Pak.
12: Ya, terima kasih. Progresnya sampai hari ini, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong menunggu kedatangan koper jemaah haji yang akan dibawa oleh jemaah haji ke kantor Kementerian Haji Parigi Mautong untuk disortir lagi, kemudian diangkat atau dibawa ke Asrama Haji Palu pada tanggal 11 Mei 2026, yang dimana jemaah haji Parigi Mautong akan berangkat pada tanggal 11 Mei 2026 yang akan dilepas oleh pemerintah daerah Kabupaten Parigi Mautong.
11: Baik, sejauh ini Pak, yang akan berangkat nanti calon jemaah haji sudah fix ada berapa orang dari Kabupaten Parigi Mautong sendiri Pak?
12: Untuk jemaah Kabupaten Parigi Mautong itu yang reguler 98 orang, yang terdiri dari laki-laki 37 orang, perempuan 61 orang. Jadi 98 orang tambah 2 petugas, satu dari KB IHU dan satu petugas haji daerah. Jadi jumlahnya total jemaah haji Parigi Mautong 100 orang.
11: Baik Pak, untuk saat ini, untuk kondisi fisik para calon jemaah haji dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong sendiri, tentu ada persiapan-persiapan yang disampaikan kepada para calon jemaah, seperti apa mungkin Pak?
12: Alhamdulillah, jemaah haji Kabupaten Parigi Mautong sudah diberikan oleh dari Dinas Kesehatan dan petugas dari kesehatan yang berangkat pada tahun ini sudah diberikan tentang pemahaman kesehatan, terutama obat yang bisa didampingi sampai ke Tanah Suci.
11: Baik Pak, terakhir mungkin harapan Pak Muhammad Subhan Lapu SAG selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong pelaksanaan ibadah haji 2026 ini seperti apa Pak? Silakan.
12: Harapan kami sesuai dengan slogan dan tema yang diambil oleh Kementerian Haji Republik Indonesia, yaitu mengharapkan pelayan haji itu ramah lansia, ramah disabilitas, dan ramah terhadap haji perempuan.
11: Baik, itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Pak Muhammad Subhan Lapu SAG selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong mengenai perkembangan dan progres persiapan dari keberangkatan calon jemaah haji Kabupaten Parigi Mautong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli sore hari ini terkait dengan menjelang keberangkatan haji tahun 2026 dan selanjutnya kembali bersama rekan Sofi di RRI Kendari.
0: Terima kasih untuk ya rekan yang berada di RRI Toli-Toli dan pendengar masih bersama di Gemas Saripati Maju.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Yuni Syafira. Selamat sore, assalamualaikum.
13: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuni, informasi dari RRI Ampana untuk sore hari ini di Gemas Saripati Maju. Silakan.
13: Baik, informasi dari RRI Ampana, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una pada hari ini, Jumat 8 Mei 2026, melepas keberangkatan jemaah calon haji. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
14: Sebanyak 57 orang jemaah calon haji JCH Tojo Una-Una resmi dilepas oleh pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menuju asrama haji Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Touna Haja Zulaiha Muhammad menjelaskan, ke-57 JCH ini masing-masing terdiri dari calon haji 17 orang dan calon haja 39 orang, ditambah dengan 1 orang PHD. Selanjutnya, calon jemaah haji asal Tojo Una-Una dijadwalkan hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, akan diterima langsung oleh pengurus haji Provinsi Sulawesi Tengah. Dan selanjutnya akan diberangkatkan menuju embarkasi Haji Balikpapan pada penerbangan trip 2. Jemaah calon haji asal Touna selanjutnya akan bergabung dengan JCH dari berbagai kabupaten kota se-Sulawesi Tengah menunggu jadwal penerbangan ke Kota Jeddah Senin 10 Mei 2026.
15: Jemaah haji Kabupaten Tojo Una-Una berjumlah 57 orang, 56 jemaah haji, 1 orang PHD. Laki-laki 17, perempuan 39, akan berangkatkan menuju asrama haji dan insya Allah tanggal 9 hari ini akan diterima di asrama haji. Terus siangnya Kabupaten Tojo Una-Una masuk trip 2 melanjutkan ke embarkasi Balikpapan. Insya Allah semalam lagi di sana, tanggal 10 jam 18 itu berangkat ke Jeddah.
14: Pada momen pelepasan JCH Touna, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Tojo Una-Una Haja Zulaiha Muhammad mengingatkan para calon haji dan haja ini selama dalam perjalanan hingga proses pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, senantiasa menjaga kebersamaan, kekompakan antar sesama. Tidak kalah pentingnya Haja Zulaiha berpesan agar calon jemaah haji asal Tojo Una-Una memperhatikan hal penting, diantaranya menjaga kesehatan selama dalam perjalanan sampai pada proses pelaksanaan ibadah haji dinyatakan selesai. Ibnu Abbas melaporkan.
13: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Sofi.
0: Terima kasih Yuni Syafira, langsung dari RRI Ampana. Pendengar dari Ampana, kita menuju ke Bau-Bau. Ada rekan Muhammad Syahribul, assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat informasi, sore Kak Sofi. Selamat sore Syahribul. Bau-Bau, hujan?
16: Hujan, alhamdulillah.
0: Baik, informasi dari RRI Bau-Bau, silakan.
16: Baik, rekan Sofi di RRI Kendari. Dari Kota Bau-Bau, ratusan aparat gabungan razia kamar hunian lapas Bau-Bau dan melakukan tes urin untuk puluhan napi dan juga petugas. Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani.
17: IHP dan narkoba selendang.
18: Lebih dari 100 aparat gabungan terdiri dari TNI Polri, BNNK, serta pegawai lapas dan bapas melakukan kegiatan penggeledahan di kamar-kamar blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Bau-Bau. Kegiatan tersebut merupakan upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Dalam pelaksanaannya, ratusan personil yang terbagi dalam 4 tim dengan teliti melaksanakan body checking terhadap narapidana dan tahanan berikut penggeledahan dengan cermat 30 kamar hunian warga binaan. Kepala Lapas Bau-Bau Abdulwaris mengungkapkan dan ini merupakan agenda rutin dan insidentil yang dilakukan Lapas Bau-Bau untuk mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba, handphone serta senjata tajam yang menjadi biang kerok permasalahan di lapas hampir seluruh wilayah di tanah air. Dari hasil razia, ditemukan sejumlah barang yang dilarang seperti kater, silet, kemasan kaleng dan wadah kaca, namun tidak ditemukan narkoba maupun handphone.
19: Hari ini kita melakukan sidang bersama Polres Bau-Bau dan Kodim dari Brimob dan BNN dan petugas lapas yang mendapatkan berbagai barang terlarang seperti gas, ada botol-botol kaca, ada ikat pinggang, dan ada alat makan yang dari besi begitu dari stainless.
18: Lanjutan Luari, selain kemasan makanan kaleng dan wadah kaca, petugas juga menemukan barang lain seperti parfum dan sendok yang tidak diperkenankan berada di dalam kamar hunian warga binaan. Atas temuan tersebut, Kalapas berkomitmen akan memperketat pengawasan terhadap barang-barang bawaan para pembesuk napi, termasuk akan memberi sanksi bagi petugasnya yang kemudian hari terbukti membantu penyeludupan barang-barang terlarang, khususnya handphone, narkoba, dan senjata tajam, bahkan tidak segan akan memidanakan petugas yang terlibat. Sidak di Lapas Bobau dirangkaikan dengan pelaksanaan tes urin terhadap puluhan napi dan juga petugas lapas, serta penyuluhan bahaya narkoba oleh BNNK kepada warga binaan agar tidak kembali terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
16: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau. Kita kembali ke RRI Kendari bersama Sofi Murniati.
0: Terima kasih Muhammad Syaribu, langsung dari RRI Bau-Bau. Dari Bau-Bau selanjutnya kita menuju ke RRI Palu bersama rekan Wawde Rina Mustika. Assalamualaikum, selamat sore.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Sofi.

0: Seluruh lapas dan rutan bebas narkoba, handphone, dan pungutan liar. Bulan April lalu, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan buktikan komitmennya melalui pemusnahan barang hasil penggeledahan di lapas dan rutan se-Sulawesi Tengah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, mengatakan barang yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil sitaan petugas saat melakukan penggeledahan di kamar setiap warga binaan selama Januari hingga April 2026. Diakui jumlah ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Handphone dari 194 menjadi 146. Ditegaskan kegiatan penggeledahan dan pemeriksaan setiap kamar warga binaan tetap akan dilakukan untuk menjamin tidak ada pelanggaran selama masa pembinaan di lapas dan rutan.
1: Kegiatan ini merupakan komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Satker wilayah Sulawesi Tengah. Penggeledahan yang dilakukan secara rutin maupun insidental adalah langkah nyata konkret kami dalam deteksi dini terhadap gangguan keamanan sebagai upaya pencegahan terhadap peredaran barang-barang terlarang. Karena handphone sudah menjadi alat yang super canggih, beberapa tempat di wilayah Indonesia di lapas adanya penipuan scam melalui handphone. Di luar negeri juga begitu, di Vietnam kemarin penipuan berasal dari mantan-mantan warga binaan yang sudah punya pengalaman dan mereka berada di satu tempat. Yang dimusnahkan pada hari ini merupakan hasil upaya seluruh jajaran petugas menunjukkan keseriusan dalam memberantas peredaran narkotika, alat komunikasi ilegal, dan serta barang-barang yang tidak seharusnya berada di dalam lapas ataupun rutan.
0: Pada kesempatan yang sama, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Ferdinand menambahkan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Sulawesi Tengah masih cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan masih adanya pelaku yang diamankan. Selain itu, masih adanya upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas dan rutan. Diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara Kanwil Ditjen Pemasyarakatan dengan BNNP Sulawesi Tengah. Mengingat memberantas narkoba membutuhkan keterlibatan semua pihak.
2: Nah, kami sebagai Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah pun ya punya komitmen untuk benar-benar membuat Sulawesi Tengah ini bersih dari narkoba. Ya mudah-mudahan ke depan dengan berkolaborasi semua pihak, bahwa narkoba ini bukan hanya BNN saja, tapi semua yang ada di Sulawesi Tengah kita bersatu untuk memberantas narkoba.
0: Selain melakukan pemusnahan barang hasil penggeledahan dengan membakar handphone, charger, senjata tajam yang dimodifikasi, serta sejumlah barang terlarang lainnya, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Tengah juga melakukan pembacaan ikrar gerakan Zero Tolerance, bebas narkoba, handphone, dan pungutan liar, disaksikan aparat penegak hukum, baik dari BNNP maupun kepolisian.
3: Dan rekan Sofi untuk informasi dari RRI Palu, kembali ke Anda di Kendari.
4: Terima kasih Rina dari RRI Palu. Menutup Gemas Hari Pati Maju sore hari ini, pendengar, langsung kita menuju ke RRI Mamuju bersama Fitriani Umar. Selamat sore Fitri.
5: Ya, selamat sore.
4: Ya, langsung informasi dari RRI Mamuju.
5: Ya, dari Mamuju sore hari ini, Pulau Karampuan destinasi wisata bahari unggulan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menyimpan potensi bawah laut yang terus memuli. Berikut feature RRI Mamuju yang dibawa oleh Muhammad Ila.
6: Pulau Karampuang, destinasi wisata bahari unggulan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menyimpan potensi bawah laut yang terus memuli. Meski sempat terancam praktik destruktif fishing, upaya konservasi sejak 2014 mulai menunjukkan hasil. Kini wisatawan datang berulang kali tanpa kapok. Kepala Dinas Pariwisata dan Kabupaten Mamuju, Ariandi Ihsan, dalam wawancara baru-baru ini menjelaskan bahwa kondisi terumbu karang di pulau tersebut kini mulai sehat. Dengan nada optimis, beliau menyatakan,
7: walaupun di sekarang masih bagus, alhamdulillah. Walaupun kemarin itu ada beberapa praktek yang destructive fishing, tapi kan ada beberapa komunitas di sini yang memang fokus ke konservasi, itu sudah melakukan transplantasi karang itu sejak dari tahun 2014. Alhamdulillah sekarang sudah kelihatan.
6: Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan indikator nyata pemulihan ekosistem laut yang dapat diamati langsung di perairan sekitar.
7: Indikatornya kan jelas, hewan predator sudah ada. Jadi kalau hewan predatornya sudah ada, itu berarti kondisi karangnya sudah mulai sehat karena ketersediaan makanan kan? Iya. Yeah. Iya, karena kan karang sebenarnya kan habitatnya ikan. Jadi kalau karangnya sehat, ya ketersediaan itunya ikannya, artinya habitat ikan itu.

0: Bagus. Itu saja tadi indikatornya yang apa, ikan predator. Kalau predator ada, berarti ketersediaan makanannya di situ bagus, artinya terumbunya terjaga.
1: Hal ini membuktikan bahwa rantai makanan di habitat karang berfungsi dengan baik. Tak hanya dari sisi ekologi, kesehatan terumbu karang itu langsung dirasakan oleh wisatawan yang kerap berkunjung. Salah seorang pengunjung bernama Uga yang bekerja di Rumah Sakit Bayangkara Mamuju mengaku sudah 5 kali berkunjung. Sambil tersenyum, ia menuturkan,
2: ini pertama kali atau sudah berapa kali?
3: Sudah 5 kali.
2: Tidak ada kapoknya di sini. Kenapa itu tidak ada kapoknya di sini?
3: Karena bagus, cantik.
1: Ketika ditanya lebih dalam tentang daya tarik pulau ini, alasan utama Uga datang dari keindahan alam yang memesona. Ia bersama teman-temannya hanya butuh waktu sekitar 15 menit menyeberang dari Mamuju dengan kapal. Aktivitas favorit mereka adalah berenang dan diving.
2: Lalu biasanya di sini ngapain aja itu?
3: Berenang di sana, diving.
2: Diving?
3: Iya. Yeah.
1: Dinas Pariwisata pun terus mengembangkan potensi ini dengan menggelar event underwater photography, aquatic sport, dan sustainability tourism. Targetnya tahun depan masuk dalam karisma event Nusantara.
0: Pilih ini kita ada event,
2: apa itu?
0: Underwater photography. Jadi kita juga tahun ini kita mau launching Kars event. Kars event itu kerampuan aquatic sport and sustainability tourism. Itu kita mau launching ini tahun. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa daftar ke karisma event Nusantara.
1: Namun, Ariandi Ihsan juga mengingatkan wisatawan agar tidak menyentuh terumbu karang demi menjaga ekosistem yang sudah mulai sehat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan wisatawan, Pulau Karangpuang layak menjadi ikon wisata bahari yang lestari dan membanggakan.
4: Ya, demikian izin dari rekan kami, Muhammad Ilham. Kami kembali ke Rere Kendari bersama rekan Sofi.
5: Baik, terima kasih rekan di RRI sudah bersama dengan Fitrian Umar, sudah dihadirkan informasinya. Juga sekaligus menutup Gema Saripati Maju sore hari ini, pendengar, informasi yang disampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Jumat 8 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, Bung Fahri Prawito, dan juga Bung Nirwan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, itulah sebuah lagu yang telah kami persembahkan selamat ulang tahun dari Dewa 19 di sore hari ini. Semoga warga masyarakat Toli-Toli yang tengah menikmati suasana sore bahagia selalu. Selanjutnya kita akan ikuti bersama pengajian ayat-ayat suci Al-Quran hingga saatnya kumandang azan maghrib. Untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita ikuti berita cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berisi tautan dengan narasi yang mengklaim terdapat lowongan kerja dari Lion Air Group. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhawks.id, tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama dan nomor Telegram. Melalui akun resmi Instagram Recruitment LAG Official at Recruitment Lion Air Group, diketahui pendaftaran lowongan kerja selalu dilakukan di laman recruitment.lionair.co.id atau linkedrecruitment.liongroup. Dan informasi tersebut adalah hoax. Sekian cek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, demikian telah kami persembahkan lagu-lagu religi islami untuk malam hari ini. Dan tentunya saat ini jarum jam di studio kami telah menunjukkan pukul 18:39 waktu Indonesia Tengah. Dan toli-toli terkini akan menemani Anda. Selamat malam dan juga selamat menikmati santap malam bagi Anda yang mungkin saat ini tengah menikmatinya bersama keluarga. Lagu-lagu di toli-toli terkini kami persembahkan.

pendengar dimanapun Anda berada, ada Keliru dari Ruth Sahanaya menemani Anda. Sementara sudah pukul 18:48 waktu Indonesia Tengah. Kita masih bersama di Toli-Toli sore ini.

Baik pendengar, cintakan membawamu kembali sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Toli-Toli sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Era di Toli-Toli. Jangan kemana-mana, setelah saya ada Mbak Mariani Rauf, saya Emy Darmoswito mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali. Saya penyiar Anda Mariani Rauf akan kembali bersama Anda untuk Toli-Toli malam ini, kebersamaan kita hingga jelang pukul 24 malam nanti.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: pukul 19 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda mendengarkan
1: kumandang Azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat isya. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, saudara pendengar, masih kami temani Anda di malam hari ini yang tengah menikmati suasana bahagia lagi berkumpul bersama dengan keluarga setelah seharian mungkin Anda bekerja untuk menuntaskan tanggung jawab, kemudian juga kewajiban Anda. Dan di waktu Anda berkumpul bersama dengan keluarga, sajian serba-serbi Piala Dunia 2026 tentunya akan mewarnai malam Anda.
4: Piala Dunia kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

0: Piala Dunia 2026, TVRI perketat aturan siaran dan nobar Piala Dunia 2026. LPP TVRI memperketat aturan penggunaan siaran Piala Dunia 2026, termasuk peliputan media dan kegiatan nonton bersama nobar. Kebijakan itu ditetapkan untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi hak siar resmi FIFA. Ketua Tim Redaksi Siaran Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, menegaskan seluruh pihak wajib mematuhi ketentuan FIFA, terutama yang berkaitan dengan penyiaran pertandingan secara langsung maupun penggunaan atribut resmi FIFA. Usman menyebutkan peliputan umum turnamen tetap diperbolehkan selama tidak menayangkan pertandingan resmi. Menurutnya aturan tersebut berlaku untuk media, platform digital, hingga masyarakat umum. Ia juga menyampaikan larangan penggunaan istilah resmi FIFA dalam program atau rubrik khusus tanpa persetujuan atau lisensi resmi. Larangan itu mencakup nama World Cup Piala Dunia 2026 dan Road to World Cup. Penggunaan logo resmi FIFA World Cup 2026 juga tidak diperbolehkan tanpa izin resmi. Ketentuan tersebut berlaku untuk televisi, media digital, hingga unggahan media sosial. Usman menambahkan TVRI selaku pemegang hak siar juga wajib mengikuti aturan FIFA terkait penayangan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selama laga berjalan, siaran langsung maupun ulang tidak boleh disela iklan komersial. Menurutnya, kebijakan tanpa iklan itu ditetapkan demi menjaga kualitas tayangan pertandingan. Ia menyebutkan bahwa penonton harus menikmati pertandingan secara utuh sesuai dengan standar FIFA. Selain itu, TVRI juga hanya memperbolehkan membagikan cuplikan pertandingan selama 90 detik untuk kebutuhan pemberitaan media lain. Cuplikan tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk sponsor maupun monetisasi digital. TVRI juga melarang masyarakat menyiarkan ulang pertandingan melalui media sosial dan platform digital. Larangan itu mencakup YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, serta aplikasi streaming lainnya. TVRI telah berkomitmen untuk menyiarkan 104 pertandingan Piala Dunia 2026 untuk seluruh masyarakat Indonesia. Lisensi komersial berlaku bagi hotel, restoran, kafe, dan usaha bersponsor. Direktur Pengembangan dan Usaha TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati berharap masyarakat dapat menikmati euforia Piala Dunia melalui nobar. Nah, ini didorong supaya kegiatan nobar ini bisa dinikmati atau dilakukan semua masyarakat Indonesia.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.

Saudara Pergara, masih di serba-serbi Piala Dunia 2026. Sion Suzuki jadi pilihan utama penjaga gawang timnas Jepang. Usia 23 tahun membuatnya diproyeksikan jadi andalan satu dekade. Dikaruniai fisik yang prima dan juga refleks tajam, kiper Parma piawai membaca arah bola dengan akurat. Ia memadukan pengambilan keputusan cepat dengan mental kuat yang semakin lebih matang. Dan pendengar, tentunya keterangannya sebagai kiper membuatnya tampak sebagai pemain berpengalaman di level internasional. Ia tampil percaya diri dan juga jarang panik menghadapi tekanan besar.

pertandingan. Kebangkitan Sion Suzuki ini mulai terlihat di Piala Asia saat ia tampil konsisten. Ia bermain di setiap laga dan juga cepat beradaptasi dengan ritme tim utama Jepang. Perubahan ini terlihat dari performanya saat di lapangan saat menilai sebuah umpan silang menghadapi tembakan lawan yang membantu serangan tim. Perkembangan Suzuki ini semakin tajam saat bermain di sepak bola Eropa, terutama Serie A. Perubahan itu terlihat jelas dari performanya saat membaca umpan silang, menahan tembakan lawan, serta membantu serangan tim. Perkembangannya semakin tajam ketika berkarir di Eropa, terutama saat tampil di kompetisi Serie A Italia.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Andimaga, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan apresiasi kepada RI Toli Toli atas siaran Piala Dunia tahun 2026. Ini bukan hanya hiburan, tapi juga bagian dari pelayanan informasi publik yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Semoga RRI terus hadir sebagai sahabat masyarakat dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 47 menit waktu Indonesia Tengah. Masih kami temani Anda di 102 FM dan 1377 AM. Menemani kebersamaan Anda pendengar tentunya di suasana yang begitu bahagia bersama dengan keluarga dan juga orang-orang yang Anda cintai. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Pelatih Timnas Australia Tony memanggil sejumlah pemain awal untuk pralatihan Piala Dunia 2026. Mereka akan terbang ke Florida bersama dengan tim pelatih. Pralatihan ini dimaksudkan Popovic untuk membuka kesempatan bagi pemain cedera dan juga yang jarang tampil di klub. Diharapkan mereka berlatih lebih intensif. 8 pemain dari league termasuk Mitch Duck, kemudian juga Anthony, kemudian juga Matthew, serta Brandon, mereka siap untuk ikut pralatihan intensif. Australia juga akan mengumumkan 26 pemain Piala Dunia 2026 pada 1 Juni mendatang. Mereka menghadapi Meksiko dan Swiss dalam laga pemanasan.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: mempersiapkan pengamanan nobar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia menyiapkan pengamanan khusus dalam menyambut tingginya antusiasme Piala Dunia 2026. Pengamanan dilakukan hingga tingkat daerah untuk melakukan menjaga ketertiban kegiatan nonton bersama atau nobar. Hal itu disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko SIK pada konferensi pers di TVRI. Ia menegaskan Polri akan melibatkan Polda dan Polres dalam pengamanan di berbagai daerah. Ia juga menyampaikan bahwa Polri akan memperketat pengawasan di lokasi yang berpotensi menimbulkan kepadatan massa. Lokasi itu mencakup kegiatan nobar komersial maupun non-komersial di berbagai daerah. Polri menilai bahwa Piala Dunia dapat memunculkan dampak sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Karena itu negara harus hadir untuk memberikan rasa aman kepada warga. Masyarakat juga diminta untuk menjaga ketertiban selama kegiatan nobar berlangsung di berbagai daerah. Penyelenggara, tokoh masyarakat, dan juga pemengaruh atau influencer olahraga diminta untuk menjaga kondivitas. Sedangkan pendengar, sebelumnya juga Polri turut mengantisipasi praktek judi bola selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Jangan sampai ini menjadi ajang penyimpangan dalam melakukan tindak pidana lainnya yang merugikan. Hal itu disampaikan tentunya oleh Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Dan pendengar, TVRI juga akan memberikan lisensi gratis kepada UMKM dan juga instansi pemerintah untuk menyelenggarakan nobar Piala Dunia. Namun penyelenggara tetap diwajibkan melakukan pendaftaran resmi melalui situs Bola Gembira @tvrinews.com. Dan pendengar, Direktur Pengembangan dan Usaha TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati mengatakan bahwa ini dilakukan agar Piala Dunia dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Baik, pendengar, informasi tersebut mengantarkan kita untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
3: The impacts of this prolonged conflict.
4: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
1: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
6: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
5: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
6: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
7: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
9: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profes Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
8: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seferida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jokta.
9: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga, Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan, tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
10: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
11: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya, bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
9: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
13: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
12: Itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
13: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
14: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke, which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
13: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
16: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09 lebih 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
17: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
16: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darayan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
18: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
19: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan mulai untuk proses pemberangkatan fase kedua yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
18: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Cirebon, Jawa Barat kita beralih ke Tanah Suci di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
20: Syukran.
1: Halo Alam.
20: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat tiga terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjab, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
22: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau IMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
3: The impacts of this prolonged conflict.
4: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
22: Sejalan dengan Menteri TAS, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Christina Arok, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arok menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
0: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
22: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
2: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.

Ini yang sedang kita upayakan, kita sedang berupaya, kita sedang berupayakan. Dan di mana adalah kita bisa berselera berintegrasi antara APBN dengan kita.

integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sejatinya kita mengharapkan hasil yang terbaik. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara.

saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan mimbar agama Hindu dengan topik merefleksikan Fasud Haifa Kutumbakam, menanam benih persaudaraan di Taman Keberagaman bersama Ibu Nimade Astiti SPDH dari Kabupaten Parigi Mautong. Untuk itu pendengar, pastikan tetap bersama kami.

0: Saudara pendengar, pukul 20 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan mimbar agama Hindu. Dan di malam hari ini pendengar, kita sudah terhubung dengan Ibu Nemade Astiti SPDH yang akan menemani kebersamaan Anda. Selamat malam Om Swastiastu Ibu Nemade Astiti.
1: Selamat malam Om Swastiastu.
0: Baik, silakan menemani pendengar kita, baik yang ada di Toli-Toli, Bul, dan Parigimotong dalam mimbar agama Hindu di malam hari ini. Kami persilakan.
1: Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan pesan doa pada malam hari ini. Sambutlah penganjali umat, Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasudam, Om Sidirastu Tat Astu Swaho. Penyiar RRI Toli-Toli yang saya hormati, dan langsung kepada umat sedharma yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita haturkan rasa angayu bagyo, puji syukur kehadapan Ida Sanyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawaro nugrahanya lah kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh kedamaian, kerukunan, dan kekeluargaan ini. Umat sedharma yang saya muliakan, adapun dharma wacana yang saya bawakan pada malam hari ini berjudul merefleksikan Wasudewa Kutumbakam, menanam benih persaudaraan di taman keberagaman. Umat sedharma yang saya muliakan, Indonesia adalah sebuah taman besar yang dipenuhi dengan berbagai jenis bunga. Ada bunga mawar, bunga melati, kamboja, anggrek, dan sebagainya. Masing-masing memiliki warna yang berbeda, harum yang unik, dan bentuk yang tidak sama. Namun, perbedaan itulah yang membuat taman tersebut menjadi indah di pandang mata. Begitu pula dengan bangsa kita yang kaya akan perbedaan agama, suku, dan budaya. Dalam ajaran Hindu, kita mengenal sebuah konsep luhur yang sangat relevan dengan kondisi bangsa kita saat ini, yaitu Wasudewa Kutumbakam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Maha Upanishad bab 6 bagian 71, yakni kata wasuda yang berarti bumi, ewa yang berarti keluarga, dan kutumbakam yang berarti keluarga besar. Secara utuh, Wasudewa Kutumbakam berarti seluruh dunia ini adalah satu keluarga. Umat sedharma yang berbahagia, mengapa toleransi dan rasa persaudaraan ini sangat penting? Yang pertama, menyadari hakikat tatwam asli. Dalam Hindu, kita diajarkan filosofi tatwam asli, yaitu aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Di dalam diri setiap manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, bersemayam percikan suci yang sama, yaitu Atman. Jika kita memupuk kebencian kepada orang lain, itu sama saja kita sedang mengotori percikan Tuhan yang ada dalam diri kita sendiri. Yang kedua, toleransi sebagai pupuk kedamaian. Di era digital sekarang, taman keberagaman kita sedang diuji. Angin provokasi, berita bohong atau hoax, dan egoisme seringkali mencoba mencabut benih persaudaraan yang sudah di kuat yang benar. Toleransi bukan berarti mengakui kebenaran agama lain, tapi menghormati keberadaannya. Seringkali orang salah paham bahwa toleransi berarti mencampur adukan ajaran agama. Itu keliru. Toleransi atau sahana sila dalam Hindu berarti kita kokoh pada keyakinan kita sendiri. Namun, memberi ruang, rasa aman, dan penghormatan bagi orang lain untuk menjalankan keyakinan. Kita tidak perlu menjadi sama untuk bisa berjalan bersama. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika Sanghana Dharma Mangrua, yaitu persaudaraan antar umat beragama, adalah perwujudan dari Dharma. Tidak ada agama yang mengajarkan permusuhan. Ketika kita mampu menolong orang lain yang sedang kesusahan tanpa bertanya apa agamanya, disitulah kita sedang mempraktikkan bentuk tertinggi dari ibadah kita. Yang keempat, kerukunan adalah syarat mutlak pembangunan. Bagaimana kita bisa beribadah dengan tenang jika lingkungan kita penuh konflik? Bagaimana anak-anak kita bisa belajar dengan baik jika ada kebencian di jalanan? Persaudaraan antar umat beragama adalah fondasi stabilitas negara. Dalam Dharma Negara, kita wajib menjaga keutuhan bangsa sebagai wujud bakti kita kepada tanah air, yaitu bangsa Indonesia. Umat sedharma yang berbahagia, mengapa kerukunan itu wajib? Dalam ajaran Hindu, kerukunan bukan sekedar pilihan sosial, tetapi perintah spiritual. Vasudeva Kutumbakam, jika kita yakin seluruh dunia adalah satu keluarga, maka perselisihan antar anggota keluarga atau sesama warga bangsa akan menghambat kemampuan rumah kita bersama, yaitu negara. Satwam Asi, kesadaran bahwa aku adalah kamu dan kamu adalah aku menghilangkan egoisme. Pembangunan hanya bisa berhasil jika masyarakat memiliki empati dan kerjasama antara satu dan yang lainnya. Hubungan kerukunan dengan pembangunan. Pembangunan tidak hanya soal gedung atau jalan fisik, tetapi juga pembangunan karakter atau dharma. Stabilitas keamanan, kerukunan menciptakan situasi kondusif, investor, pekerja, dan pemerintah hanya bisa fokus bekerja jika tidak ada konflik orang. Kemudian gotong royong atau pawangan, pembangunan membutuhkan dalam konsep Trihita Karana, unsur pawongan adalah hubungan harmonis sesama manusia, adalah mesin penggerak pembangunan sosial. Trihita Karana adalah filosofi hidup dalam ajaran Hindu yang berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Konsep ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata tri yang berarti sama, hita yang berarti bahagia dan sejahtera, dan karana berarti penyebab. Tujuan utamanya adalah mencapai keseimbangan dan keharmonisan hidup antara aspek spiritual, sosial, dan alam. Kesejahteraan sejati dapat dicapai melalui keharmonisan hubungan dalam tiga dimensi. Yang pertama, parayanam, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan atau Ida Sang Yang Widiasa. Penerapannya dengan melaksanakan persembahan yang puja trisaya, menjaga kebersihan tetap suci, dan menghaturkan niat-niat atau persembahan tulus. Yang kedua, pawongan, yaitu hubungan harmonis antar sesama manusia. Penerapannya dengan mengamalkan semangat gotong royong, saling menghargai atau kepuan asi, serta menjaga kerukunan dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Yang ketiga, palemahan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan atau alam sekitarnya. Penerapannya dengan menjaga kebersihan alam, melestarikan hewan dan tumbuhan, serta melakukan penghijauan. Ajaran Trihita Karana merupakan bentuk nyata dari penerapan waktu dewa kutumbuhan. Dunia adalah satu keluarga. Dengan menjaga hubungan baik pada sesama manusia, pawongan, dan alam palemahan, kita memperlakukan seluruh isi bumi sebagai bagian dari keluarga besar kita sendiri. Kerukunan dalam moderasi beragama. Sebagai bagian dari bangsa yang majemuk, umat Hindu diajarkan untuk menghargai perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan adalah kekayaan yang mempercepat pembangunan jika dikelola dengan rukun. Sikap toleransi, tidak memaksakan kehendak, dan saling menjaga kesucian hari raya antar umat beragama. Kemudian, apa saja hambatan pembangunan akibat ketidakrukunan? Hal ini biasanya menyoroti dampak negatif jika kerukunan tersebut hilang, seperti terhentinya roda ekonomi, rusaknya fasilitas umum, trauma psikologis masyarakat yang menghambat kreativitas. Adapun kutipan sloka yang mendukung tentang Vasudeva Kutumbakam termuat dalam Regveda bab 10 sloka 191 bagian 2 disebutkan pentingnya kerukunan dalam persatuan, yang berbunyi Sam Gajadwam Sam Wadadwam Sam Womanamsi Janatam. Artinya, berjalanlah bersama, berbicaralah bersama, biarlah pikiranmu berpikir bersama dalam kesatuan. Kerukunan adalah pondasi. Jika pondasinya retak, maka bangunan atau negara di atasnya akan runtuh. Oleh karena itu, menjaga kerukunan adalah bentuk nyata dari pengamalan Dharma negara. Umat sedharma yang saya banggakan, saat ini tantangan persaudaraan kita semakin berat. Di era digital, hoax dan provokasi seringkali membenturkan sentimen agama. Sebagai umat Hindu yang cerdas, kita harus mampu menjadi angsa atau hamsa yang bisa memisahkan mana air dan mana susu. Kita harus menyaring informasi dan tidak mudah terprovokasi untuk saling membenci sesama ciptaan Tuhan. Lalu, bagaimana cara kita menanam benih persaudaraan itu secara nyata dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, tanamkan sikap menghargai. Mulailah dengan menghormati hari raya umat lain sebagaimana kita ingin hari raya kita dihormati. Yang kedua, tanamkan kasih sayang. Jadilah pribadi yang sejuk. Jangan menjadi api yang membakar, tapi jadilah air yang menenangkan saat terjadi perselisihan. Yang ketiga, tanamkan gotong royong. Ingatlah bahwa kita hidup di bumi yang sama, menghirup udara yang sama, dan bernaung di bawah langit yang sama. Mari kita praktikkan toleransi mulai dari hal-hal kecil, seperti memberikan senyuman dan sapaan kepada tetangga yang berbeda agama, menjaga ketenangan saat umat lain sedang melaksanakan ibadah, saling membantu saat tertimpa musibah tanpa melihat apa agamanya. Ingatlah, Tuhan tidak melihat seberapa mewah upacara kita, tetapi seberapa besar kasih sayang yang kita pancarkan kepada makhluk atau sarwa prani hutan karang. Umat Sedharma yang berbahagia, sebagai penutup, marilah kita jadikan konsep waktu Dewa Kutumbakam bukan sekedar slogan, melainkan nafas dalam kehidupan sehari-hari. Kita memang tidak bersaudara dalam iman, tapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Ketika kita mampu melihat wajah Tuhan di dalam diri setiap manusia, maka saat itulah kedamaian sejati akan tercipta. Semoga Ida Sanghyang Widiwasa selalu memberkati setiap langkah kita dalam menebar kasih benih dan persaudaraan di bumi pertiwi ini. Dan akhir kata saya tutup dengan salam para masanti. Om Santi, Santi, Santi, Om. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ibu Nimade Astiti SPDH yang sudah menemani pendengar RRI di malam hari ini. Semoga tentunya apa yang sudah disampaikan bisa memberikan manfaat khususnya bagi umat Hindu Sedharma. Terima kasih Ibu, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih.
0: Saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih terus dengan lagu-lagu yang bernuansa Hindu, religi Hindu yang kami belikan untuk menemani kebersamaan Anda di malam hari ini, sambil menikmati suasana bahagia, khususnya bagi Anda untuk

0: Saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 21 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadir dalam sajian drama radio produksi RRI Ambon.
1: Tragedi CV 207.

0: Ayah dan ibu di surga pasti bangga ke kamu, Dek.
1: Tapi Mita grogi, Kak. Ini kan penerbangan pertamanya Mita.
0: Kan ada kakak. Sebagai kabin kru senior, kakak akan membantumu. Ada teman-teman pramugari yang lain yang masih muda-muda juga. Tenanglah, yang pasti lakukan seperti yang kakak ajarkan ya.
1: Tetap saja Mita grogi, Kak.
2: Pesawat Pombo Air dengan nomor penerbangan CV207 telah mendarat dengan selamat.
0: 2 jam lagi pesawat kita akan berangkat. Yuk, siap-siap.
1: Iya, siap, Kak.

0: Ren, tolong pastikan semua tempat sudah bersih. Dan segera beritahu operator bandara bahwa pesawat sudah siap dimasuki penumpang.
1: Siap, Kep.
0: Kamu adiknya Ren, ya?
2: Iya, Kep.
0: Yang semangat ya kerjanya.
2: Siap, Kep. Terima kasih. Mohon bimbingannya ya.
0: Semuanya segera ke tempat masing-masing. Dan kamu, Yuni, tolong cek manifest penumpang ya.
3: Siap, Kep.

0: perjalanan ke Jakarta selama 3 jam. Cukup lama. Mudah-mudahan perjalanan tidak ada hambatan.
1: Kak, sudah berapa lama sih kamu bekerja di sini?
0: Baru setahun. Aku dulu kayak kamu sih, agak tegang di penerbangan pertama. Ya, paling turbulensi sedikit kok. Tapi jangan panik ya.
1: Semoga, Kak.

0: Selamat datang. Nomor berapa, Pak?
1: Saya di nomor D6.
0: Oh, di situ ya, Pak. Sebelah kiri.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Kamu bisa kan kasih informasi ke penyidik?
0: Bisa, Kak. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Bombo Air dengan nomor penerbangan CV207 tujuan Jakarta. Penerbangan ini akan kita tempuh selama 3 jam. Saya Mita bersama seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda terbang bersama kami. Terima kasih.

Selamat siang, penumpang yang terhormat. Saat ini kita berada di ketinggian 30.000 kaki. Cuaca di Jakarta saat ini cerah dan diperkirakan 1 jam lagi kita akan tiba di Soekarno-Hatta.

0: Semua angkat tangan. Diam di tempat. Pesawat ini kami banyak.
1: Pesawat ini kami bajak. Jangan ada yang berpindah tempat.

0: tempat ini dibajak. Ada dua orang bersenjata, Cap. Kemungkinan teroris.
1: Apa? Bagaimana ini? Beritahu menara kontrol.
2: Oke.

0: memberitahu pusat kontrol nih. Hijack, hijack. CV207, hijack.
1: Siapa itu? Oh, kamu!
2: Jangan macam-macam. Letakkan telepon itu. Atau pistol yang sudah menempel di kepalamu ini akan mengeluarkan peluru.
1: Perhatian semua. Jangan ada yang bergerak. Atau kalian akan saya tembak. Ngerti? Kamu yang baru datang, dari mana kamu?
3: Saya baru.
1: Saat ini semua dalam kendali kami. Cepat beritahu kapten, alihkan penerbangan ke Papua Nugini.
3: Iya.

Cap, bagaimana ini? Teroris meminta mengalihkan rute ke Papua Nugini. Kamu coba ulur waktu. Biarkan saya dan kopilot teruskan penerbangan ke Jakarta.

0: kondisi situasinya.
1: Hei, bicara apa kalian?
0: Tidak, Bang. Kita hanya...
1: Jangan bertindak bodoh. Atau teman kamu saya tembak.
2: Hah? Jangan!

0: bunyi tembakan, Cap.
1: Kamu periksa apa yang terjadi.
2: Kalian lihat, jika masih ada yang macam-macam, nyawa kalian seperti pria itu. Kepada seluruh penumpang pria, tundukkan kepala kalian di meja. Siapapun yang mengangkat kepala akan kami tembak.
0: Astaga, ya ampun.
2: Kamu, ya kamu, cepat jongkok. Di situ, kepala menghadap ke dinding.
0: Tapi, aduh, iya.
3: Kakak.
4: Oh, jadi dia kakak kamu. Bagus. Kita jadikan kamu sebagai umpan.
2: Jangan lepaskan pistol dari kepala pramugari itu.
0: Siap, bos.
5: Apa yang terjadi di dalam? Kenapa Rain belum juga kembali? Biar saya cek.

Lihat bos, sepertinya pesawat tidak ke Papua New Guinea. Lihat di jendela, kita seperti

0: kamu ngapain?
1: Jangan banyak cakap. Balik perintahkan pilot. Balik arah ke timur ke Papua Nugini.
0: Jangan masuk. Jangan.
1: Awas.
2: Aduh, bagaimana ini? Kopilot ada yang ditembak mati. Aku harus berbuat sesuatu. Aku harus merebut pistol ini. Berikan pistolnya. Berikan. Balik pada Nanda.
1: Sial, pistolku direbut. Lepaskan pistol itu. Saya bilang lepaskan.
2: Tidak, tidak akan.
1: Iya.
2: Saya telah membunuh orang.
3: Tidak mengikuti instruksi kami. Sekarang ikuti ke ruang kokpit. Penerbangan ini harus ke Papua Nugini.
4: Lepaskan. Hah? Mita, kamu?
2: Kak, maafkan aku. Hanya ini yang bisa kulakukan, Kak. Sepertinya waktu Mita tinggal sedikit, Kak. Mita akan bertemu ayah dan ibu. Apakah kakak ingin menitipkan salam?
4: Mita! Mita, jangan tinggalkan kakak, Mita! Mita, bangun, Mita! Mita! Mita!

Saudara, pesawat Combo Air yang sempat dibajak dalam penerbangannya menuju Jakarta berhasil digagalkan oleh aksi heroik seorang pramugari. Sang pramugari Mita berhasil melumpuhkan dua orang teroris dan dua korban lainnya, yakni co-pilot dan seorang penumpang ikut menjadi korban. Saat ini pihak kepolisian sedang meminta keterangan dari cabin crew terkait aksi pembajakan yang gagal tersebut.

Di dalam perjalanan hidup, kadang ada resiko-resiko tertentu yang datang tanpa bisa diprediksi. Pilihan hanya dua, menjadi hero atau zero. Demikian sandiwara tragedi CV207. Pemain dalam sandiwara ini, Nita Tuanakota sebagai Mita, Boy Marwa sebagai Rain, Jo Surui sebagai Darto, Hani sebagai Dewa, Teis Tekok sebagai Kapten Ridwan, Muksin sebagai Co-Pilot Adnan, Mila sebagai Yuni, Jun Hehakaya sebagai pembaca berita, Tio sebagai penumpang, teknik dan montase Axel Carroll, editing Taste the Cock, dan saya Vini narator. Sampai jumpa.

0: Saudara pendengar, masih terus bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat ini sudah pukul 21 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi.

Karena tentunya sebagai bentuk kecintaan terhadap lingkungan, ada sebuah komunitas yang bernama Yayasan Bumi Kita. Nah, pendengar, selaku pengamat lingkungan komunitas Bumi Kita, Bung Wiyat Moko menegaskan bahwa sangat penting keterlibatan semua pihak lapisan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah di Sulawesi Tengah. Menurut Wiyat Moko bahwa kondisi itu tidak dapat dibebankan kepada pemerintah daerah semata, namun memerlukan partisipasi aktif dari warga. Edukasi mengenai kesadaran menjaga lingkungan, dan hingga kini masih terus dilakukan secara konsisten. Nah, untuk itu komunitas Bumi Kita juga terus berupaya memperluas jangkauan sosialisasi ke berbagai wilayah kabupaten untuk lebih meningkatkan kepedulian dari masyarakat.

Saudara Perjara, banyak sekali wilayah-wilayah di Kabupaten di Sulawesi Tengah ini yang sudah diberikan edukasi oleh bumi kita. Dan pendengar, tentunya penanganan sampah di Indonesia termasuk di daerah Sulawesi Tengah juga tentunya menjadi prioritas utama dari bumi kita. Dan selain itu, pendengar, diakui kekurangan sarana dan juga prasarana pengangkut sampah di berbagai daerah juga menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan penanganan sampah yang optimal. Olehnya itu, partisipasi semua masyarakat menjadi krusial agar pengelolaan dan juga pemilahan sampah dapat dilakukan langsung dari sumbernya, sehingga dapat mengurangi beban pembuangan akhir.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini.
1: Balotelli, Aguero.
0: Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saudara pendengar, masih terus kami temani Anda di 102 FM dan 1377 AM. Dan edukasi-edukasi yang dilakukan oleh bumi kita ini juga seringkali dengan adanya pelatihan kepada masyarakat agar sampah itu bisa dikelola dengan baik dan juga ditangani dengan bijak. Di sisi lain, pendengar, kolaborasi antara komunitas pemerhati lingkungan dan juga pemerintah daerah ini ditekankan harus terus diperkuat guna menekan angka kenaikan volume sampah secara signifikan. Nah, sinergi ini diharapkan melahirkan inovasi, kemudian juga kebijakan baru yang lebih efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Toli-Toli. 1 RRI Toli-Toli.
1: Saudara pendengar, kita masih terus bersama di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Menemani kebersamaan Anda semua untuk kesempatan malam hari ini sambil menikmati malam yang indah, kemudian juga Anda melepas penat dengan orang-orang terkasih, bahkan juga mungkin Anda merasa begitu letih karena hari ini Anda sudah merasakan perjalanan yang begitu panjang. Namun hadirnya RRI semoga mengobati rasa lelah Anda, kemudian juga menikmati malam yang lebih indah hari ini, dan setiap perjuangan yang sudah kita lalui akan mengantarkan kita pada kebaikan.
0: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.

Saudara pendengar Judika setengah mati merindu ya, namanya juga merindu pasti susah lah ya, setengah mati rasanya menahan rasa rindu, rindu yang terasa begitu berat ya, apalagi mungkin jika sudah cukup lama waktu yang kita rasakan dengan memendam rasa kerinduan tersebut. Masih kami temani Anda pendengar dengan lagu-lagu yang bisa menemani malam Anda sambil melepas penat, kemudian juga mengajak Anda untuk kembali bernostalgia di era lagu tahun 2010 sampai dengan 2020. Nah, spesial lagu berikut saya coba hadirkan penyanyi cantik Rosa ya dengan Ku Menunggu. Nah, yang lagi menunggu apa kabar? Semoga yang lagi menunggu bisa menunggu penuh dengan kesabaran pastinya ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saudara pendengar semata, karenamu baru saja hadir menghibur Anda semua di malam hari ini. Beberapa pilihan lagu-lagu terbaik yang menghibur Anda, mudah-mudahan bisa menjadikan malam Anda semakin lebih berarti. Apapun yang kita sudah berikan di hari ini, semoga hal tersebut bisa memberikan kebahagiaan bagi pasangan Anda, kemudian juga orang-orang yang Anda kasihi.

Suara Perkara di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Toli-toli malam ini masih terus hadir menemani malam Anda. Menikmati malam yang begitu indah, apalagi untuk Anda yang menghabiskan malam Anda dengan orang-orang terkasih, menikmati indahnya kawasan Kota Cengkeh sambil sesekali lewat di jalan kenangan yang mungkin saja punya cerita tersendiri di dalam kehidupan Anda. Ya, setidaknya pendengar sesekali kita bisalah ya bernostalgia, setidaknya menambah rasa cinta yang semakin dalam kepada pasangan kita. Lanjut lagi pendengar, ada Laluna yang akan menghibur Anda.

Saudara pendengar, Naf mengantarkan kita pada pukul 22 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Di malam yang semakin bertambah larut, namun tentunya kehangatan di tengah-tengah kebersamaan Anda ketika bersama dengan pasangan, kemudian juga bersama dengan keluarga tercinta, semuanya menjadikan hari Anda terasa lebih bermakna. Meskipun mungkin hari ini kita lalui dengan hal yang tidak mudah, namun yakinlah di balik semua itu kita akan memperoleh begitu banyak

Saudara pendengar, masih di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya di musik tradisional dan budaya hadir menemani malam Anda.

Saudara, pendengar, keanekaragaman budaya yang kita miliki ini adalah anugerah yang begitu besar ya kita Indonesia. Perbedaan jangan sampai menjadi pemecah belah kita, tapi justru perbedaan itu yang memperkuat rasa persaudaraan di antara kita semua. Selamat malam semuanya untuk Anda pendengar. Di malam hari ini beberapa lagu-lagu dari daerah Parigi Motong kami hadirkan untuk menghibur Anda di malam hari ini, sekaligus juga mengobati kerinduan Anda yang sedang merantau atau juga mungkin Anda yang jauh dari kampung halaman. Nikmati lagu-lagu dari daerah Parigi Motong yang kami hadirkan untuk Anda.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bahpi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be'e-be'eita banosa sihasaratege.
3: Jadi astoni ragam lenan nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Saudara pendengar, ada beberapa budaya masyarakat Parigi Motong yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat hingga saat ini. Nah, ada tarian, kemudian juga ritual keagamaan, dan pendengar, budaya serta tradisi masyarakat Kota Mutiara Katulistiwa yang masih lestari hingga kini diantaranya adalah mitologi Yele Fulang. Yele Fulang ini merupakan tari kreasi yang lahir dari mitologi di desa Tinombo, dan Tinombo ini merupakan desa yang berada di Parigi Motong. Mitologi tersebut mengisahkan tentang seorang putri raja bernama Yele Fulang yang sejak remaja sudah berpisah dari orang tuanya dan juga mendirikan kerajaan kecil sendiri di sekitar Sungai Palasa. Nah, ada juga syukuran panen suku Lauje. Pendengar, suku Lauje adalah suku asal Sulawesi Tengah yang tersebar di beberapa kota seperti Donggala, Toli-Toli, Poso, Banggai, dan Parigi Motong. Syukuran panen ini dilakukan dengan melarung ke laut. Ritual syukuran ini juga dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang didapatkan oleh para petani.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri.
1: Hah, objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tahu. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

Saudara pendengar, pukul 23 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah. Berkunjung ke Parigi Moto akan kurang lengkap rasanya jika tidak mencicipi sajian khas dari Parigi Moto. Nah, ada makanan khas Parigi Moto yang tidak boleh Anda lewatkan, yaitu ada lalampa toboli. Makanan ini pendengar pertama kali dibuat oleh Cik Sungi pada tahun 1963. Makanan ini mirip dengan lemper, namun dibuat lebih panjang dan juga lebih langsing. Nah, bukan hanya orang yang langsing, tapi juga lalampa ya. Bahan utamanya adalah beras ketan putih yang diisi dengan ikan cakalang yang digiling halus atau juga ditumis dengan bumbu-bumbu khas. Nah, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan ujungnya ditusuk lidah. Selanjutnya pendengar, dibakar dengan arang batok kelapa. Harganya pun terjangkau dan yang pasti rasanya benar-benar nikmat dan juga lezat. Nah, ada juga kapurung. Makanan ini berbahan dasar sagu. Teksturnya juga mirip papeda, dimakan dengan kuah dan juga suwiran daging ikan. Nah, kapurung juga disajikan dengan bentuk potongan-potongan kecil mirip bola-bola sagu yang terasa begitu lembut. Parigi Moto juga memiliki ikon berupa sebuah tugu yang bernama Tugu Katulistiwa. Nah, tugu ini pendengar terletak di puncak bukit di tepi jalan poros Trans Sulawesi sebelah utara yang merupakan akses utama transportasi menuju Gorontalo dan juga Sulawesi Utara. Nama Katulistiwa diambil dari nama sebuah desa di Kecamatan Tinombo Selatan, Parigi Moto. Diberi nama demikian karena desa tersebut dilewati oleh garis Katulistiwa.

0: Saudara pendengar, beberapa sajian telah kami hadirkan menemani kebersamaan Anda dalam sajian musik tradisional dan juga budaya. Tentunya apa yang sudah hadir bisa menambah kebahagiaan Anda, khususnya bagi Anda yang begitu merindukan kampung halaman Anda. Dan saudara pendengar, untuk selanjutnya kami akan menemani kebersamaan Anda dengan renungan malam di malam hari ini, memberikan Anda inspirasi sekaligus juga motivasi.
1: Ipau pinggan sekantong kue.

0: Pada suatu malam, tampak di bandara, seorang wanita sedang menunggu penerbangan pesawat terakhir. Untuk melepas kejenuhan menunggu, si wanita berjalan-jalan di sekitar bandara. Kemudian, membeli sebuah buku dan juga sekantong kue di toko bandara. Setelah ke ruang toilet, si wanita bergegas mencari tempat duduk dan mulai membaca buku yang baru dibelinya. Keasikannya membaca terganggu saat ia melihat seorang laki yang duduk di sebelahnya dengan berani mengambil satu atau dua dari kue yang berada di antara mereka. Wanita itu mencoba mengabaikannya dan melanjutkan membaca sambil juga mengambil dan mengunyah kue dengan perasaan jengkel. Dalam hati wanita itu berpikir, kalau aku bukan orang baik, pasti sudah aku tonjok orang ini. Ia merasa kesal saat si pencuri kue yang berani seakan berlomba menghabiskan kue persediaannya. Setiap yang mengambil satu kue, si lelaki juga mengambil satu. Ketika tinggal satu kue yang tersisa, ia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan lelaki itu. Dengan senyum di wajahnya, tanpa merasa bersalah, si lelaki mengambil kue terakhir dan membagi menjadi dua. Diberikan separuh kue kepada wanita itu, dan ia makan sisa separuhnya. Si wanita dengan muka bersungut-sungut, menahan marah, merebut kue itu sambil berpikir, ya ampun orang ini, tidak merasa bersalah sedikit pun makan kue orang lain. Sungguh tidak tahu malu dan menyebalkan. Saat jadwal penerbangan diumumkan, bergegas si wanita itu pergi tanpa menoleh sedikit pun kepada si pencuri kue dan berharap tidak berjumpa lagi dengan pencuri yang tidak tahu berterima kasih itu. Setiba di atas pesawat, sambil menghela nafas lega, dia menempati tempat duduknya. Saat si wanita ingin melanjutkan membaca, segera tangannya meraih ke dalam tas. Dan dia pun kaget setengah mati. Astaga, jari tangannya tengah meraba kantong kue. Masih tertutup dan belum tersentuh. Sesaat, pikirannya serasa lumpuh. Aduh, celaka. Jadi kue yang telah kumakan tadi adalah milik lelaki itu. Sungguh keterlaluan aku. Menuduh orang mencuri. Mencuri kayak orang tidak bersalah. Yang ternyata adalah si pemilik kue itu sendiri. Hatinya serta-merta merasakan rasa malu dan sesal yang dalam. Ya ampun. Sebenarnya akulah yang tidak tahu malu. Kasar dan tidak tahu berterima kasih. Akulah si pencuri kue itu. Sambil memejamkan mata penuh sesal, dia tahu sudah terlambat untuk meminta maaf atas kesalahannya menuduh orang lain yang tidak bersalah. Pendengar yang bijak, dalam hidup ini, kisah pencuri kue seperti tadi sering terjadi. Kita sering uhui, berburuk sangka, dan melihat orang lain dengan persepsi kacamata kita sendiri. Menuduh orang lain yang salah, tidak tahu diri, tidak tahu malu, pembuat masalah, dan lain sebagainya. Sehingga melahirkan konflik yang tidak berguna, serta permusuhan yang berkepanjangan. Alangkah baiknya apabila kita mampu berkaca pada diri sendiri sebelum melontarkan segala tuduhan kepada orang lain. Mampu mengendalikan emosi dengan pikiran secara jernih, sehingga penyesalan di kemudian hari tidak perlu terjadi.
1: Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami menemani kebersamaan Anda mulai pagi hingga malam hari ini, edisi siar Jumat 8 Mei 2026. Kita akan kembali bersua pagi nanti pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar yang sama 102 MHz. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Toli-Toli. Selamat malam, sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menerima siaran kami. Inilah Pro 1 RRI Toli-Toli kembali mengantarkan siaran pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui pemancar yang sama 102 MHz dan AM 1377 kHz untuk edisi siar hari ini, edisi Sabtu 9 Mei 2026. Dari studio kami mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya menyapa Anda, ya, penyiar Anda Sally menyapa Anda untuk di pagi hari ini dalam rangkaian acara Toli-Toli Pagi ini. Di edisi hari ini pendengar, di edisi weekend Sabtu 9 Mei 2026. Dan selamat pagi untuk Anda yang sudah memulai aktivitas dari pagi hari ini. Salam paling hangat dari saya yang bertugas menemani Anda di pagi ini bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan religi islami di ruang dengar Anda. Tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4 bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.
3: Saudara-saudara, para umat Buddha yang berbahagia, mungkin ini merupakan kesempatan yang pertama dan saya kira bukan mungkin, memang pasti merupakan kesempatan yang pertama saya berjumpa dengan Anda di tempat ini. Saudara-saudara, memang kadang kita sebagai umat Buddha ini juga sering ya melakukan hal-hal yang kadang-kadang kita pikir unik juga. Kadang kalau saya berpikir juga unik, kenapa demikian? Ya, kita mau kebaktian di tempat yang berdesek-desekan dengan kantor, fotokopi, perpustakaan, apa saja kumpul, ya. Kenapa demikian, saudara? Karena ini sebetulnya ada dasarnya. Dasarnya bahwa kita punya keyakinan kepada Dharma. Di dunia ini, orang mungkin kalau diminta barangnya akan dikasihkan. Mungkin diminta uangnya juga akan dikasihkan. Tetapi kalau diminta agamanya, diminta keyakinannya, belum tentu kita mau kasihkan. Kenapa kita belum tentu memberi? Karena agama, keyakinan itu adalah milik yang paling mahal untuk kita. Sehingga kadang-kadang kalau ada perkawinan, pacaran gitu, pasangan hidupnya agamanya berbeda, lalu disuruh, ayo kamu ikut pindah agama ke saya, itu kita bisa ngotot, bisa nekat, saya tidak mau. Kita bisa nekat begitu. Kalau gak mau, putus dengan saya. Lebih baik putus daripada saya menyerah pada kamu. Saudara-saudara, ini memang sikap yang benar. Saya harus membenarkan perilaku ini, ya. Karena itu pengorbanan kita kumpul di kebaktian yang tempatnya berdesak-desaan, ini bukan merupakan satu hal yang berat. Di dalam Dharma pernah disebutkan demikian, seseorang rela mengorbankan hartanya untuk menjaga anggota tubuhnya, ya. Ceritanya begini, Anda misalnya kedinginan, lalu kurang minumnya. Orang dingin ini cenderung tidak minum. Akhirnya, bibirnya pecah semua. Nah, Anda rela mengorbankan harta. Beli lotion ini, beli lotion itu untuk mengobati anggota tubuh Anda, bibir Anda. Anda yang kedinginan kemudian kepengin berjemur. Karena panasnya matahari di sini kan enggak terasa panas. Wah, berjemur berlama-lama berjemur, wah kena flek keluar. Nah, Lalu bagaimana? Ya beli obatnya untuk dioleskan di tempat yang flek. Anda rela mengorbankan harta Anda untuk mempertahankan anggota tubuh Anda. Nah, itu kita bisa kembangkan itu. Pokoknya hitung aja lah, bulanan Anda, pengeluaran bulanan Anda, terutama Anda ini yang memang jauh-jauh dari orang tua, berapa banyak yang hanya untuk anggota tubuh Anda? Ya tau, lotion inilah, lotion itulah, minyak rambut sudah tidak pernah lagi ada orang pakai ya zaman hari ini, tapi conditioner itulah, conditioner inilah, macam-macam, ya kan? Uang yang Anda gunakan itu cukup besar loh untuk ngutii anggota tubuh Anda. Ngutii itu apa ya? Ngutii-utii itu ya ngopen, ya ngopen ini bahasa Jawa lagi. Merawat anggota tubuh Anda. Saya memang kebanyakan bahasa Jawa, jadi Anda yang nggak ngerti langsung tanya nanti. Ya. Kemudian, tapi kalau kita tingkatkan pengorbanan kita lagi, seseorang rela mengorbankan anggota tubuhnya untuk mempertahankan kesehatannya. Nah ini, atau untuk mempertahankan kehidupannya. Kalau yang pertama tadi kata-katanya, seseorang rela mengorbankan hartanya untuk anggota tubuhnya. Tapi yang kedua, seseorang rela mengorbankan anggota tubuh yang tadi dijaga dengan harta sedemikian banyak itu untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, saudara-saudara, apa contohnya? Contohnya kena usus buntu. Pernah ada yang kena usus buntu? Pernah? Tidak ada. Wah. Tapi cerita orang usus buntu kan Anda jelas. Ususnya katanya buntu. Akhirnya seseorang rela mengorbankan anggota tubuhnya itu, potonglah, operasilah demi mempertahankan hidupnya. Ada yang sakit ini, sakit itu, kalau dokter vonis operasi. Iya, ya sudah operasi, pokoknya saya hidup. Ya toh? Apa saja, bahkan kalau orang kena diabetes itu harus dipotong kakinya. Iya, sudah potong kakinya. Ini sudah telapak kaki hilang, ini kaki bawah mau dipotong, oke pokoknya sembuh sudah. Padahal waktu hidupnya, walah lotion ini, lotion itu, kakinya digosoki sampai wah luar biasa dirawat-rawat. Tapi kalau sudah sakit, potong, potong juga. Nah, itu unsur yang kedua. Tetapi di dalam Dharma disebutkan, seseorang rela mengorbankan hartanya, seseorang rela mengorbankan anggota tubuhnya, bahkan seseorang rela mengorbankan kehidupannya untuk mempertahankan Dharma. Ini ternyata saudara, Dharma ini lebih dari harta yang kita miliki. Dharma lebih berharga daripada anggota tubuh yang kita miliki. Bahkan Dharma lebih berharga dari kehidupan kita. Karena itu, kalau ada yang sampai mengancam tadi, aku kalau kamu tetap Buddhis, aku enggak kawin sama kamu. Ya, lebih baik enggak kawin sama kamu daripada aku tidak jadi Buddhis. Nah, ini saudara, kekuatan keyakinan ini luar biasa. Makanya Anda datang ke sini, berdesek-desekan, ngumpul. Kenapa? Karena Anda punya keyakinan. Nah, pada sore hari ini, saya akan mencoba untuk menggali lebih dalam. Bagaimana kita meningkatkan keyakinan sehingga kita bukan hanya rela berdesak-desakan, tapi kita juga rela mempertahankan Dharma sekuat mungkin. Cara yang paling sederhana sebetulnya bukan dengan baca buku, sebetulnya bukan dengan cara upacara, tapi sebetulnya dengan praktek. Dharma itu harus dipraktekkan. Kalau kita makin sering praktek, makin banyak pengertian kita, makin kuat keyakinan kita pada Dharma. Ada satu contoh, saudara. Ada seorang yang dulu pada waktu saya ada peresmian wihara di Samarinda, Samarinda di Kalimantan Timur, ibu kota Kalimantan Timur. Saya mau meresmikan wihara di sana. Wah, itu ada umat satu keluarga mau ke sana. Dia sudah siap. Saya mau ke Samarinda. Nah, dia naik mobil mau ke airport. Ini tiket sudah di tangan loh. Dia sudah menyiapkan, wah saya mau berdana. Pada waktu itu dia mengatakan sebegini, sekian rupiah. Nah, mau berangkat ke airport, suami istri ini melihat showroom mobil. Dan karena dia memang sewenang mobil, dia lihat loh, di showroom ini ada mobil baru. Baru hari ini launching. Nah, bagaimana ini? Anu aja, kita belok lihat-lihat showroomnya. Nah, dia putar. Sudah jalan mau ke airport nih, putar. Lalu lihat di showroomnya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh si keluarga tadi? Ah, saya mau beli mobil aja lah. Loh, ini gimana uangnya yang untuk berdana? Untuk uang muka mobil. Sungguh, tiket angus sudah, biarin. Bikin transaksi mereka. Mobil dibawa keluar. Jadi mobil baru ini keluar. Begitu keluar dari showroom, mau nyebrang jalan, ada truk datang, tubruk. Mobil yang brand new ini tubruk. Nah, akhirnya kaget tuh mereka. Ya tubruknya sih gak berat, tapi ya luka sedikit di beberapa tempat mobilnya, maksud saya yang luka. Nah, kemudian sudah balik ke showroomnya lagi. Pintunya diganti, itunya diganti. Ini sudah enggak jadi pergi ke Samarinda, enggak jadi apa? Dapat mobil yang brand new ini. Ya sudah, dia pulang ke kotanya. Beberapa hari kemudian dikatakan mobilnya sudah jadi, dia datang. Apa yang terjadi waktu totalan? Ternyata waktu totalan itu biaya mobil itu, ongkos gantinya sama dengan dana yang dia siapkan untuk pergi ke Samarinda tadi. Sama dengan niatnya dia mau berdana untuk wihara yang baru itu. Sampai dia kaget, dia merinding sendiri. Loh, tahu gini kan aku pergi. Aku happy. Dan saya tambah pengetahuan dhamma. Dan saya bisa berbuat baik. Nah, kalau sekarang saya tidak pergi ini, ya tetap keluar uang segitu, tapi saya tidak happy. Dan mobilnya pun jadi mobil yang tidak enak dipakai. Lupalah kalau sudah barang baru lalu ada apa-apa begitu, mobilnya sudah diganti ini, diganti itu, kita pakai walaupun itu baru, sudah tidak nyaman kok. Seperti ada sesuatu yang berkurang. Nah, ini yang membuat orang itu lalu yakin kepada Dharma. Sampai kuat sekali kepada Dharma. Kenapa? Wah, memang ini luar biasa. Kok bisa persis ya hitungannya? Lah saya ditanya gitu, ya mana saya tahu loh, ini ya karmamu sendiri toh ini. Ya, bagaimana saya bisa tahu hitungannya ini? Kan niatmu sendiri untuk begitu. Nah, orang ini akhirnya yakin pada Dharma. Lalu ada cerita yang lain. Ada seorang ibu yang mengalami sakit tumor kandungan. Tumornya ini cukup besar dan dia sudah beberapa tahun mengalami itu. Sehingga mau duduk susah, mau berdiri susah. Duduk terlalu lama enggak bisa, duduk seperti kita ini. Padahal dia umat Buddha. Berdiri terlalu lama enggak bisa. Duduk di kursi terlalu lama enggak bisa. Serba salah. Nah, dia pergi ke Singapura, periksa. memang itu tumornya besar. Nah, lalu mau dioperasi. Si ibu ini mengatakan, nanti saya tidak kepengen dioperasi sekarang. Lu mau ditunda kapan? Bulan depan. Nah, oke lah kata si dokter, boleh bulan depan kesini. Nah, ibu ini pulang. Apa yang dia kerjakan? Dia bertekad, saya selama 40 hari 40 malam saya mau banyak baca parita, bermeditasi, menjalankan 8 sila. Tiap hari dia begitu. Dan dia kalau pagi bangun pagi jam 4 dia nyiapkan air di altar, kemudian dia ada yang dikerjakan lain? Ada? Oh ya, terima kasih. Nah, jadi dia menyiapkan air segelas, lalu dia membaca parita, terus dia bermeditasi. Nah, selesai sembahyang, air parita ini diminum. Itu katanya kalau mau minum itu aja, wah, mau berdiri dari duduk silanya yang lama itu sakit sekali. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, terus dia jalani begitu. Hari ke-35, ibu ini seperti orang gak begitu sadar. Tahu-tahu dia itu sudah sampai di dapur. Lalu dia merenung, loh, saya kok bisa sampai di dapur ya? Kok rasanya tadi saya belum minum air, rasanya saya kok belum mengalami kesakitan yang sama seperti biasanya. Lalu dia coba, dia duduk, dia berdiri, dia coba, dia duduk. Loh, kok enak? Lalu dia lihat air di altar, loh, kok sudah diminum? Lalu dia merasakan bahwa itu ada kesembuhan. Hari ke-35 dia membaca parita, bermeditasi, dia mengalami kesembuhan. Dan ketika dia pergi ke Singapura lagi, diperiksa dan di ronsen, apa di USG semacam begitu, tumornya yang sebesar, cukup besar itu, bentuknya sekarang seperti anggur yang dipetik itu. Jadi tinggal kecil. Dan sampai sekarang ibu itu gak pernah sakit. Nah, dia kalau cerita itu sampai bisa menangis sungguhan. Karena dia mengalami secara pribadi. Nah, itu yang membuat orang yakin pada Dharma. Saudara-saudara, sebetulnya kita berkumpul bersama ini, ini adalah kita bisa saling sharing, tukar pikiran, pengalaman-pengalaman kita. Karena itu manfaatnya kita bisa mempunyai satu persatuan, kebaktian bersama. Salah satunya kita bisa berbagi cerita. Dan banyak orang mengatakan, ah, kalau cuma kebaktian saja saya ya bisalah lakukan di rumah, ya toh. Kalau mendengar ceramah ya saya juga bisa mendengar kaset di rumah. Betul, itu betul sekali. Tetapi ada yang tidak Anda dapatkan di rumah, yaitu bisa sharing. Ada orang punya kesulitan bisa diselesaikan dengan Dharma, itu yang orang gak dapatkan di rumah. Cerita seperti ini kalau Anda di rumah Anda gak tahu. Dan cerita yang tentang ibu yang tumor ini saya sudah muat di dalam satu buku, namanya Sang Buddha Pelindungku. Itu khusus itu cerita itu ada. Ya, ibunya pun Anda bisa kenal dengan ibu yang dari Bali ini. Nah, jadi ini yang akan membuat kita yakin kepada Dharma. Praktek Dharma kita itu loh. Nah, sekarang praktek apa yang perlu kita lakukan? Nah, sebetulnya praktek yang enteng-enteng. Apa yang Anda bisa kerjakan semampu Anda, kerjakanlah itu sesering mungkin. Satu contoh misalnya, Anda bisa datang lebih awal lalu Anda mempersiapkan tempat ini, itu pun sudah praktek Dharma. Kenapa? Karena praktek Dharma bukan sesuatu yang hebat,
4: yang harus menunggu sampai wah nanti 2 tahun lagi saya mau berbuat baik. Iya, kalau umur kita itu nyampe 2 tahun. Lah kalau minggu depan kita sudah offset. Ya, bagaimana? Ya, jadi kita enggak usah yang hebat-hebat. Kalau Anda lihat cerita-cerita zaman Sang Buddha, orang penjual bunga pun bisa menebarkan bunga jualannya dia itu pada saat Sang Buddha lewat, disebarkan begitu sehingga Sang Buddha lewat dan bunga itu menjadi semacam payung untuk Sang Buddha. Itu dana yang dari orang yang penjual bunga saja. Nah, dengan kalau kita bisa berbuat baik, menyediakan tempat, membersihkan tempat sembahyang, ya, ini sebetulnya akan bagus sekali. Kemudian Anda di rumah juga punya mungkin orang tua atau keluarga atau siapa yang Anda bisa bantu-bantu. Karena itulah praktek Dharma yang paling sederhana. Ya, berbuat baik itu gampang, cuman kadang orang gak mau. Mau ke wihara? Wah, sibuk. Ke wihara pagi? Sibuk. Siang? Sibuk. Malam? Sibuk. Senin? Sibuk. Selasa? Sibuk. Rebo, dan seterusnya. Saya katakan sibuk itu kan yang bikin kan kita. Kita yang mengatur schedule kita sendiri. Kita sebetulnya bukan sibuk. Kita tidak mau. Anda lihatlah teman kita yang beragama Islam misalnya. Sehari 5 kali bisa. Saya malah kalau di Indonesia saya mengatakan kalau memang seminggu sekali saja sudah sibuk. Ya, kalau sudah seminggu sekali saja sibuk. Wah, itu mungkin kita bisa jadi menteri-menteri yang hebat. Oh, mereka 5 kali sehari saja bisa jadi presiden. Masa kita seminggu sekali sibuk? Itu karena kita gak mau sebetulnya. Kenapa? Karena kita gak merasakan manfaatnya kewihara. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang dari kita prakteknya, ya toh, kita semua dituntut masing-masing untuk mempraktekkan Dharma. Masing-masing dituntut untuk kalau kewihara saling bertanya, bagaimana problemnya? Apa atau mungkin kalau satu ketika kalau ada acara ceramah, salah satu dari Anda boleh menceritakan pengalaman Anda melaksanakan Dharma. Sekarang yang Anda sudah di sini, berapa di antara Anda yang sudah kenal Dharma lebih dari setahun? Coba tunjuk jari. 1, 2, 3. Hanya 3? 4? Hanya 4. Nah, 5. Lah, ibu yang di depan ini, dalam setahun Anda mengenal Dharma atau lebih dari setahun Anda mengenal Dharma, apakah pernah merasakan manfaat Dharma? Banyak toh. Nah, pernahkah cerita kepada teman-teman? Nah, saudara-saudara, pasti kita banyak memperoleh manfaat Dharma. Mungkin dulu Anda yang gelisah, setelah kenal Dharma mungkin Anda jadi tenang. Ya, dulu Anda yang emosinya meledak-ledak, kemudian sekarang setelah mengenal Dharma lebih sabar. Dulu yang sulit dapat pasangan, setelah kenal Dharma milihnya aja sampai susah. Waduh, kebanyakan. Saya dapat email itu. Dulu waktu saya ketemu sama orangnya, Wante, saya sudah umur segini nggak dapat. Saya katakan coba kamu begini begitu dan seterusnya. Kemarin terakhir saya sebelum berangkat mengatakan, aduh Bante, sekarang saya punya pilihan 3, saya bingung nih. Mau milih yang mana coba? Yang ini baik tapi umurnya lebih kecil, yang itu bagus, ini begini begitu tapi jauh tempatnya, yang ini, waduh. Saya ngomong, kamu ini dulu sulit, rewel, sekarang dapat 3 bingung lah. Kamu mau minta bagaimana ini? Tapi itu salah satu manfaat Dharma. Ya, mungkin ada yang anaknya nakal, akhirnya kenal Dharma jadi baik. Mungkin yang dulu anaknya sakit-sakitan, kenal Dharma jadi baik. Nah, itu diceritakan seperti Anda, ibu tadi yang misalnya punya manfaat Dharma. Satu ketika pada hari kebaktian, coba ceritakan kepada teman-teman. Yang umum, yang bagus, yang berkesan, sehingga teman-teman itu akan menjadi tertarik. Kalau dia Buddha sebagai manusia yang bukan orang yang lain daripada yang lain, biasa dikandung, dilahirkan, tetapi bisa mencapai kesucian. Lah kita sebagai seorang umat Buddha sebetulnya harus punya konsep, kalau sebagai manusia saja bisa mencapai kesucian, berarti kan sama dengan kita, kita juga mesti bisa. Yang penting ada kemauan untuk mencapai kesucian itu. Nah sekarang Dharma ini juga begitu. Ketika kita mendengar cerita orang yang bisa sembuh, ketika mendengar cerita orang yang mengalami ini, mengalami itu, sebetulnya kita lalu merenung, kalau dia bisa, mesti saya juga bisa. Kenapa saya tidak bisa? Dulu ada anak sekolah, aduh Bante saya ini kok sulit loh punya daya ingat yang bagus. Orang ngomong saya dengar, tapi orang diem saya lupa. Gurunya ngajar apa saya dengar, begitu gurunya diem saya lupa. Saya katakan itu karena kekuatan konsentrasimu lemah. Coba kamu belajar meditasi. Meditasinya sederhana, menggunakan objek Buddha rupang. Perhatikan bentuk mukanya, modelnya bagaimana, dari rambutnya, lekuknya bagaimana, lalu mukanya ini ciri khasnya bagaimana, warnanya bagaimana, bentuk mata, bentuk hidung, lalu itu dilihat sambil pelan-pelan saja. Jadi tidak usah harus melek terus nggak kedip-kedip, ya malah matanya nanti capek, ya toh. Jadi sambil pelan-pelan dilihat, boleh kedip, boleh melek, boleh kedip, boleh melek, terus nanti merem, menutup mata, bayangin di muka kita. Bisa nggak bayangin mukanya? Nggak bisa, melek lagi, merem melek, merem melek. Bayangin lagi, merem lagi. Barangi melek, merem melek, merem. Kalau sudah bisa kepalanya ingat, melek dan merem sudah bentuknya bisa sama, kita bisa ingat. Lalu ditambah badannya, jubahnya bagaimana, warnanya, lekuknya, tangannya bagaimana. Lalu nanti merem lagi, mulai dari kepala, muka, kuping, semua, lalu badannya. Lupa melek lagi. Tiap hari yang dikerjakan itu 15-20 menit terus. Nanti kalau sudah bisa dari kepala sampai badan, kakinya, terus teratainya. Kalau Anda bisa lihat dari kepala sampai teratainya itu komplit, begitu merem Anda bisa bayangkan dengan jelas, dan Anda bisa pertahankan itu, maka daya ingat akan kuat. Apa yang dikatakan dalam beberapa bulan setelah dia latihan? Dia itu kuliah jurusan elektro. Satu ketika dia mendapat pelajaran gambar seperti jaringan listrik begitu. Dia mau mencatat, bukunya ketinggalan. Apa yang dia lakukan? Meditasinya ini. Dia lihat, dia melek dan merem gambar yang di papan tulis itu. Dia terus, dia lihat. Pulang, digambar di bukunya. Dicocokkan sama temannya, benar. Ya, itu bisa dilatih sebetulnya. Jadi sebetulnya itu juga satu pengalaman, sehingga Anda-anda yang belajarnya ini mungkin sering lupa-lupa, gak karu-karu, itu ilmunya sudah ada kok. Dharma bisa kok memecahkan masalah Anda. Bisa. Jadi Anda gampang loh. Sehingga orang itu mau mengatakan, waduh Bante, sekarang saya bukan hanya gambar-gambar jaringan listrik saya bisa, mobil temen itu loh, sekali saya lihat, saya tak ingat nomornya berapa, saya langsung ingat. Wah, padahal dulu katanya kalau dosen sudah diem, dia lupa. Sampai dia jengkel sama dirinya sendiri. Kenapa saya dilahirkan bodoh sekali begini? Ternyata tidak bodoh.

dengan melakukan apa yang Anda bisa kerjakan sedikit-sedikit. Bisa membersihkan tempat, bagus. Bisa mengundang teman datang ke wihara, bagus. Bisa menerangkan dharma kepada teman yang masih belum tahu, bagus. Yang kedua, melaksanakan kemoralan, latihan. Misalnya saja latihan berpuasa. Orang kalau ketemu saya mesti yang ditanya adalah kenapa Bante puasa. Ya, ada Anda yang mau tanya itu juga? Ada nggak? Belum mikir ya, tapi sudah beberapa kali ya. Tanya, mau tanya juga? Iya dong. Kenapa Bante? Nah, ya toh. Itu sudah di segala tempat saya ketemu. Kalau biasa ketemu biku biasa, selalu tanyanya, kenapa Bante tidak punya rambut? Kenapa Bante tidak pakai baju biasa tapi pakai jubah? Itu problemnya yang selalu diulang. Tapi kalau sudah ketemu saya, kenapa Bante puasa? Saya sebetulnya menjawab, semua biku itu puasa loh setelah jam 12 siang. Itu nomor satu. Nomor dua, memang saya makan sekali sehari juga merasa kebanyakan. Jadi saya kepingin satu minggu hanya 5 kali saja. Nah, tetapi ada yang lebih penting dari situ. Saya sebetulnya melatih sesuatu. Apa yang saya latih? Saudara-saudara rasakanlah di dalam hidup sehari-hari. Kalau Anda tidur, Anda yang sekolah mau cari nilai banyak, dikasih hasil ujian A plus, A double plus, itu Anda gak bangun kok. Iya dong? Iya, ujian ya, ditunjukkan di depan muka masa. Gak bangun. Anda yang kepingin pasangan hidup, ketika Anda tidur, pasangan hidup Anda di depan Anda, itu pun Anda gak bangun. Iya kan? Anda yang pengen cari duit, ketika tidur, duit dikasih di setumpuk di depan hidung Anda. Tetapi kalau perut Anda lapar, apa yang dikerjakan? Bangun. Aduh, kok lapar ya? Buka lemari, kulkas, pasang itu apa? Microwave lah apa? Makan sedikit-sedikit, tidur lagi. Ya kan? Sebagian besar di antara kita begitu. Ada juga lapor main hajas, gak inget apa-apa. Pokoknya sampai pagi lah, baru nanti bayar utang semua, makan lebih banyak dari biasanya. Tapi pada umumnya, sebagian besar orang lapar itu terasa bangun. Sehingga kalau saya suruh orang puasa, problem utamanya apa? Aduh, Bante, saya gak bisa tidur loh kalau lapar. Itu. Ya toh, banyakan begitu. Nah, saudara-saudara, lapar itu kalau Anda tidur, Anda rasa. Padahal duit yang Anda cari gak inget. Cewek atau cowok yang Anda sukai gak inget. Nilai tinggi juga gak inget. Apa saja gak inget, tapi lapar inget. Itu bukan hanya waktu tidur. Kalau Anda urut lebih jauh, Anda itu sebetulnya yang punya problem adalah lapar itu yang nomor satu. Ketika Anda di dalam kandungan, Anda gak kenal duit, gak kenal lawan jenis, Anda gak kenal nilai-nilai yang bagus, bahkan dengan orang tua Anda pun Anda gak kenal, tapi Anda kenal rasa lapar. Rasa lapar itu kenal sekali. Sehingga ibu-ibu kalau mengandung, biasanya makannya lebih banyak. Ya, ibu dulu begitu juga. Iya, toh. Biasanya, masalah nanti balik lagi atau tidak itu urusan lain. Tapi yang jelas, makan lebih banyak dari normalnya. Katanya si ibu, aduh lah kita makan sekarang berdua loh ini. Apalagi kalau anaknya kembar kan bertiga. Nah, lebih banyak lagi. Sehingga ibu-ibu kalau sudah hamil, biasanya sudah tambah besar badannya. Sehingga begitu lahir, anaknya badannya tidak bisa kembali. Tetap besar. Nah, saudara-saudara, kalau kita urut lebih jauh lagi dalam kehidupan-kehidupan yang lampau, mungkin Anda lahir di zaman batu yang tidak kenal pakaian, tidak kenal uang, tidak kenal segala macam. Anda tetap punya rasa lapar itu. Berarti sebetulnya rasa lapar itu rasa yang semua makhluk miliki. Anda mungkin dulu lahir jadi gajah, juga kenal rasa lapar. Anda lahir jadi beruang, juga kenal rasa lapar. Bahkan kita atau Anda lahir jadi kecoa, saya tidak pernah.

Anda lahir jadi kecoa. Nah, saya tidak mau loh lahir jadi kecoa. Ya, saya ngomong aja. Anda lahir jadi kecoa pun yang diingat lapar. Lahir jadi tikus yang diingat ya lapar. Apa saja? Semua makhluk yang dikenal hanya lapar. Bahkan kalau kita membaca cerita kedewaan, dewa di surga itu bisa mati gara-gara lapar. Dewa di surga itu matinya ada tiga sebab. Satu, lapar. Dua, ngamuk. Tiga, umurnya habis. Lucu juga ya. Ngamuk mati. Nah, makanya Anda yang suka ngamuk-ngamuk gak ada tempat dari surga. Yeah. Jadi makanya kalau mau masuk surga jangan ngamuk-ngamuk. Nah sekarang, perasaan yang lapar itu yang sudah sekian kehidupan, sekian ribu kehidupan, sekian ribu tahun, sekarang kita bisa kuasai. Nah, jadi puasa itu kan menguasai rasa lapar. Puasa itu bukan tidak ada makanan terus puasa. Itu kadang-kadang kalau anak-anak yang sendirian tidak sama orang tuanya kan gitu. Buka kulkas kosong, buka lemari makan kosong, kotak supermie sudah nggak ada, ah puasa lah. Ini bukan puasa, ini tidak ada yang dimakan. Lain, ya, bukan, ya, iya itu bukan, ya hitung-hitung puasa lah, bukan, tidak ada yang dimakan. Nah, puasa itu ketika ada makanan kita tidak makan, itu baru yang sip, ya toh. Nah, bagaimana caranya? Nah, hari ini ada makanan, tidak makan. Nah, kenapa saudara? Sebetulnya Anda mengendalikan rasa lapar. Kalau Anda bisa mengendalikan rasa lapar sekarang, ingat sebetulnya itu muncul sudah sekian ribu tahun itu. Dan Anda selalu dikuasai rasa lapar itu. Sejak Anda bayi pun, Anda dikuasai rasa lapar. Sekarang Anda bisa mengalahkan itu. Lalu apa sekarang maknanya? Nah, kalau sekarang muncul perasaan susah gara-gara ditinggal pergi sang kekasih, kita bisa merenung, alah, kekasih itu saya kan baru ketemu 2-3 hari yang lalu. Ya ngapain aku susah ditinggal dia? Oh, rasa lapar aja aku bisa kuasai itu yang sudah aku kenal ribuan tahun yang lalu. Kenapa yang baru 3 hari aja aku gak bisa kuasai? Kita akhirnya bisa berpikir demikian. Yang besar saja aku bisa kuasai, untuk apa yang kecil aku gak bisa kuasai? Malu dong. Nah, ini satu dorongan bagi kita untuk menjadi perilaku kita menjadi baik. Emosi kita juga begitu. Lah ngapain marah-marah begitu? Oh, melapar aja aku bisa kuasai kok. Ngapain yang begitu-begitu aku harus marahi? Nah, dengan demikian membuat kita ini lebih terkendali. Terkendali perilaku kita, terkendali emosi kita, terkendali pikiran kita. Nah, inilah sebetulnya salah satu tujuan berpuasa. Melatih kemoralan. Sebetulnya bukan pada kemoralan itu sendiri yang dititik beratkan, tapi latihan yang lebih dalam. Banyak orang mengatakan, alah, umat Buddha ini ngapain dong? Tidak boleh membunuh kecoa, tidak boleh membunuh nyamuk. Apa takut nanti membunuh kecoa jadi kecoa, membunuh nyamuk jadi nyamuk, membunuh kodok jadi kodok? Bukan, problemnya bukan di situ. Ingat, problemnya bukan pada silahnya itu sendiri. Problemnya pada latihan yang lebih besar. Kalau nyamuk yang kecil aja Anda tidak hargai hidupnya, kecoa yang kecil aja Anda tidak hargai hidupnya, berarti sebetulnya kita itu membiasakan diri untuk tidak menghargai kehidupan makhluk lain. Itu dasarnya. Jadi bukan, aku gak boleh membunuh nyamuk ini, tapi omongannya menyakitkan, percuma. Aku gak boleh
menganiaya makhluk ini, tapi wah kehidupannya sadis sekali, nggak bisa. Karena itu sebetulnya hanya latihan. Jadi puasa itu pun juga hanya latihan. Jadi bukan wah Bante kalau bisa puasa bisa terbang. Saya kalau terbang terus nanti SQ nggak laku. Jadi bukan urusan puasa itu untuk terbang, tapi puasa itu untuk mengendalikan emosinya, mengendalikan pikirannya, karena dengan perenungan yang seperti tadi yang sudah saya terangkan. Jadi bukan kalau nanti kamu puasa kamu kan sabar. Bukan. Kalau puasa sabar orang Ethiopia sabar-sabar. Puasa terus itu. Bukan, yang penting perenungannya ini loh. Ya. Nah, itu. Jadi Anda jangan salah itu. Nah, sudah satu kerelaan, dua kemoralan, maka yang ketiga adalah meditasi. Ini adalah bukti-bukti untuk supaya kita yakin pada Dharma. Meditasi seperti yang tadi saya pernah ceritakan contohnya, orang yang pelupa tadi. Setelah belajar meditasi dengan singkat, meditasi dengan cara objek fisik, yaitu misalnya Buddha rupa, akhirnya daya ingatnya menjadi meningkat. Nah, di dalam Dharma, untuk membuktikan Dharma itu, lakukanlah tiga hal. Kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kalau Anda kerjakan itu, maka Anda yakin dengan bukti-bukti pada Dharma, Anda makin kuat keyakinannya pada Dharma, maka Anda akan rela. Rela berdesak-desakan, rela mengorbankan harta benda, anggota tubuh, bahkan kehidupan kita untuk mempertahankan Dharma. Nah, inilah saudara-saudara.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk religi pagi kami cukupkan sampai di sini. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan ya penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia toli-toli dengan warta berita daerah.
1: Membuat standar itu sebagai bentuk kehadiran pemerintah, sebagai bentuk kehadiran untuk mengawasi sejauh mana yayasan yang menyediakan jasa pengasuhan terhadap anak-anak untuk orang tua mereka yang bekerja ini, itu bisa terawasi dengan baik.
2: Kami dari bidang peternakan mengikuti program yang ada di Brida, kita kasih nama Bela Ibu, kepanjangan dari Berani Pelayanan Inseminasi Buatan. Program ini sebenarnya bukan program terbarukan. Di Sulawesi Tengah, inseminasi buatan itu kita mulai tahun 1990.
3: Di Kabupaten Buol sendiri pada saat ini sudah ada 8 SPPG yang beroperasional dan semuanya itu sudah memiliki SLHS dari Dinas Kesehatan. Dan juga kami dari Kabupaten Buol juga saat ini untuk penanganan limbah juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup.
0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli memasuki musim tanam asep April-September 2026. Petani di Toli-Toli diharapkan terus meningkatkan kualitas beras yang dihasilkan agar mampu memenuhi standar pembelian yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Serta akan diakhiri dengan informasi dari dunia olahraga terkait dengan optimisme FPTI Toli-Toli untuk memperkuat kota Cengkeh di ajang Porprov 2026. Inilah berita selengkapnya pendengar edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Seliwati Dai Manampa. Kami awali dengan informasi yang pertama, mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan terkait dengan pengelolaan tempat penitipan anak atau daycare seperti kasus yang viral daycare di daerah Yogyakarta, pemerintah daerah Toli-Toli melalui OPD teknis terkait harus segera membuat regulasi atau SOP terhadap pendirian dan pengelolaan tempat penitipan anak atau daycare. Sardono melaporkan.
4: Anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, Komisi A, Jim Yusuf meminta pemerintah daerah Toli-Toli melalui instansi teknis terkait untuk segera menyusun regulasi dan standar operasional prosedur atau SOP yang ketat untuk jasa penitipan anak atau daycare di daerah ini. Politisi Partai Golkar ini menyebut langkah ini dinilai mendesak guna memberikan jaminan keamanan bagi anak-anak serta kepastian hukum bagi para pengelola atau pelaku jasa penitipan anak, menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat urban akan jasa pengasuhan alternatif. Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus mulai menyusun SOP yang jelas memastikan bahwa anak-anak yang dititipkan mendapat hak dasarnya mulai dari kesehatan, kebersihan, perlindungan keselamatan hingga pendidikan utamanya motorik dan sensorik seiring pertumbuhan anak agar kasus-kasus terkait daycare termasuk yang viral saat ini yang terjadi di daerah Yogyakarta tidak sampai terjadi di wilayah Kabupaten Toli-Toli.
1: Membuat standar itu sebagai bentuk kehadiran pemerintah, sebagai bentuk kehadiran untuk mengawasi sejauh mana yayasan yang menyediakan jasa pengasuhan terhadap anak-anak untuk orang tua mereka yang bekerja ini itu bisa terawasi dengan baik, bisa terstandarisasi dengan baik, sehingga baik orang tua yang mereka sudah menyisihkan sebagian rezekinya untuk mereka bayar kepada para pengasuh-pengasuh tersebut itu merasa aman untuk bisa menitipkan buah hatinya, dan yayasan tersebut itu bisa mendapatkan income, mendapatkan pendapatan dari jasa yang mereka tawarkan. Sekarang yang perlu kita garis bawahi ini adalah bagaimana pemerintah membuat regulasi tersebut.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Toli-Toli, Halimah Setioningrum menyebut pemerintah daerah melalui DP3A dan OPD teknis terkait akan tetap melakukan pemantauan dan pengawasan terkait tempat penitipan anak, karena tentunya tempat penitipan anak atau daycare tidak hanya mengejar profit atau keuntungan semata, namun hak-hak anak harus tetap menjadi poin atau prioritas utama di tempat penitipan anak.
5: Memang untuk mendirikan suatu penitipan anak atau daycare bukan cuma untuk mencari suatu keuntungan atau laba profit, tapi yang harus kita perhatikan tuh banyak faktor yang agar anak-anak itu merasa terlindungi berkaitan dengan tempat penitipan, karena itu merupakan pengasuhan di luar dari pengasuhan orang tua yang memang kita ketahui bersama banyaknya orang tua yang sekali bekerja, memang mereka memerlukan pengasuhan alternatif yang bisa membuat anak mereka juga bisa nyaman di luar dari keluarga, berkaitan dengan tumbuh kembangnya, berkaitan dengan kesehatannya, ataupun berkaitan dengan keamanannya, atau dia terlindungi dari kekerasan. Makanya memang perlu ada standar-standar yang diberikan berkaitan dengan daycare, adanya izin operasional, kelayakan dalam bangunannya, berkaitan dengan kelayakan untuk dalam berkaitan dengan kesehatan yang ada dalam daycare tersebut, dan juga berkaitan yang seperti saya sebutkan tadi, adanya kompetensi dari pengasuhnya. Jadi itu memang harus ada ilmu, itu bukan sekedar anak dititip saja untuk dilihat-lihat, tapi yang diberikan seperti yang diberikan ibu abad tadi dari ibu yang pemilik daycare, bahwa mereka itu memastikan anak-anak itu berkaitan dengan tumbuh kembangnya, bagaimana mereka mengajar melatih sensorik dan motoriknya untuk anak-anak, dan bagaimana mereka melatih anak-anak itu bisa berkaitan dengan regulasi emosinya. Jadi akhirnya itu memang perlu ilmu atau skill yang khusus, yang tidak sembarang orang yang bisa, karena memang mengurus anak-anak itu bukan pekerjaan yang gampang. Karena itu memang harus ada ilmu. Kalau mereka tidak ada ilmu, mereka tidak bisa melakukan pembinaan atau pengawasan yang baik pada anak-anak tersebut.
4: Untuk Kota Tuli-Tuli saat ini, berdasarkan data, baru ada 2 tempat penitipan anak atau daycare.
0: Dinas Peternakan Sulawesi Tengah mendorong peningkatan populasi dan kualitas ternak sapi ternak sapi melalui program inovasi Bela Ibu atau Berani Pelayanan Inseminasi Buatan yang telah diprogramkan Bela Ibu atau Berani Pelayanan Inseminasi Buatan yang telah didaftarkan pada Badan Riset Inovasi Daerah BRIDA. Program ini memanfaatkan teknologi inseminasi buatan sebagai upaya memperbaiki mutu genetik ternak sekaligus meningkatkan produktivitas peternak. Laporan Susanti Akataba.
6: Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda Bidang Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, Siswanto, menjelaskan inseminasi buatan di Sulawesi Tengah telah dilaksanakan sejak tahun 1990 dan menjadi salah satu metode pengembangan ternak yang terus diperkuat hingga saat ini. Melalui program Bela Ibu, pemerintah menghadirkan pelayanan inseminasi buatan menggunakan bibit penjantan unggul dari Balai Inseminasi Buatan Lembang dan Balai Besar Inseminasi Buatan Simosari Malang. Salah satu manfaat utama program tersebut adalah meningkatkan kualitas anak sapi yang dilahirkan. Dijelaskan pada sistem kawin alam, bobot lahir sapi umumnya hanya berkisar 14 hingga 16 kg. Sementara melalui inseminasi buatan, bobot lahir dapat meningkat hingga 20 sampai 30 kg. Sehingga pertumbuhan ternak dinilai lebih baik dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain meningkatkan mutu genetik, inovasi Bela Ibu juga diharapkan mampu mempercepat pengembangan populasi ternak sapi di Sulawesi Tengah, sekaligus menjadi solusi bagi peternak untuk memperoleh bibit unggul tanpa harus mendatangkan pejantan secara langsung.
2: Kami dari bidang peternakan mengikuti program yang ada di BRIDA, kita kasih nama Bela Ibu, kepanjangan dari Berani Pelayanan Inseminasi Buatan. Program ini sebenarnya bukan program terbarukan. Di Sulawesi Tengah, inseminasi buatan itu kita mulai tahun 1990. Tujuan dari program ini sebenarnya kita itu meningkatkan populasi ternak melalui inseminasi buatan. Di mana inseminasi buatan ini, pejantannya itu ada di 2 balai. Di Balai Inseminasi Buatan Lembang dan Balai Besar Inseminasi Singosari di Malang.
6: Siswanto menambahkan keberhasilan program Bela Ibu membutuhkan dukungan pola pemeliharaan ternak yang intensif. Kualitas bibit yang baik harus diimbangi dengan manajemen pakan dan pemeliharaan yang optimal sehingga hasil pengembangan ternak dapat maksimal. Saat ini pelaksanaan program Bela Ibu masih difokuskan pada wilayah sentra peternakan di Kabupaten Parigi Mautong. Diharapkan inovasi tersebut dapat diperluas ke daerah lain sehingga pengembangan ternak sapi di Sulawesi Tengah semakin meningkat.
0: Kabupaten Buol saat ini telah memiliki 8 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi dan telah mengantongi sertifikat layak higienis sanitasi dari Dinas Kesehatan setempat. Alfiansa menurunkan laporannya.
7: Kabupaten Buol saat ini telah memiliki 8 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang beroperasi dan telah mengantongi sertifikat layak higienis sanitasi SLAS dari Dinas Kesehatan setempat. Sertifikasi tersebut menjadi bukti bahwa fasilitas pengolahan pangan di SPPG telah memenuhi standar kebersihan dan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Buol, Tuho Nisman Laia, menjelaskan bahwa pemenuhan standar sanitasi di SPPG menjadi perhatian utama dalam operasional layanan tersebut. Saat ini pengolahan limbah di SPPG Kabupaten Bual dilakukan dengan pendampingan intensif dari Dinas Lingkungan Hidup. Instansi tersebut secara rutin melakukan inspeksi mendadak serta memberikan pendampingan teknis guna memastikan pengelolaan limbah berjalan sesuai ketentuan.
3: Baik, di Kabupaten Bual sendiri pada saat ini sudah ada 8 SPPG yang beroperasional dan semuanya itu sudah memiliki SLHS dari Dinas Kesehatan. Dan juga kami dari Kabupaten Bual juga saat ini untuk penanganan limbah juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup yang pada saat ini intens melakukan sidak, melakukan pendampingan untuk perbaikan maupun pembuatan IPAL atau instalasi pembuangan air limbah yang ada di SPPG di Kabupaten Bual.
7: Tuho juga mengakui bahwa sempat terdapat SPPG yang memiliki IPAL belum memenuhi standar di Kabupaten Bual. Kondisi tersebut menyebabkan operasional sementara dihentikan sambil menunggu proses perbaikan dilakukan sesuai arahan teknis. Namun demikian, ia memastikan bahwa unit-unit yang sebelumnya bermasalah telah melakukan perbaikan secara bertahap.
3: Saat ini Pak, memang SPPG yang IPAL-nya buruk di Kabupaten Bual ini sementara dalam kondisi suspend atau pemberhentian operasional sementara, tetapi sudah melakukan perbaikan dan perbaikannya itu didampingi langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi mitra itu didampingi oleh DLH bagaimana membuat IPAL sesuai dengan regulasi yang ada dari Kementerian Lingkungan Hidup maupun sesuai dengan Juknis Standar BGN.
7: Pemerintah daerah bersama instansi terkait menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas sanitasi dan pengelolaan lingkungan di seluruh SPPG Kabupaten Bual. Upaya ini diharapkan dapat menjamin layanan gizi yang tidak hanya sehat dan higienis, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Bual dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Memasuki musim tanam asep April-September 2026, petani di Tolitoli diharapkan terus meningkatkan kualitas beras yang telah dihasilkan agar mampu memenuhi standar pembelian yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Datra Hasan menurunkan laporannya.
9: Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Tolitoli Taufik mengajak para petani di Kabupaten Tolitoli untuk terus meningkatkan kualitas beras yang dihasilkan agar mampu memenuhi standar pembelian yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, peningkatan kualitas hasil panen menjadi hal penting agar beras produksi petani lokal memiliki daya saing serta dapat dipasarkan dengan harga yang sesuai. Selain itu, kualitas beras yang baik juga akan memberikan keuntungan lebih bagi para petani. Ia menilai petani perlu memperhatikan berbagai aspek mulai dari proses penanaman, perawatan tanam, hingga pengolahan pasca panen agar kualitas gabah dan beras tetap terjaga.
10: Kedepan kita ini harus lebih mempersiapkan dan tugas kita semua sebagai petani. Bagaimana menghasilkan produksi beras ini betul-betul sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Perum Bulog yang diatur melalui undang-undang.
9: Sementara itu, Kepala Bulog Tolitoli Sahnas Abdeli mengatakan pihaknya sudah memiliki persyaratan dan kriteria dalam membeli beras petani, sehingga masyarakat terutama petani benar-benar memperhatikan produksi beras.
11: Kualitasnya sudah melalui pengecekan, baik yang masuk di gudang maupun yang kami salurkan. Dan untuk pengecekan kualitas kami di sini didampingi juga oleh Dinas Ketahanan Pangan, di mana setiap penyaluran baik itu berupa SPHP maupun bantuan pangan itu sudah dilakukan pengecekan dan sudah sesuai standar yang ditentukan.
9: Untuk itu diharapkan momentum musim tanam asep April-September kali ini, para petani dapat melakukan pengolahan dan penggarapan lahan secara baik demi menghasilkan gabah kering yang berkualitas.
0: Secara geografis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bual menyebutkan ancaman bencana yang beresiko terjadi adalah rob dan juga abrasi. Rod Damayanti melaporkan.
12: Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bual, Ilyas Hamdi, mengatakan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana harus terus diupayakan untuk ditingkatkan. Mengingat wilayah Kabupaten Bual secara geografis memiliki garis pantai yang sangat panjang, yang mana tantangan terbesarnya adalah bencana banjir rob dan abrasi. Di sisi lain, topografi di Kabupaten Bual yang banyak berbukit dengan curah hujan yang tinggi dapat memicu tanah longsor dan banjir bandang dari luapan aliran sungai. Hal itulah yang saat ini pihak BPBD antisipasi dengan menekankan kepada masyarakat untuk dapat mengubah paradigma atau pandangannya bahwa kesiapsiagaan bencana bukan hanya dilakukan setelah bencana terjadi, tetapi saat bencana belum terjadi sama sekali.
13: Secara geografis, Bual memiliki garis pantai yang sangat panjang. Tantangan utamanya adalah abrasi dan banjir rob di desa-desa, baik di pesisir Di sisi lain, topografi di Kabupaten Buol yang banyak berbukit dengan curah hujan cukup tinggi sering memicu tanah longsor dan banjir bandang.
12: Dikatakan untuk banjirop umumnya berasal dari air laut yang disebabkan adanya kenaikan permukaan air laut, penurunan muka tanah, faktor meteorologi, tidak terjaganya hutan mangrove dan ekosistem terumbu karang yang terganggu bisa disebabkan karena manusia dan lainnya.
13: Sering disebabkan karena yang pertama kenaikan permukaan laut, muka air laut. Nah, kalau biasa bahasa kelautannya itu sea level rise. Ini merupakan faktor global yang diakibatkan iklim pencairnya es di kutub dan pemuaian air laut karena suhu yang memanas menyebabkan volume air laut meningkat setiap tahunnya.
12: Bukan hanya terkait bencana alam banjirop saja yang harus diwaspadai, BPBD menekankan masyarakat dapat mempersiapkan diri dengan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui simulasi mitigasi bencana dan lainnya.
0: Pengurus Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI Kabupaten Tolitoli optimis dapat lolos ke Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 Morowali dan memperkuat Tolitoli di ajang multi-event 4 tahunan. Sebab cabang olahraga Panjat Tebing merupakan salah satu cabang langganan penyumbang medali emas bagi Tolitoli. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
14: Salam olahraga, saudara. Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Tolitoli optimis dapat lolos ke Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Morowali dan memperkuat Tolitoli di ajang multi-event 4 tahunan itu. Sebab cabang olahraga Panjat Tebing merupakan salah satu cabang langganan penyumbang medali emas bagi Tolitoli di setiap pelaksanaan Porprov. Ketua FPTI Kabupaten Tolitoli Suryanto Esmadi saat diwawancara RRI mengungkapkan, sejauh ini atlet yang memperkuat Tolitoli di cabang olahraga panjat tebing setiap hari melaksanakan latihan terutama pada Sabtu dan Minggu full melaksanakan latihan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk persiapan pihaknya menghadapi Porprov yang tidak lama lagi akan dilaksanakan di Kabupaten Morowali. Namun demikian, dirinya optimis cabang olahraga yang dipimpinnya mampu tembus dan menjadi skuad daerah penghasil cengkeh Tolitoli. Disebabkan cabang olahraga panjat tebing tidak pernah absen dalam menyumbangkan medali bagi Kabupaten Tolitoli di setiap perhelatan ajang multi-event tersebut. Menurut Ketua FPTI Kabupaten Tolitoli, untuk perhelatan di Kabupaten Morowali, 80% atlet yang diterjunkan merupakan atlet muda di bawah umur 25 tahun, di mana umur ini merupakan umur yang potensi menyumbangkan medali bagi daerah ini. Selain itu, diharapkan keikutsertaan atlet muda dapat memperbaiki mental bertanding di ajang Porprov.
15: Jadi mereka ini kan potensi sekali. Artinya bagaimana untuk merubah mental mereka untuk berlaga di event-event seperti Porprov. Karena itu beda pasti. Walaupun keahliannya itu bagus, tapi kalau tidak pernah ada pengalaman, itu susah juga. Jadi ini kita latihan di samping fisik, mental juga kita latih. Seperti apa yang harus mereka lakukan pada saat mereka kejuaraan nanti di Morowali.
14: Meski terjadi pemberlakuan efisiensi anggaran, namun Ketua FPTI Kabupaten Tolitoli ini mengakui hal itu tidak akan berdampak terhadap jumlah atlet yang akan diterjunkan di Morowali dan akan diikutkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai agar target mempersembahkan medali di ajang bergengsi itu dapat tercapai secara maksimal.
15: Kalau soal jumlah atlet, mau besar anggaran maupun kecil anggaran, tetap kita harus bawa sesuai dengan kebutuhan kita. Karena semakin banyak atlet yang berprestasi, berarti semakin besar peluang untuk meraih medali. Memang kita tahu bersama bahwa semua kan di semua kabupaten sekarang, mungkin se-Indonesia bahkan, itu kan terjadi pengurangan anggaran. Tapi itu tidak pernah kita beritahu kepada atlet-atlet.
14: Ketua FPTI Kabupaten Tolitoli ini berharap meski atletnya berlatih di tengah keterbatasan sarana-prasarana pendukung, namun diharapkan hal itu tidak menjadi penghalang, melainkan menjadi motivasi untuk memberikan yang terbaik pada perhelatan bergengsi Porprov 10 Morowali yang digelar November mendatang.
0: Baik, berikan dimanapun Anda berada, informasi dari Ahmad Mukadas mengakhiri warta berita daerah pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanampa mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menorehkan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alhamdulillah, Aih, untung kasihan saya enggak jadi bapak pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
4: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kau tahu itu? Berani betul kok bapak pinjam di aplikasi begitu, bahaya tahu yang begitu.
3: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang bekeng menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali, hampir saya tergoda leh dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
4: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
3: OJK? Apa itu OJK?
4: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh no, makanya itu.
3: Oh, begitu kah?
5: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.
6: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di Prosa atau RRI Toli-Toli dengan kebersamaan Sally yang menemani Anda di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja stay bersama kami. Semoga dengan suguhan musik dan berbagai informasi yang saya hadirkan untuk Anda bisa menemani pagi Anda menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta. Terus stay bersama kami di Prosa atau RRI Toli-Toli, kanal inspirasi.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Satu informasi saya hadirkan untuk Anda, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdaksmen, memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepastian itu tertuang dalam surat edaran Mendikdaksmen nomor 7 tahun 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdaksmen Nunuk Suryani mengatakan surat edaran melindungi guru non-ASN. Pemerintah daerah juga mendapat kepastian memperpanjang penugasan guru sementara. Nah, menurutnya banyak pemerintah daerah sempat ragu memperpanjang penugasan guru honorer. Keraguan muncul setelah aturan penghapusan status non-ASN diterapkan oleh pemerintah pusat. Meski demikian, pendengar, Kemendikdaksmen kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB terkait dengan kebutuhan guru sekolah negeri, dan langkah itu dilakukan agar proses pembelajaran tidak terganggu kekurangan tenaga pengajar. Surat edaran juga mengatur skema pembiayaan guru non-ASN di sekolah negeri, dan di mana guru bersertifikat pendidik tetap bisa menerima tunjangan profesi. Nunuk juga menilai anggapan guru non-ASN tidak dapat digaji merupakan tafsir keliru, dan surat edaran justru diterbitkan agar guru tetap bekerja dengan penghasilan jelas. Kemendikdaksmen menyebutkan kebutuhan guru nasional masih sangat tinggi hingga saat ini. Tahun ini kebutuhan guru nasional mencapai sekitar 498.000 tenaga pendidik. Pemerintah kini menyiapkan mekanisme seleksi ASN mengisi kekurangan guru sekolah negeri. Setiap tahun puluhan ribu guru pensiun dan harus segera digantikan. Informasi lebih lanjut bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.
1: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet

Baik pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi kembali saya hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Buol terus menghadirkan inovasi pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satunya melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Buol bersama mitra penyedia alat tulis kantor dan perlengkapan sekolah yakni Mikromedia dan juga Dian Agensi dalam pemanfaatan Kartu Identitas Anak atau KIA. Penandatanganan kerjasama tersebut dilaksanakan pada hari Kamis 7 Mei 2026 di Ruang Sekretariat Daerah Kabupaten Buol, dan program ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan manfaat kepemilikan KIA bagi anak-anak dan juga pelajar di Kabupaten Buol. Kepala Dukcapil Buol Syahdan mengatakan kerjasama tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pemegang KIA dalam memperoleh perlengkapan sekolah dan juga alat tulis. Melalui kolaborasi tersebut, pemegang KIA nantinya dapat memperoleh kemudahan akses terhadap perlengkapan sekolah dan alat tulis dengan lebih mudah dan terjangkau. Program ini sekaligus diharapkan dapat mendorong peningkatan cakupan kepemilikan KIA di tengah masyarakat. Selain memberikan nilai tambah ekonomi bagi orang tua, langkah ini juga diyakini mampu membantu menekan angka putus sekolah melalui dukungan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah. Pemerintah Kabupaten Buol menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang inovatif, sekaligus juga membangun sinergi dengan berpihak, maksud kami dengan berbagai pihak demi mendukung kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
4: Hah? Masa iya?
3: Nih, kenalin.
4: Kamu maksudnya wanita itu?
3: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di 102 MHz dan AM 1377 kHz. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti info pasar dari Manor Pasar Susumbulan Kabupaten Toli-Toli.
1: Saatnya kita ikuti info pasar.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Mastan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi seluruh pendengar RRI.
0: Baik, Pak Mastan, silakan untuk informasinya di pagi hari ini terkait dengan harga kebutuhan pokok di pasar yang terjadi untuk pagi ini, Pak Mastan.
2: Nah, kami selaku pengelola pasar semula memantau harga 9 bahan pokok di pasar Sumbulan sekarang terjadi ada penurunan sedikit. Di antaranya cabai kecil itu dari 35 turun ke 30 per kilogramnya. Sedangkan cabai keriting masih seperti biasa 35.000 per kilogram. Sedangkan tomat terjadi penurunan juga dari 18.000 turun ke 15.000 per kilogramnya. Bawang merah, bawang putih seperti biasa 40.000 per kilogramnya. Demikian informasi harga sementara.
0: Ya, ini Pak Mastan, kita kan tidak lama lagi kita menjelang Hari Raya Idul Adha ya. Ini menjelang Hari Raya Idul Adha. Apakah harga kebutuhan seperti kayak daging, ayam atau mungkin ikan ini mengalami kenaikan atau mungkin masih di harga normal, Pak Mastan?
2: Kami lihat di hari ini masih tetap harga normal, seperti daging ayam potong itu masih seperti biasa sekitaran 35.000 per kilogramnya, sedangkan daging sapi masih tetap harga 140.000 per kilogram. Demikian informasi.
0: Bagaimana dengan harga ikan sendiri, Pak Mastang?
2: Kalau harga ikannya sedikit agak mahal, sebab kita lihat di kapangan kurang, demikian informasi.
0: Lalu untuk harga minyak dan juga harga beras dan juga telur seperti apa, Mas, Pak Mastang, untuk update terhari ini?
2: Oh, kalau masalah harga beras tergantung dari kualitas besar berasnya. Yang paling mahal itu adalah beras Makassar, 16.000 per kilogramnya. Sedangkan yang lokal punya masih bisa dapat sampai 12.000 atau 13.000 per kilogramnya, demikian.
0: Kalau harga telur dan minyak, Pak Mastang?
2: Kalau telurnya saya lihat agak turun dari 70, ada yang 65 per rak, dan ada yang 70 per rak, tergantung besarnya saya lihat. Sedangkan minyak merek kita itu masih di harga stabil 16.000 per liternya, demikian informasinya.
0: Iya, untuk antusias masyarakat di hari ini di pasar Susumbolan seperti apa, Pak Mastang, menurut pemantauan Pak Mastang?
2: Kami pantau ini pengunjung agak lumayan lah, tidak seperti hari-hari biasa, sebab ini pengaruh hari libur, demikian informasi.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Mastang atas waktunya sudah memberikan informasi terbaru untuk harga di pasaran di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, Pak Mastang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi seluruh pendengar RRI.
1: Demikian telah kita ikuti Info Pasar.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama info cuaca pagi hari ini.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Baik, di ujung telepon saya sudah terhubung dengan Mas Tony dari BMKG Toli-Toli. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo,
2: selamat pagi Kak.
0: Iya, selamat pagi. Silakan untuk info cuacanya Mas Tony.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya forecaster on duty akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan Paringgom Otong pada Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Baik, untuk perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Toli-Toli sendiri untuk hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 yaitu dari pagi hari hingga dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan disertai petir pada waktu siang hari di wilayah Baulan dan Delang dengan suhu udara berkisar antara 25 derajat celcius hingga 31 derajat celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 62% sampai 98% dengan angin kecepatan maksimum mencapai 14 km per jam. Kemudian untuk perakiraan di wilayah Kabupaten Buol dari pagi hari hingga dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan pada waktu siang hari di wilayah Bukali, Bono Bogu, Gadung, dan Tilawan dengan suhu udara berkisar antara 22 derajat celcius hingga 31 derajat celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 9 km per jam. Kemudian untuk perakiraan di wilayah Kabupaten Parigi Motong, dari pagi hari hingga dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan di waktu siang hingga sore hari. Di wilayah Parigi Selatan, Parigi Utara, Paupa, Tinombo Selatan, Tomini, Toribu, Torue, Ambibabu, Palinggi, kemudian Bolano Labunu, Kasimber, Mepangga, Motong, Ongkomalino, dan Palasang. Kemudian juga adanya potensi hujan pada waktu dini hari di wilayah Parigi Selatan, kemudian Sino, Tinombo Selatan, kemudian Torigulu, Ambibabu, dan yang terakhir yaitu Kasimber dengan suhu udara berkisar antara 22 derajat celcius hingga 31 derajat celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 11 km per jam. Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya perakiraan tinggi gelombang dengan umumnya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Baik, untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui web kami yaitu http://www.cuacabmkg.go.id atau melalui aplikasi info BMKG atau sosial media kami yaitu BMKG Toli-Toli. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas.
0: Iya, terima kasih Mas Tony, selamat beraktivitas kembali. Salam untuk rekan-rekan di BMKG. Terima kasih. Baik,
2: terima kasih,
0: selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info cuaca yang disampaikan oleh perakiraan dari BMKG Toli-Toli.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.

0: kebo yuk mare.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati. Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
3: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.
4: Ini ayo.
5: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
6: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali satu informasi saya hadirkan untuk Anda, di mana Diskum Perindak Bul dan Bapenda membahas strategi peningkatan PAD dan juga sektor pasar. Nah, pendengar, pemerintah Kabupaten Bul terus memperkuat sinergi antar perangkat daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah, di mana langkah tersebut diwujudkan melalui koordinasi antar Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bul bersama Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Bul. Nah, pertemuan yang berlangsung di kantor Bapenda Bul itu dihadiri Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bul Agus Abidin bersama Kepala Bidang Perdagangan Nurbaya dan Kepala Bapenda Kabupaten Bul Lani Irawati. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pengembangan potensi PAD khususnya dari sektor pengelolaan pasar serta sektor pendukung lainnya. Pembahasan difokuskan pada optimalisasi retribusi pasar, penataan fasilitas perdagangan hingga penguatan koordinasi antar instansi guna menciptakan tata kelola pasar yang tertib, nyaman dan produktif. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bul Agus Abidin mengatakan sinergi lintas perangkat daerah sangat penting dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah. Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Bul Lani Irawati menegaskan pentingnya kolaborasi antar instansi dalam menggali potensi pendapatan daerah secara optimal. Melalui koordinasi tersebut diharapkan tercipta kolaborasi yang semakin solid antar perangkat daerah dalam mendukung peningkatan PAD sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bul.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
8: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali satu informasi saya hadirkan untuk Anda di pagi hari ini terkait dengan kolaborasi lintas sektor yang mempercepat penguatan kelembagaan Bawaslu BUOL. Badan Pengawas Pemilu, maksud kami Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten BUOL, terus memperkuat kelembagaan melalui kolaborasi bersama Kementerian ATR BPN, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan juga Pertanahan serta Badan Aset Daerah Kabupaten BUOL. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan pengukuran lahan sebagai bagian dari percepatan proses hibah tanah dari pemerintah daerah Kabupaten BUOL, dan langkah ini dilakukan guna melengkapi persyaratan administrasi pembentukan satuan kerja Bawaslu yang definitif. Nah, pendengar, selain mendukung proses administrasi, pengukuran lahan juga bertujuan memastikan kepastian hukum atas aset kelembagaan. Dengan adanya legalitas aset yang jelas, operasional Bawaslu diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Ketua Bawaslu Kabupaten BUOL, Karyanto, mengatakan sinergi lintas sektor sangat penting dalam memperkuat kelembagaan pengawas pemilu di daerah. Melalui sinergi lintas sektor ini diharapkan kelembagaan Bawaslu Kabupaten BUOL semakin kuat dan profesional dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu, sekaligus berkontribusi dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah. Upaya percepatan hibah lahan tersebut juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan lembaga penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu sebagai institusi pengawas jalannya demokrasi di Kabupaten BUOL.

0: Asri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang.